0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut dilakukan untuk membahas laporan keuangan. Direktur Utama LPPR RI, I. Hendrasmo, menegaskan seluruh satuan kerja harus tetap menjaga kinerja organisasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Karena menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan ataupun pencapaian target organisasi. Menurutnya juga, seluruh satker harus tetap mampu mencapai tujuan organisasi melalui penyusunan action plan yang lebih presisi, serta implementasi program yang lebih efektif.
2: Saya sampaikan, kita ini yang penting kita harus tetap mencapai tujuan organisasi, ya. Kita dihadapkan dengan situasi keterbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi, implementasi lebih baik ya untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ini yang perlu terus-terus dikomunikasikan ke para customer kami ya. Jadi intinya kami tetap bagaimana kita mau mencapai tujuan organisasi. RRI ini kita sekarang garis bawahi, kita sedang memperjuangkan public trust ya.
1: Sementara Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik memperkuat perannya dengan menghadirkan informasi yang membangun optimisme masyarakat karena maraknya hoax dan dominasi berita negatif di ruang digital. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Cusnunia Salim, menyebut tantangan penyiaran seiring berkembangnya media sosial.
3: Nah, segimana lembaga penyiaran ini bisa good newsnya itu dipom sebanyak mungkin? Memang ada good news, cuman tenggelam oleh algoritma yang bad newsnya. Nah, ini tantangan kita memang, karena sebenarnya banyak juga yang masih feelingnya bagus, ininya pemikirannya bagus.
1: Atas hal tersebut, LPPR RI akan terus memperjuangkan kepercayaan publik melalui layanan penyiaran yang relevan dan berdampak. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terkait dugaan suap laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik.
5: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK terhadap dirinya. Hal tersebut dilakukan dirinya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK. Bobby memang diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
5: Sebelumnya memang jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Budi mengatakan Bobby diperiksa sebagai saksi dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan korupsi proses audit laporan keuangan oleh BPK di Muara Enim, khususnya dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim dari yang wajar dengan pengecualian atau WDP menjadi wajar tanpa pengecualian. KPK memandang keterangan Bobby diperlukan untuk melengkapi konstruksi perkara sekaligus memperkuat alat bukti terhadap para tersangka.
6: BPK RI, pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, di mana dari dugaan pengubahan temuan audit tersebut menjadikan status opini untuk Pemkab Muara Enim juga berubah dari WDP menjadi WTP. Oleh karena itu, penyidik memerlukan keterangan para saksi untuk menerangkan konstruksi perkara sehingga menjadi utuh, termasuk untuk memperkuat alat bukti terhadap pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.
5: Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Muara Enim. KPK menduga terdapat pengkondisian temuan audit yang berpengaruh pada perubahan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Selama lebih dari satu dekade, Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP mendanai sejumlah riset dan inovasi di bidang kelapa sawit untuk memberikan nilai tambah sawit bagi industri dan masyarakat. Untuk itu, BPDP akan menampilkan riset dan hasil inovasi sektor kelapa sawit di berbagai bidang melalui kegiatan Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 pada tanggal 20 dan 21 Juli 2026. Sehingga masyarakat mengetahui bahwa pengelolaan sawit tidak hanya soal perkebunan dan minyak nabati saja, tetapi juga menghasilkan inovasi di berbagai bidang, mulai dari pangan, kesehatan, hingga energi terbarukan. Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah menegaskan hal tersebut dalam media briefing di Jakarta.
8: Sawit itu memberikan andil yang cukup yang sangat besar terhadap perekonomian, terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, cerita-cerita mengenai hal yang negatif terhadap sawit coba kita challenge, kita buktikan dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh lembaga penelitian atau perguruan tinggi bahwa sawit itu baik, gitu ya.
7: Salah satu riset yang didanai BPDP adalah riset mengenai manfaat minyak sawit merah terhadap ibu hamil dan kualitas air susu ibu serta status gizi bayi. Peneliti dari Universitas Indonesia yang melakukan penelitian tersebut, Profesor Dr. Ratu Ayu Dewi Sartika mengatakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa minyak sawit merah memiliki kandungan beta-karotin, vitamin A, vitamin E, serta antioksidan yang berpotensi mendukung peningkatan status gizi ibu dan anak. Sehingga minyak sawit merah dapat dimanfaatkan untuk mengatasi persoalan tengkes atau stunting di Indonesia.
9: Dengan kita mengonsumsi sirup red palm oil atau minyak sawit merah, ini bisa menurunkan risikonya atau proporsi bayi berat lahir muda yang juga menjadi PR pemerintah. Dan ini saya sebutkan sebagai jaring pengaman utama mencegah stunting justru dari sejak dalam kandungan.
7: Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 juga akan menampilkan hasil riset berupa teknologi bensin sawit atau bensa sebagai bahan baku energi yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan untuk menopang ketahanan energi di Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di DIY kembali bergulir usai libur sekolah. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Nana Rohmana dari RRI Yogyakarta.
10: Ini sudah mulai dari hari Senin kemarin, jam 8 sudah diantar, nanti kami SOP kami kan kami cek dulu yang guru piket itu nanti ngicipi dulu. Lihat dulu kondisinya, layak dimakan apa enggak, bagus apa enggak.
11: Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah sekolah di Yogyakarta kembali menyalurkan makan bergizi gratis atau MBG kepada para siswanya. Seperti di SD Vidya Hasanah, MBG mulai didistribusikan kepada para siswa sejak hari pertama masuk pada Senin lalu. Kepala SD Vidya Hasanah, Dewi mengatakan program MBG di sekolahnya sangat bermanfaat bagi para siswa, terutama bagi mereka yang belum sarapan dari rumah.
12: Kita kan orang tuanya pikirnya kan golongan menengah ke bawah dan kan banyak yang bawahnya. Jadi banyak anak-anak kami yang sekarang mengandalkan MBG jadi nggak sarapan. Jadi ada MBG itu ya untuk sarapan gitu loh. Jadi makan nanti datang gitu langsung nanti makan kalau udah dicek semua.
11: Sementara di SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, MBG baru akan dibagikan kepada siswa pada pekan depan setelah masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS berakhir. Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Najib mengatakan, Kebijakan tersebut diambil agar pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih optimal ketika kegiatan belajar mengajar sudah.
13: Kalau untuk saat ini, minggu saat ini kita belum pakai MBG Mbak, belum memesan MBG lagi. Insya Allah nanti kita akan gunakan MBG lagi di minggu berikutnya ketika sudah aktif, karena minggu-minggu ini kan masih MPLS nggih, dan kredit sekolah karena persiapan dengan tahun ajaran baru.
11: Pada tahun ajaran baru ini, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta juga menerapkan mekanisme baru dalam penyaluran MBG. Jika sebelumnya seluruh siswa mendapatkan MBG, kini sekolah akan melakukan pendataan untuk mengetahui siswa yang benar-benar berminat menerima program tersebut. Langkah ini dilakukan agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran sekaligus meminimalkan sisa makanan.
0: Pemerintah dalam kurun waktu 1 bulan mendatang akan menggencarkan kajian mendalam sebagai upaya perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah indikator yang akan dikaji yakni terkait kualitas dan penyaluran penerima manfaat MBG, serta alternatif pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya.
16: Presiden Prabowo Subianto sangat terbuka dengan dilakukannya kajian mendalam terkait perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arupsari mengatakan hal tersebut dipertegas langsung Kepala Negara dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Agustina menyebut bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya kajian mendalam terkait tata kelola MBG agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dalam konteks tersebut, Wakil Kepala BGN mengatakan bahwa arahan Kepala Negara dalam mengkaji pelaksanaan program MBG merujuk pada perbaikan data penerima manfaat dan alternatif lainnya dalam pemenuhan Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.
17: Bahwa yang perlu diefisienkan, yang tidak harus menerima lagi program MBG, ya silakan tidak usah menerima lagi. Tetapi mereka yang berada di desil yang di bawah, di daerah yang tertinggal, di daerah yang memang prevalensi stuntingnya tinggi dan sebagainya, silakan diberikan. Bahkan beliau mengatakan apakah 15.000 itu memang sudah cukup. Silakan kaji, jika memang tidak cukup, berapa angkanya? Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji, kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk membelikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik. Apa dasarnya?
16: Senada hal itu, Menteri Koordinator Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa dalam perbaikan tata kelola program MBG, pemerintah akan melakukan kajian dan evaluasi mendalam terhadap berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Menko Pangan Zulhas menyebut bahwa kajian dan evaluasi tersebut ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 1 bulan ke depan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Prabowo.
18: Mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. 1 bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
16: Di sisi lain, Ketua 2 Dewan Pimpinan Pusat DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi, Ati Nirwanawati, menyambut baik akan upaya pemerintah dalam memperbaiki tata kelola program MBG. Bahkan menurutnya, opsi pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif dapur SPPG dapat menunjang suksesi program MBG. Menurut Ati, dengan pelibatan kantin sekolah sebagai dapur SPPG tersebut dapat menghadirkan menu MBG yang bervariasi dan menyesuaikan selera makan anak sekolah sesuai daerahnya masing-masing. Hal ini diungkapkannya untuk menghindari tersisanya gizi yang tersaji dalam menu MBG karena tidak dikonsumsi anak-anak sekolah.
19: Pemerintah ya tentang MBG tersebut. Jadi kami Persagi menyarankan tetap diadakan MBG, hanya saja sasarannya Mas.
16: Ya.
19: Yeah. Itu perlu dievaluasi gitu loh. Hmm. Terus perbaikan menunya sesuai dengan makanan pangan lokal. Kalau itu bisa dipenuhi sebetulnya nggak apa-apa mas. Yang jelas kami concern ke area pemasakan itu. Hmm. Kan ada standarnya.
14: Yeah.
19: Atau terus yang kedua, ahli gizi menginginkan tidak ada sisa makanan. Hmm. Karena yang banyak itu tuh sisa adalah sayuran. Yeah. Nah itu kalau dibuat menu lokal dengan kebiasaan makan, saya rasa sisa makanan sedikit ya mas.
16: Meski demikian, Ketua 2 DPP Persagi, Hati Nirwanawati, menekankan pentingnya menjaga standarisasi dapur dan gizi anak dalam pelibatan kantin sekolah untuk program MBG. Ia menyarankan agar kantin sekolah juga diberikan pelatihan dalam penyajian menu makan MBG dengan tetap mengutamakan mutu dan kualitas pemenuhan gizi anak. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara ya, untuk Indonesia.
19: Kita memerlukan standarisasi dapur. Jadi kalaupun mau dibuat kantin sekolah, itu harus betul-betul dipikirkan.
0: Bagaimana harapan dan juga pendapat masyarakat terkait dengan upaya perbaikan pelaksanaan program MBG ini? Apa saja yang perlu dikaji dan dipertimbangkan dalam peningkatan kualitas program prioritas MBG? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
20: Soal MBG itu gagasannya bagus, cuma implementasinya memang masih banyak kekurangan. Harapannya sih kalau dikembalikan ke kantin sekolah itu saya setuju ya. Karena berangkat dari komunitas komunal di sebuah sekolah gitu, dan itu bagus. Jadi tingkat partisipasi masyarakat kesadarannya itu tinggi. Dan akhirnya program itu digerakkan berdasarkan memang kebutuhan di satu sekolah gitu, bukan dari lembaga yang nggak bersentuhan langsung ngedorong, tapi ini sebaliknya.
21: Menurut saya perbaikan program MBG ini sangat penting. Tata kelola ini harus diperbaiki, terutama mungkin terkait penerima manfaat ya. Menurut saya tidak semua sekolah dan tidak semua siswa berhak mendapatkan program MBG. Kenapa? Karena banyak sekolah-sekolah kita itu yang, mohon maaf, banyak yang kelas menengah ke atas, yang orang tuanya pada mampu, dan juga siswa-siswanya juga pada mampu, meskipun dia sekolah di sekolah, misalnya sekolah negeri atau sekolah swasta biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perlu dibuat kebijakan oleh pemerintah, ditawarkan sebuah opsi kepada sekolah atau orang tua siswa agar apakah anaknya diizinkan menerima manfaat MBG atau tidak. Nah, jika orang tuanya tidak mengizinkan anaknya menerima manfaat program MBG ini, orang tuanya harus mewajibkan anaknya membawa bekal setiap hari agar ketika program MBG ini berada di sekolah, anak-anak ini tetap makan bersama, duduk bareng, sehingga ada rasa kebersamaan dan tidak ada rasa kecemburuan dan lain sebagainya.
0: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengawal evaluasi program makan bergizi gratis. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki. Dibacakan oleh Fajar Nugroho.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dengan mengkaji ulang anggaran proporsi menu MBG patut diapresiasi. Pemerintah melakukan langkah ini karena mendengarkan banyaknya keluhan dari masyarakat, mulai dari menu yang tidak sesuai dengan anggaran per porsi MBG hingga menu MBG yang tidak layak. Awal pelaksanaan MBG, pemerintah menganggarkan satu porsi menu MBG bernilai Rp15.000. Namun karena keterbatasan anggaran, pemerintah menetapkan rincian untuk anggaran makanan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi. Pada tanggal 29 November 2024, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, alokasi ini disebut cukup untuk kebutuhan di daerah. Presiden Prabowo juga menambahkan, makanan bergizi gratis merupakan sesuatu tambahan kesejahteraan bagi rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, anggaran makan bergizi gratis seharga Rp10.000 per porsi menuai berbagai kritik di masyarakat karena dianggap tidak layak. Pada Rabu kemarin, Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah besaran anggaran satu porsi MBG yang saat ini ditetapkan sebesar Rp15.000. Badan Gizi Nasional juga diminta untuk memperbaiki pendataan jumlah penerima manfaat hingga ke tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau Dapur Makan Bergizi Gratis. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan lebih akurat, efisien, dan tepat sasaran. Untuk menyukseskan program ini, seluruh kementerian diminta membantu Badan Gizi Nasional dalam melakukan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis. Kolaborasi lintas kementerian diharapkan dapat memperkuat koordinasi, mulai dari pendataan penerima manfaat, pengadaan bahan pangan, distribusi, hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan. Kita berharap kajian ulang terhadap program makan bergizi gratis ini dilakukan secara objektif dan berbasis kebutuhan di lapangan. Jika anggaran satu porsi disesuaikan, keputusan tersebut diharapkan tetap mengutamakan kualitas gizi, pemerataan layanan, dan keberlanjutan program. Sekian, selamat pagi.
0: Perancis telah melampaui total luas area yang terbakar pada tahun lalu dengan mencatatkan hampir 11.000 kebakaran lahan sejak awal tahun dengan sekitar 35.000 hektar lahan terdampak. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Perlindungan Sipil Julien Marion saat mendampingi kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke hutan Fontainebleau Kamis kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Marion mengatakan masing-masing dari 3 kebakaran hutan yang masih aktif telah melalap lebih dari 1.000 hektar lahan, meskipun pemerintah telah mengerahkan sumber daya pemadaman dalam skala besar. Ia menambahkan resiko kebakaran hutan kini tidak lagi terbatas di wilayah selatan Prancis. Sekitar 50 departemen kini dikategorikan sebagai kawasan hutan beresiko tinggi, termasuk Côtes d'Armor di Brittany dan Saint-Edmond di dekat Paris. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani ingin tampil habis-habisan melawan tunggal Tiongkok Wang Ziyi pada perempat final Japan Open 2026 yang berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Tokyo pada Jumat hari ini. Putri KW mengaku bahwa Wang merupakan sosok yang tidak boleh dianggap sepele, mengingat posisinya saat ini telah masuk dalam 4 besar pebulu tangkis tunggal putri dunia. Pebulu tangkis unggulan ke-6 ini memastikan tiket ke perempat final setelah mengatasi perlawanan tunggal Chinese Taipei, Wang Yusun, 2 game langsung, 21-19, 21-9.

Pendengar selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
5: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
6: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
7: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
8: Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.

0: baru enak.
1: Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa!
2: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI.
4: Mamuju pagi ini.
5: Mamuju.

0: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.
1: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
2: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
1: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
2: Hah? Kok bisa?
1: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
2: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
1: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ariska dari BMKG Tampah Padang yang akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi rekan Ariska.
2: Selamat pagi Mbak Indah.
1: Ya, silakan dengan info perakiran cuaca pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih rekan Indah di studio. Selamat pagi pendengar RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini, kami dari BMKG Tampah Padang Mamuju akan memberitakan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Barat pada hari ini untuk hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Di mana perakiraan cuaca yang akan kami sampaikan ini berlaku pada pagi hari hingga dini hari nanti. Baik, pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamasa, khususnya Kecamatan Sumarorong, Nosu, Pana, Sasenan Padang, Tawalian, Mamasa, Tabang, dan Tabulahan, Kabupaten Mamuju, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo dan Karosa, serta sebagian besar Kabupaten Pasangkayu. Kemudian pada siang dan sore hari nanti diperkirakan umumnya berawan dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Kabupaten Pedalaman, khususnya Kecamatan Binuang, Anre Api, Matakali, Tapango, Matanga, Bulo, Tutar, dan Alu, Kabupaten Majene, Kecamatan Sendana, Tamerodo Sendana, Ulu Manda, dan Malunda, Kabupaten Mamasa, Kecamatan Sumarorong, Nosu, Pana, Tanduka Luas, Sasenan Padang, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, serta Kabupaten Pasangkayu di wilayah Dapurang, Duripoku, Baras, dan Bulutaba. Kemudian pada malam hingga dini hari diperkirakan berawan di wilayah Sulawesi Barat. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 17 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 95%, dan arah angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Peringatan dini perlu diwaspadai karena terdapat potensi angin kencang yang berpotensi terjadi pada dini hari di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan juga Kabupaten Pedalaman. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini yang dapat bermanfaat bagi pendengar sekalian dalam beraktivitas pada hari ini. Untuk acara selanjutnya kami kembalikan kepada rekan Indah di studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Ariska atas informasi perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Dan pendengar, nantikan terus informasi lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

0: kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.
1: Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

0: Eh, kamu dengar nggak tadi? Katanya perempuan itu nggak cocok jadi pemimpin.
1: Banyak yang bilang memang laki-laki yang paling pas untuk jadi pemimpin. Tapi mereka juga bilang kalau laki-laki itu nggak boleh capek dan ngeluh.
2: Pengarus utamaan gender bukan tentang siapa yang lebih unggul, tetapi tentang keadilan, kesetaraan, dan saling menghargai peran dalam keluarga, masyarakat, hingga pembangunan daerah. Ikuti dialog interaktif Pengarus Utamaan Gender bersama RRI Mamuju yang akan membahas berbagai perspektif dan isu gender yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Setiap hari Senin pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
3: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
4: Berikut sampai di sini dulu perjumpaan kita di Mamuju pagi ini. Saya Indah pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426-23-22443, SMS atau WhatsApp di 0822-9609-099.

0: 90.2 FM dan 100.2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Saya Indah Bedi, menjumpai Anda dalam program Dialog Interaktif Halo Sulbar. Dan setiap biasa pendengar, di Dialog Interaktif Halo Sulbar ini kami menyajikan dialog interaktif bersama beberapa narasumber yang akan memberikan pengetahuan ataupun memberikan info-info terbaru ya, teraktual dan terfaktual. Dan seperti biasa juga di hari Jumat ini kita akan membahas seputar bidang olahraga, yang dimana juga telah hadir bersama saya, narasumber saya Bapak Andri SPD. Beliau selaku Sekretaris PSTI Provinsi Sulawesi Barat sekaligus Sekretaris Badan Liga Sepak Takraw Nasional. Halo, Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak izin boleh lebih dekat lagi dengan mic-nya?
1: Okay.
0: Ya. Bagaimana kabarnya Bapak?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Semangat ya Pak ya?
1: Harus semangat.
0: Dengan kostum hari ini Sulbar Sepak Takraw Club ya Pak ya? Wah, wow, seru sekali ini. Ini kita belum mulai dialog aja vibes untuk olahraga sepak takrawnya sudah ada ini ya Pak ya. Dan pada pagi hari ini juga akan membahas tema Sulbar bertekad tingkatkan kembali kejayaan sepak takraw di tingkat nasional. Iya, dah. Yang kita tahu nih bahwa memang sepak takraw ini memang belum terlihat mungkin ya Pak ya, masa-masa kejayaannya ya untuk di daerah Sulawesi Barat. Namun kita akan konfirmasi nih, sudah sejauh mana sepak takraw ini ada di Sulawesi Barat, eksistensinya sampai di mana, dan juga strategi targetnya juga seperti apa bersama Bapak Andri hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Bisa juga melalui live Facebook ataupun YouTube RRI Mamuju. Pak Andri, kalau kita ngomongin sepak takraw mungkin Bapak ini udah hatam gitu ya Pak ya. Seperti apa ini sepak takraw ini, permainan seperti apa, olahraga seperti apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu?
1: Sepak takraw ini yang pertama adalah olahraga budaya kita, budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya olahraga sepak takraw ini bukan olahraga tradisional lagi. Mungkin dulu masih olahraga tradisional, sekarang sudah olahraga yang mendunia sih, karena sudah ada kejuaraan dunia khusus sepak takraw. Baik terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat, provinsi yang kita cintai ini, di zamannya dulu memang di sini sudah ada beberapa legend atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia. Jadi memang potensi Sulawesi Barat ini besar terkait atlet, walaupun pada umumnya tidak begitu terekspos besar keluar, tapi sejarah mencatat bahwa di Sulawesi Barat ini ada beberapa atlet nasional yang pernah memperkuat Indonesia di kejuaraan nasional, Asia dan internasional.
0: Wow.
1: Iya.
0: Di tahun berapa itu Pak?
1: Persis tahunnya saya tidak ingat. Nah, terkait sejarahnya ini saksi hidup masih ada beberapa orang.
0: Masih ada ya?
1: Iya.
0: Dari Sulbar itu atletnya
1: dari
0: ya,
1: Sulawesi
0: Pak,
1: Barat.
0: Wah, keren sekali.
1: Terus dari Provinsi Majene, provinsi Kabupaten Majene, ya, ada beberapa orang, Polman, Mamuju juga ada. Cuma untuk tahun persisnya karena sudah agak lama saya enggak tahu. Tapi sejarah mencatat hal tersebut.
0: Wow, ini hal yang sangat membanggakan juga ya Pak ya. Berarti membuktikan bahwa eksistensi sepak takraw di Sulbar ini juga memang masih ada ya. Dan memang kita akan berjuang nih untuk bisa mengembalikan kejayaan-kejayaan itu ya Pak ya. Nah, kalau Bapak sendiri selaku Sekretaris PSTI sekaligus Sekretaris Badan Liga Sepak Takraw, ini melihat potensi-potensi di 2026 ini ya Pak ya, untuk atlet-atlet sepak takrawnya seperti apa ini Pak?
1: Alhamdulillah untuk Sulawesi Barat kemarin kami baru-baru melaksanakan event kejuaraan nasional di sini, yaitu Liga Sepak Takraw Wilayah 3 Zona Sulawesi. Alhamdulillah Sulawesi Barat dipercaya sebagai tuan rumah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur dan ketua kami Bapak Haji Samsudin Hatta yang sudah siap untuk menjadi tuan rumah, dan alhamdulillah pelaksanaan berjalan sukses, dan alhamdulillah atlet-atlet kita ya memberikan performa terbaiknya. Melihat flashback dari kemarin-kemarin, memang Sulawesi Barat tidak pernah berada di urutan yang jauh dari provinsi lain, walaupun tidak terekspos besar keluar, tapi alhamdulillah membuktikan bahwa di event nasional kemarin, Liga Sepak Takraw Nasional, alhamdulillah kita bisa bersaing dengan 6 provinsi yang berada di Sulawesi Barat. Dan 6 provinsi itu semuanya Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, atlet nasional ada di sana. Dan alhamdulillah kita bisa bersaing di sana. Khusus putri, alhamdulillah kita bisa masuk peringkat kedua, dan putranya kita masuk di semifinal kemarin.
0: Wow.
1: Di 4 besar. Ya, artinya membuktikan bahwa sepak takraw di Sulawesi Barat ini kita masih bisa berbicara di kancah nasional, dan insya Allah akan kita usahakan bagaimana bisa kembali lagi kejayaannya seperti dulu lagi.
0: Iya, kembali berjaya kembali ya Pak ya, agar bisa mengharumkan lagi nih nama Sulawesi Barat. Siapa tahu nanti bisa jadi atlet nasional lagi ya, seperti mencetak sejarah-sejarah sebelumnya ya. Seperti itu ya. Nah kalau misalkan Bapak lihat sendiri juga nih, karena Bapak merasa bahwa sepak takraw juga punya potensi yang besar nih untuk di wilayah Sulawesi Barat. Apa harapan-harapan Bapak nih kepada atlet-atlet baru yang saat ini baru bergabung atau malah akan Bapak rekrut nih?
1: Jadi terkhusus atlet saat ini, harapan bukan saya sih, kami sebagai pengurus dan pribadi saya ya berharap lebih dipacu lagi latihannya, kemudian lebih kempak lagi, selanjutnya untuk mengajak adik-adiknya bisa latihan bersama sebagai regenerasi selanjutnya. Dan insya Allah ke depan ini di bawah komando sebagai Ketua PSTI Provinsi Sulawesi Barat, Bapak Haji Samsudin Hatta, beliau sudah menyiapkan beberapa agenda event yang nantinya ke depan sebagai ajang kompetisi dan pembibitan atlet, mungkin ada beberapa event lagi ke depan di tahun ini. Yang mendekati insya Allah nanti mungkin ada kejuaraan provinsi sepak takraw, tuan rumahnya belum kami pastikan bisa di kabupaten mana, yang jelasnya ada event yang dekat-dekat ini. Seperti itu.
0: Iya, kita doakan semoga nanti di event-event dekat-dekat ini bisa lancar dan sukses ya Pak ya. Urusan menang nanti dulu lah, yang penting eksis dulu ya Pak ya. Yang penting dianggap keberadaannya dulu gitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau kita mengulik nih sepak takraw. Ini saya mau menerka-nerka ya. Karena saya kurang paham nih, sepak takraw apa bedanya dengan sepak bola biasa begitu. Mungkin banyak juga pendengar yang belum paham seperti apa itu.
1: Jadi sepak takraw ini permainannya apa ya? Semi akrobatik sih. Jadi dia dasarnya adalah sepak raga.
0: Sepak raga.
1: Iya, sepak raga. Ini kan olahraga tradisional yang sudah dahulu kala kita kenal, kemudian dijadikan olahraga permainan. Akhirnya sekarang sudah berkembang pesat, alhamdulillah, walaupun di tempat ini mungkin karena event yang belum, tapi insya Allah ke depan kita usahakan bagaimana eventnya yang belum terekspos keluar, sehingga masih banyak orang yang kurang tahu. Jadi di sepak takraw ini dasarnya adalah sepak raga, yaitu memainkan bola khusus yang biasa orang bilang bola takraw, yang dimainkan dengan kaki, diolah kemudian dengan ada jumlah pemain. Sekarang sudah ada berbagai nomor di sepak takraw. Dia ada nomor yang umum, itu adalah nomor beregu yang pemainnya dalam satu regu 3 orang. Selanjutnya ada yang namanya double, pemainnya 2 orang, dan ada yang namanya apa ya, kuadran. Kuadran itu pemainnya lebih seru lagi, 4 orang.
0: 4 orang.
1: Sebenarnya ada banyak sih, ada 5 nomor, ada hope, ada chinlong juga yang baru. Itu semua dalam nomor olahraga sepak takraw, walaupun di tempat kita ini yang umum masih nomor beregu.
0: Oh, nomor beregu kayak tadi berapa orang itu satu tim?
1: 3 orang.
0: 3 orang ya
1: yang main. Okay. Terus ada cadangan 2 orang, itu dia.
0: Itu dia bolanya yang kayak dari rotan.
1: Iya, saya lupa untuk membawa bolanya.
0: Oh iya.
1: Dia ya sekarang tidak pakai rotan lagi, dia terbuat dari plastik sintetis yang dibuat khusus, yang didesain senyaman mungkin, dan insya Allah tidak mencederai.
0: Nah, ini ini yang seru nih. Karena kan yang saya gambarkan di kepala saya itu sepak takraw zaman dulu tuh pakai bola dari rotan, rotan. Dan nggak boleh bolanya ke tanah gitu ya, Pak ya. Harus terus dimainkan pakai kaki gitu. Ya. Dan nanti harus bisa melewati apa net gitu ya Pak ya. Nah itu seru memang ya. Itu biasa ada di 17-an.
1: Dulu ya.
0: Dan itu kita nontonnya juga ikut deg-degan karena ya si bolanya nggak boleh jatuh. Jadi memang harus kompak ini ya memainkannya. Untuk skornya itu poin-poinnya seperti apa ini Pak?
1: Untuk saat ini aturan terbaru dari ISTAP dan ASTAP dan nasional, jumlah poin itu ada 15 poin. Dulu sebelumnya sampai 21, gamenya 21. Sekarang dimajukan di 15 poin untuk sekarang. Dan perhitungannya adalah rally point untuk sekarang. Jadi International Federation ASEAN Sepak Takraw itu mengatur poin terbaru itu adalah 15 poin. Jadi diikuti oleh ASTAP, ASEAN Sepak Takraw Federation, dan kita ikuti di nasional sekarang seperti itu.
0: Wah, ini kalau mau main sepak takraw di mana tempatnya nih Pak? Karena kan kalau saya lihat, saya belum lihat juga nih orang-orang Mamuju yang main sepak takraw, atau karena saya yang kurang explore Mamuju.
1: Jadi untuk saat ini memang olahraga kita ini, olahraga budaya kita ini sepak takraw, walaupun bukan tidak diminati, tidak terpublik begitu banyak, sekarang sudah banyak dimainkan walaupun belum di kota-kota seperti cabang olahraga lain, tapi ini sudah mulai meluas di daerah-daerah walaupun belum muncul di perkotaan. Ini kami sementara merancang, sementara kami sebagai pengurus di provinsi, pengurus takraw PSTI ini sementara bagaimana ini supaya bisa tersosialisasi cabang olahraga kami ini dan bisa diminati. Makanya rencana event kami perbanyak, kemudian sosialisasi di sekolah-sekolah mungkin kita lebih giatkan, karena terus terang potensi ke nasional olahraga sepak takraw ini lebih apa ya, lebih menjanjikan. Maksudnya kita lebih kompetensinya tidak begitu padat, kemudian memang dasarnya orang Sulawesi Barat ini ada, terbukti dengan ada beberapa orang asli provinsi Sulawesi Barat. Jadi beda mungkin dari provinsi lain, saya tidak menyebutkan bahwa begini, bahwa memang kita ini asli Sulawesi Barat. Kita tidak mentransfer atlet dari luar atau dari mana, kita betul-betul orang asli Sulawesi Barat. Alhamdulillah ada beberapa pemain kita yang sudah mengikuti event nasional yang sampai saat ini dan masih aktif, dan sudah ada beberapa yang terikat pekerjaan di beberapa institusi termasuk TNI. Itu semua atlet nasional, baik putra maupun putri, dan pernah menjuari beberapa kejuaraan nasional. Begitu juga di beberapa kantor sudah ada atlet nasional dan masih aktif sampai saat ini.
0: Wow.
1: Seperti ini.
0: Itu keren sekali ya Pak ya. Karena memang tadi sampai Bapak bilang ada yang masuk juga ke TNI ya Pak ya. Karena menjadi atlet nasional ya Pak. Wah, ini bisa nih, karena memang potensinya di Sulbar banyak ya Pak ya. Betul tadi Bapak bilang bahwa mungkin karena di Sulbar ini memang memberdayakan SDM-nya ya Pak ya, dan gak ambil atlet dari luar ya. Oke. Nah, Bapak nih selaku tergabung dalam PSTI ya Pak ya, seperti apa nih komitmen PSTI sendiri untuk bisa memajukan kembali ini sepak takraw? Mungkin ada visi misinya dari PSTI sendiri seperti apa ini Pak?
1: Jadi visi misi kami itu sesuai arahan Pak Ketua kemarin, Ketua PSTI Provinsi Sulawesi Barat, bahwa bagaimana sepak takraw ini kembali seperti dulu. Adapun hal-hal yang sementara kami di kepengurusan ini kembangkan, bagaimana kedepannya sepak takraw Sulbar ini bisa berjaya, itu satu, mulai menggiatkan kembali, mensosialisasikan ke teman-teman di daerah pengurus Pemprov bahwa ayo mari kita lakukan pembinaan lagi, ayo kita bikin kompetisi lagi, ayo kita rekrut atlet-atlet muda yang baru lagi, dan terkhusus untuk kami yang di provinsi memikirkan bagaimana lebih banyak event ke depannya sebagai ajang kompetisi, terus untuk mengukur kemampuan atlet-atlet dan insya Allah akan muncul dari berbagai kabupaten nantinya. Mungkin seperti itu ke depannya.
0: Berbicara juga tentang mengembalikan kejayaan ya Pak ya, dari sepak takraw ini. Adakah target-target yang mau dicapai untuk bisa mengembalikan kejayaan tersebut ini?
1: Targetnya satu, alhamdulillah sudah tercapai walaupun tidak full semuanya. Terbukti di kemimpinan kepengurusan pertama kami ini, di kepemimpinan baru Ketua PSTI Pak Haji Samsudin Hatta ini, alhamdulillah kami dari Sulawesi Barat, dari klub kami yang terbaru yang bajunya saya pakai ini, sepak takraw klub Sulbar, kami bisa lolos untuk tahap selanjutnya di Jakarta yang nantinya akan dilaksanakan, direncanakan sih di akhir Oktober atau awal November. Jadi insya Allah terbukti bahwa kami mampu bersaing dengan 6 provinsi yang diperkuat oleh atlet-atlet nasional. Sulawesi Barat bisa berbicara, SSC ini bisa berbicara untuk lolos ke tahap selanjutnya, untuk masuk ke liga selanjutnya di Jakarta nanti, di liga utama.
0: Berarti dari saya sempat salah baca ya Pak ya, harusnya Sulbar Sepak Takraw Club, tadi saya Sepak Takraw Club Sulbar.
1: Nggak apa-apa.
0: Ternyata ini merupakan Sulbar. Klub baru ya Pak ya.
1: Iya.
0: Klub baru, namun memang nanti Oktober atau November akan tampil begitu ya Pak ya? Akan tanding?
1: Iya, akan tanding di Jakarta insya Allah. Kalau rencananya di akhir Oktober atau di awal
0: November itu ya. November. Itu tanding kejuaraan
1: nasional. Jadi nanti di kejuaraan nasional ini di Liga Sepak Takraw Indonesia, saya sebagai sekretaris di pengurus besar juga di Badan Liga Nasional, kami akan melaksanakan kegiatan tersebut. Insya Allah, walaupun tanggal pastinya belum, tapi direncanakan di Oktober dan akhir Oktober dan awal November. Di situ adalah hasil dari 5 wilayah yang dibagi. Jadi wilayah 1 itu adalah Pulau Sumatera, wilayah 2 itu adalah Pulau Jawa, wilayah 3 adalah Pulau Sulawesi, dan wilayah 4 adalah Pulau Kalimantan, dan wilayah 5 adalah Provinsi Papua. Jadi dibagi 5, hasil dari seleksi itu yang nanti akan lolos di Jakarta nanti untuk maju ke liga utama. Alhamdulillah termasuk Sulbar di dalamnya. Wow, di wilayah 3 ya.
0: Keren.
1: Alhamdulillah pelatih sudah bekerja keras. Terima kasih banyak kepada pelatih yang sudah bekerja keras dan pengurus yang sudah mendukung. Sehingga alhamdulillah klub dari Sulawesi Barat ini bisa lolos ke liga utama selanjutnya.
0: Nah, keren sekali nih. Untuk di liga utama nanti teman tandingnya masih seputaran di Indonesia ataupun ada?
1: Jadi liga ini untuk sementara, karena kan ini berbunyi klub. Jadi liga sepak takraw ini kan baru putaran awal. Dan alhamdulillah ini tercatat sebagai sejarah bahwa liga sepak takraw pertama ini Provinsi Sulawesi Barat sebagai tuan rumah di wilayah 3.
0: Di wilayah 3. Ya, di Sulbar sini Pak, di Mamuju.
1: Iya.
0: Nanti di mana lokasinya, Pak?
1: Ini sudah selesai kemarin.
0: Oh, sudah ya, kemarin. Iya. Jadi kemarin itu, nah, nanti kita bakal bicara nih bagaimana proses kemarin seleksinya dan keseruannya seperti apa, tapi nanti di segmen selanjutnya ya biar ada penasarannya dulu nih Pak ya. Nah, kalau yang saya ingin tanyakan lagi nih Pak, dari PSTI sendiri prioritas utama saat ini yang PSTI ingin lakukan untuk memajukan kembali sepak takraw ini seperti apa ini?
1: Ya, prioritas utama adalah bagaimana atlet-atlet potensial sekarang bisa tercover dari tiap-tiap kabupaten. Kita bisa betul-betul memantau atlet yang potensial. Yang kedua, bagaimana selanjutnya ada regenerasi.
0: Iya, betul, regenerasi
1: atlet yang bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi. Syukur alhamdulillah sebenarnya atlet sepak takraw untuk di Provinsi Sulawesi Barat sekarang alhamdulillah sudah lumayan bagus, lumayan baik. Walaupun memang kita masih terbatas terkait anggaran, karena sedikit banyak anggaran ini tetap berpengaruh terkait pembinaan, karena ini menyangkut tempat, fasilitas, alat, kemudian kesejahteraan atlet dan pelatih. Walaupun kami terbatas dengan hal-hal tersebut, tapi kami tetap optimis dan berjuang dan meyakinkan teman-teman di tiap-tiap kabupaten untuk tidak berhenti berjuang, mensupport atlet, dan tetap memantau atlet-atlet yang ada di masing-masing kabupaten, yang selanjutnya nanti tim telescouting dari provinsi bisa melihat selanjutnya, menginventarisir dan melakukan pusat pelatihan.
0: Ya,
1: walaupun terkadang masih kita lakukan latihan mandiri masing-masing di kabupaten kota, tapi tetap kita pantau, dan insya Allah kedepannya kita tetap berusaha bagaimana atlet Sulbar ini bisa lebih maju, regenerasi ada, terus bisa tersosialisasi ke atlet-atlet muda yang baru, khususnya yang masih pelajar.
0: Nah, untuk cara sosialisasinya Bapak, dari PSDS sendiri datang ke sekolah-sekolah memperkenalkan ini sebagai ekstrakurikuler, ataupun seperti apa nih cara sosialisasinya? Apa sekarang kan zaman digital nih, Pak? Menggunakan medsos seperti itu atau bagaimana?
1: Untuk sekarang di kepengurusan kami, kami baru membentuk tim, kami baru membicarakan, walaupun dari dahulu sudah jalan sih, walaupun tidak semaksimal, kami usahakan untuk publikasinya ini bagaimana kita manfaatkan sosial media ini, satu. Yang kedua, bagaimana secara langsung kami bisa berkolaborasi dengan pihak terkait, Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga, terkait pembinaan seperti ini bagaimana. Selanjutnya untuk di sekolah-sekolah sudah ada beberapa teman-teman guru olahraga yang memasukkan di ekstrakurikuler olahraga sepak takraw ini, walaupun kami belum betul-betul aktif bagaimana mengelola, bagaimana selanjutnya sepak takraw ini bisa lebih dikenal lagi di pelajar ini. Tapi kami dari kepengurusan, kami sudah membicarakan ada beberapa hal terkait bagaimana sepak takraw ini bisa lebih dikenal lagi di jenjang usia dini. Jadi kami merencanakan ada beberapa event pelajar, dan kami sudah menyampaikan ke beberapa pengurus di kabupaten untuk melaksanakan event di tingkat pelajar. Dalam hal ini koordinasi dengan pihak terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten setempat, bagaimana sepak takraw ini bisa dimasukkan jika ada event-event pelajar seperti itu.
0: Kayak di Porseni begitu ya Pak?
1: Ya, Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Olimpiade Olahraga Siswa Nasional yang di kabupaten bisa di seperti itu. Dan itu agenda tahunannya ada.
0: Oh, setiap tahun tuh mereka
1: setiap
0: sebenarnya
1: tahun
0: ada ya Pak ya?
1: Olimpiade Olahraga Siswa Nasional itu ada.
0: Ada.
1: Walaupun jenjangnya untuk olahraga sepak takraw belum masuk ke tingkat nasional, tapi kan bisa diikutkan di situ sebagai sosialisasi dan pengembangan minat dan bakat siswa. Bisa.
0: Betul. Karena
1: ini kan olahraga budaya bangsa kita. Bagaimana bisa tersosialisasi, dan selanjutnya bagaimana bisa dikembangkan, karena event nasionalnya sudah banyak, banyak. Mungkin seperti itu.
0: Ya, betul sekali. Dan sepak takraw juga olahraga yang seru ya, karena main bola sambil loncat-loncat gitu ya Pak.
1: Iya, semi akrobatik. Ada saltonya, ada menarik lah.
0: Menarik sekali ya Pak. Kalau kita nonton memang seru gitu ya. Oke, baiklah. Kita akan berbincang lagi nih. Masih banyak hal yang mau kita omongin tentang sepak takraw ini, terlebih tadi event yang sudah diselenggarakan di Mamuju sendiri yang tadi sempat Pak Andri spill tipis-tipis, kita akan bahas, namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
2: Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Tahun 1882, Robert Koch, seorang ilmuwan Jerman, pertama kali menemukan bakteri penyebab TBC. Hingga kini, penyakit TBC masih menjadi masalah yang dihadapi negara-negara dunia. Bagaimana mengenali gejala-gejala penyakit TBC? Dr. Kartika Ningsih, SPP, spesialis paru-paru RSUD Sulawesi Barat, menjelaskan.
6: Gejalanya diantaranya ada batuk, batuk berdahak, kadang juga disertai bercak-bercak darah atau kadang ada batuk dengan perdarahan. Kemudian ada sesak nafas, disertai juga penurunan berat badan. Kadang juga ada keringat di waktu malam hari. Kondisi pasien kadang kurang nafsu makan sehingga berat badannya turun. Kadang juga disertai adanya kondisi-kondisi lain yang memperberat, misalkan sampai ke adanya cairan di rongga paru-parunya.

0: perkasa dan bermakna tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: Mak, pintu tak boleh. Mak, buka dulu pintu .
2: Iya, Pak, tunggu, Ki. Astaga, Pak. Mabuk Miki lagi. Kenapa begini terus, Ki, Pak?
1: Ah, cerewet kok.
2: Pak, jangan. Pak.
3: Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Peristiwa kekerasan ini terus meningkat setiap tahunnya.
4: Hentikan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melindungi kaum perempuan dengan penuh kasih sayang adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Mari menghormati kesetaraan gender serta menjunjung harkat perempuan dalam keluarga. Jauhkan kekerasan dalam setiap rumah tangga. Berdayakan kaum perempuan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 Elektrik Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar pada pagi hari ini. Tadi kita sudah membahas beberapa visi-visi, target, strategi juga seperti apa dari PSTI ya Pak ya. Nah ini yang mau saya bahas tadi, Bapak sempat spill tipis ada event yang pelaksanaan seleksinya di Mamuju itu ya Pak ya, dan sudah selesai dilaksanakan kemarin. Nah, bisa diceritakan dari awal nih Pak, ini event apa, kok bisa sampai pelaksanaan seleksinya di Mamuju dan sudah terselenggara kemarin ini?
1: Baik, jadi kita flashback sedikit terkait kenapa tuan rumah Liga Pertama untuk wilayah 3 zona Sulawesi ini dilaksanakan di Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju. Jadi awal mulai ini adalah program visi misi dan program unggulan dari Ketua Umum Pengurus Besar PSTI Bapak Haji Suryanto, Ketua Umum Pengurus Besar Sepak Takraw. Dia berkeinginan bagaimana atlet-atlet sepak takraw ini di seluruh wilayah Indonesia bisa teridentifikasi, kita bisa rekrut semua, kita bisa ketahui semua atlet-atlet potensial yang berada di Indonesia ini. Akhirnya beliau memberi gagasan, bukan memberi, beliau adalah menginginkan bagaimana atlet ini bisa betul-betul rekrutmennya. Kita tahu semua di Indonesia bahwa inilah atlet sepak takraw dari setiap provinsi yang terbaik. Makanya beliau ini membuat tersendiri, teman-teman pengurus, beliau berkeinginan, bukan berkeinginan lagi, sudah terbentuk kepengurusan, yaitu Badan Liga Sepak Takraw Nasional. Dan ini sudah berjalan dengan beberapa regulasi yang awalnya pertama bahwa Liga ini akan terpusat dilaksanakan di Jakarta. Selanjutnya dengan beberapa hal pertimbangan dan masukan dari teman-teman pengurus besar di PSTI Pusat, akhirnya Liga Sepak Takraw Nasional ini yang kejuaraannya dinamakan Liga Sepak Takraw Indonesia ini dibagi menjadi 5 zona. Yaitu zona 1 yaitu Pulau Sumatera yang terdiri dari beberapa provinsi di dalamnya. Kemudian di zona 2 Pulau Jawa, itu ada beberapa provinsi juga yang semuanya masuk di Pulau Jawa. Selanjutnya di zona 3 yaitu Pulau Sulawesi, di tempat kita ini. Selanjutnya di zona 4 yaitu Pulau Kalimantan, dan zona 5 adalah Papua. Alhamdulillah kemarin untuk tuan rumah masing-masing zona, saya bisa mungkin sampaikan bahwa di zona 1 Pulau Sumatera tuan rumah adalah Provinsi Lampung, di zona 2 adalah Provinsi Jawa Timur, dan tepatnya kemarin pelaksanaannya sudah selesai pembukaannya di sana, di zona 2 yaitu di Surabaya. Untuk zona 3 di Pulau Sulawesi, mungkin sekarang tepatnya alhamdulillah Sulawesi Barat sebagai tuan rumah. Nanti saya akan cerita flashback sendiri kenapa bisa. Selanjutnya di zona 4 yaitu Pulau Kalimantan, tuan rumahnya adalah Kalimantan Utara, nanti dilaksanakan di Tarakan. Dan di zona 5 di Papua, rencana di Papua Barat di Kaimana. Tapi mungkin nanti kita lihat nanti apa pelaksanaannya berubah atau bergeser nanti selanjutnya. Yang jelasnya dua zona pelaksanaan ini sudah selesai, yaitu zona Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi sudah selesai pelaksanaan. Baik, selanjutnya kenapa Sulawesi Barat ini menjadi tuan rumah di zona 3? Awalnya di zona 3 atau wilayah 3 ini, zona Pulau Sulawesi, awalnya tuan rumah adalah Pulau Sulawesi Selatan atau Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah, tepatnya di Makassar menjadi tuan rumah. Kemarin meminta pertimbangan teman-teman provinsi lain, karena Pulau Sulawesi ini ada 6 provinsi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Utara, Manado. Dari 6 provinsi ini meminta pertimbangan bahwa, atau memberikan usulan, kenapa tidak di Sulawesi Barat, karena berada di tengah-tengah. Kami sebagai pengurus badan liga, izin saya sebagai sekretarisnya, saya katakan kenapa, alasannya kenapa. Ternyata betul, hampir semua provinsi menyampaikan terkait anggaran. Karena dampak anggaran ini terkait ini. Katanya kalau di Sulawesi Barat, jangkauan transportasi mungkin walaupun agak lama dan cukup melelahkan, tapi kami bisa transport lewat darat. Itu betul. Jadi masukan dan saran itu kami terima, kami bicarakan dengan pengurus Badan Liga Nasional dan pengurus besar PBPSTI Pusat. Kami bicarakan dan alhamdulillah diterima. Dan usulan dari teman-teman, alhamdulillah Bapak Ketua, Bapak Haji Samsudin Hatta sebagai Ketua PSTI Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan kesediaannya dan kesiapannya menerima sebagai tuan rumah dan ditetapkan di Mamuju. Walaupun dengan kondisi kita sekarang ini, semua tahu bahwa pada umumnya sekarang kita tidak baik-baik saja dalam hal ini anggaran, tapi Bapak Ketua menyampaikan bahwa ini terkait juga dengan pembinaan dan motivasi untuk keseluruhan atlet-atlet yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi Pak Ketua ini sampaikan bahwa kita harus optimis dan siap berjuang. Dan alhamdulillah Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bapak Haji Suhardi Duka mendukung penuh hal ini. Begitu juga dengan KONI Provinsi Sulawesi Barat, Ketua KONI mendukung kegiatan kita ini, dan beberapa sponsor-sponsor dari perbankan mendukung kegiatan kita ini. Walaupun tidak maksimal, tapi semuanya mendukung kegiatan kita ini. Walaupun tidak begitu optimal karena keadaan kita dengan sekarang ini, tapi semua mendukung, baik dari Bapak Gubernur sendiri, Ketua KONI Provinsi Sulawesi Barat, dan beberapa perbankan, dari BI, dari BPD, ada beberapa perusahaan juga yang mendukung kami, perusahaan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat. Tapi walaupun tidak maksimal, tapi alhamdulillah kami optimis, berkat dukungan dari mereka semua, alhamdulillah, dari Pak Ketua dengan meyakinkan semuanya, dari semua unsur, akhirnya kami bisa sebagai tuan rumah dan melaksanakan, alhamdulillah, sukses pelaksanaannya. Dan kami sampaikan bahwa permohonan kami kepada semua pengurus provinsi yang hadir, klub-klub yang hadir, bahwa Sulawesi Barat inilah keadaannya. Tapi alhamdulillah responnya luar biasa. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang merilis tanda terima kasih, bahkan sampai mengeksplor ke pengurus besar di PB bahwa luar biasa pelaksanaan di Sulawesi Barat. Iya, luar biasa. Jadi kami bersyukur dan berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang telah memberikan dukungan, Bapak Gubernur, Bapak Ketua KONI, dan beberapa perbankan dan perusahaan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kami, saya sebagai sekretaris pengurus PSTI Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan terima kasih, sekaligus saya dalam hal ini sebagai sekretaris Badan Liga Sepak Takraw Nasional mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Barat yang telah menjadi tuan rumah yang baik dan nyaman, dan alhamdulillah sudah sukses melaksanakan Liga pertama di wilayah 3 zona Sulawesi di Provinsi Sulawesi Barat, alhamdulillah sukses. Wow. Itu.
0: Keren sekali ya Pak ya. Berarti pertama ini dan sukses langsung ya Pak ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Wow, alhamdulillah. Nah, tadi juga sempat disinggung terkait dengan pembinaan atlet. Pembinaan atlet yang dilakukan oleh PSTI di Sulawesi Barat sendiri ini seperti apa sampai akhirnya memotivasi juga untuk mereka bisa bersaing bersama teman-teman yang lainnya? Seperti apa ini Pak?
1: Nanti insya Allah ke depan ini kami masih mengevaluasi hal-hal terkait atlet kami. Ini mungkin secara spesifik mungkin bisa sebenarnya hal ini harus dari pembinaan prestasi, ada bidang tersendiri di kepengurusan yang bisa secara spesifik menyampaikan terkait masalah atlet, baik itu pembinaan, begitu juga rekrutmen atlet, dan insya Allah regenerasi dan pembinaan atlet di usia dini yang berjenjang nantinya. Mungkin nanti di lebih spesifik mungkin yang bisa membahas ini adalah pembinaan prestasi, karena di sini di dalam kepengurusan kami izin menyampaikan alhamdulillah di Sulawesi Barat ini sudah ada beberapa pelatih nasional yang berlisensi nasional, dan alhamdulillah ada yang beberapa orang yang sebagai legend dan mantan atlet nasional yang sudah memperkuat Indonesia. Jadi saya tidak bisa terlalu membahas terkait hal-hal tersebut,
0: ya, iya.
1: Tapi secara umum bahwa kami sebagai pengurus dan semua pengurus, teman-teman pengurus PSTI di kabupaten berkomitmen dan sama-sama ingin memperbaiki sepak takraw ke depan, baik dari segi nanti prestasi atau dari segi pembinaan. Tapi yang awalnya adalah bagaimana teman-teman kabupaten mereka regenerasi dulu, mereka pikirkan bagaimana regenerasi ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya bagaimana sepak takraw ini di kabupaten bisa tersosialisasi dengan baik, dan masyarakat pada umumnya bisa mencintai sepak takraw ini karena ini adalah olahraga asli budaya kita bangsa.
0: Iya, betul sekali. Nah, kalau misalkan tadi Bapak sempat ngomong juga bahwa ada pelatih yang mantan atlet nasional juga. Apakah keberadaan pelatih ini mencukupi gitu Pak untuk melatih atlet-atlet lainnya gitu?
1: Alhamdulillah terkait pelatih di Sulawesi Barat ini, kalau dibilang mencukupi, cukup. Alhamdulillah, cukup. Karena sudah ada beberapa pelatih yang berlisensi nasional dan pengalamannya juga sudah cukup. Sekedar menyampaikan izin bahwa di sepak takraw ini walaupun hasilnya belum maksimal, kami sudah menjuarai beberapa event nasional, baik itu di tingkat pelajar, di tingkat mahasiswa, mungkin maksimalnya di Pekan Olahraga Nasional ya, PON-nya. Kami belum maksimal, tapi alhamdulillah kami masih bisa tembus di 8 besar. Iya. Kami bisa tembus di 8 besar dan hampir setiap kami ikut, kami selalu lolos di PRAPON. Begitu juga di PON. Kami Sulawesi Barat ini tidak berada di urutan yang paling bawah. Mungkin evaluasinya mungkin terkait uji tanding atau TC-nya yang belum maksimal, training center-nya mungkin ada evaluasi seperti itu, tapi lebih spesifik yang bisa ya terkait bahas hal itu mungkin pelatih. Tapi secara umum mungkin seperti itu. Tapi terkait kejuaraan-kejuaraan nasional tingkat pelajar, izin menyampaikan kita sudah beberapa tahun kemarin kami Sulbar ini bisa berbicara, dan kami izin menyampaikan di, saya tidak tahu persisnya, tapi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Nasional Sulawesi Barat ini pernah menjadi juara umum di Jawa Tengah, kalau tidak salah di Semarang. Bisa, pernah. Wow. Jadi juara umum. Jadi juara umum. Iya. Perolehan medali terbanyak emas itu kita yang peroleh.
0: Sulawesi Barat.
1: Wow. Iya, keren di tingkat sekali. Pelajar.
0: Keren.
1: Dan atletnya masih aktif sampai saat ini.
0: Masih aktif. Berarti masih digunakan juga sampai saat ini.
1: Iya,
0: ya,
1: masih. Jadi belum terlalu lama.
0: Ya.
1: Selanjutnya di kejuaraan mahasiswa nasional Sulawesi Barat ini pernah juara juga, bukan pernah sih, ada beberapa kali. Ini terkait anggaran, sehingga kami hanya bisa mengirimkan atlet putra, itu pun kami difasilitasi dari Bapomi. Jadi Bapomi kami disupport dari KONI juga. Alhamdulillah kami mendapatkan hasil yang terbilang lumayan baik dengan persiapan yang tidak cukup, bahkan hampir dibilang hampir tidak ada persiapan. Cuma karena memang alhamdulillah potensi atlet yang berada di Sulawesi Barat ini ya cukup baik dan bisa bersaing, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil yang lumayan. Perunggu, perak kami pernah dapat, walaupun tidak tereksplor keluar dengan cabang olahraga lain, tapi izin saya perlu sampaikan terkait potensi-potensi dan hasil yang pernah didapatkan atlet-atlet sepak takraw yang berada di Sulawesi Barat. Kembali lagi terkait hal tersebut, mungkin nanti kedepannya insya Allah kami tetap optimis di kepengurusan ini, begitu juga dengan teman-teman di kabupaten, bagaimana bisa memunculkan atlet-atlet terbaik dari Provinsi Sulawesi Barat yang bisa memberikan prestasi-prestasi yang lebih baik dan bisa berbicara di tingkat nasional dan internasional.
0: Iya. Amin. Dan semoga nanti siapa tahu ada kesempatan diundang kembali bersama atletnya ya, Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Iya. Nah, ini kalau misalkan ada pendengar nih yang ingin gabung dengan atau menjadi salah satu bagian dari atlet sepak takraw, ada cara-caranya enggak, Pak? Ada persyaratannya enggak, Pak? Seperti apa?
1: Jadi tidak ada. Silahkan tunjukkan kemampuan terbaiknya. Jika ada seleksi atau pemanggilan untuk memperkuat tim Sulawesi Barat, baik itu klub maupun dengan nantinya persiapan kita, karena tidak lama lagi nih, tidak lama lagi ada BK atau Prapon. Mungkin ada seleksi. Mungkin di tahun ini ada seleksi untuk persiapan
0: tahun
1: ya,
0: kedepannya
1: Prapon,
0: ya,
1: karena ya? Insya Allah rencana Prapon akan dilaksanakan di 2027. Tapi ini ada beberapa event yang di depan mata ini, yang contoh seperti Kejur Prof, mungkin untuk memperkuat tiap-tiap masing-masing kabupatennya, mungkin bisa ikut di seleksi itu. Bagaimana bisa masuk, silahkan. Untuk persyaratan khusus tidak ada, silahkan tunjukkan kemampuan terbaiknya. Dalam hal ini ya sepak takraw, silakan tunjukkan, datang, daftarkan diri, tidak perlu bawa ini bawa itu, mungkin perlihatkan diri dulu, nanti dilihat potensinya ini bisa, baru kita. Jadi terkhusus itu olahraga kami ini ya, mungkin usia mungkin ada, tapi terkait hal-hal lain yang harus ini harus itu, mungkin ya maksimalnya ya tunjukkan performa terbaiknya, nanti pelatih yang lihat.
0: Berarti di ini misalkan saya nih, saya gabung dulu ke klub Sulbar Sepak Takraw Club atau klub lainnya begitu ya. Lalu nanti dari klub tersebut juga bisa diseleksi untuk bisa ikut kejuaraan atau seperti apa ini?
1: Bisa seperti itu, bisa, tapi ya? Pada umumnya sih untuk pembatasan untuk seleksi kami tidak. Mungkin hanya terkait umur atau terkait jenjang usia, misalnya ini eventnya pelajar, jadi mungkin ada batas usia atau kelas,
0: makanya
1: terbatas di situ.
0: Betul.
1: Tapi secara spesifik bahwa harus misalnya diseleksi di klub tertentu atau di daerah tertentu misalnya ini atau itu, mungkin tidak. Jadi silahkan, jadi kami buka pintu seluas-luasnya. Jika ada seleksi, silahkan datang. Penuhi persyaratannya, jika memakai jenjang sekolah ya usianya berapa, kelasnya berapa. Jika memang umum harus memakai umur, silahkan ikuti persyaratannya umurnya. Tapi secara umum sih silahkan. Kami memang tidak membatasi dan memang kami ingin melihat potensi-potensi atlet sepak takraw di Sulawesi Barat dan tiap-tiap kabupaten ini. Ayo tunjukkan,
0: iya.
1: Jangan sampai ada yang dari pelosok sana, daerah
0: iya,
1: sana
0: yang bagus berpotensi,
1: bagus,
0: ya,
1: berpotensi
0: Pak, ya.
1: Tinggal dipoles atau masih bisa dibina atau
0: iya.
1: Bagaimana, ya silahkan, monggo.
0: Ya,
1: mungkin
0: ya,
1: seperti
0: betul, betul, betul. Karena kesempatan itu jangan pernah disia-siakan. Ya, kalau misalkan, duh ternyata saya nggak cocok di basket, saya nggak cocok di sepak bola, sepak takraw dicoba.
1: Ya, sepak takraw, betul.
0: Oke, baiklah. Terakhir nih Pak, kalau tadi di awal Bapak sudah memberikan harapan-harapannya kepada atlet-atlet nih. Harapannya sekarang kepada pemerintah untuk bisa membantu ikut menjayakan kembali sepak takraw. Ada sedikit harapannya, Pak?
1: Harapan ke pemerintah mungkin harapan kami sudah terpenuhi. Selanjutnya memang kalau kita bicara terkait harapan, harapan kami banyak. Jadi izin menyampaikan terkait harapan kami yaitu ya tolong support kami, baik itu support kami secara semangat, support kami secara masukan, support kami terkhusus terkait anggaran, dan support kami mudahkan kami untuk fasilitas-fasilitas yang memang bisa menunjang pelaksanaan terkait pembinaan, begitu juga kejuaraan-kejuaraan kami. Mungkin itu. Selanjutnya mungkin saya tetap menyampaikan rasa berterima kasih saya atau ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang telah mensupport kegiatan kami sebelumnya dan selanjutnya. Izin selanjutnya untuk tetap mensupport kami, baik itu dari segi kejuaraan, segi pembinaan, atau dari bagaimanalah kedepannya sepak takraw di Sulawesi Barat ini bisa lebih maju, atletnya bisa lebih kompetitif dan bisa lebih berprestasi lagi. Jadi untuk kedepannya mungkin seperti itu dan saya tetap bersyukur dan berterima kasih atas semua yang telah disupport kepada kami, baik dari pemerintah daerah, dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, kemudian dari KONI, terima kasih begitu juga dari beberapa perbankan dan perusahaan yang berada di Provinsi Sulawesi Barat, terima kasih. Tapi izin tetap support kami, selanjutnya support dan support terus kami. Apapun yang kami lakukan, semua tujuannya baik, semua tujuannya untuk bagaimana sepak takraw ini di Sulawesi Barat dan di nasional dan di internasional bisa dikenal lagi dan atletnya bisa berprestasi lagi untuk mengharumkan nama Sulawesi Barat di kancah nasional dan internasional.
0: Amin, amin, amin, amin. Dan semoga bukan hanya dari dukungan pemerintah, tapi dukungan masyarakat juga ya.
1: Iya, termasuk juga masyarakat ya, pada umumnya.
0: Iya, betul. Untuk bisa membantu nih mengembangkan SDM dari atlet-atlet sepak takraw. Jadi kalau ada yang terlihat nih, tetangga di rumah mungkin potensi-potensi sepak takrawnya ada, boleh nanti gabung ke klub ataupun langsung nanti iya. Ikut seleksi untuk kejuaraan-kejuaraan lainnya ya. Iya. Oke, kalau gitu Bapak. Pak Andri, terima kasih banyak sudah berbincang bersama kami di sini, memberikan wawasan baru lagi, memberikan informasi baru lagi untuk kami dan para pendengar di rumah ya Pak ya. Di lain kesempatan semoga bisa kembali kami undang dengan laporan-laporan hasil kejuaraannya ya Pak ya. Semoga bisa terpublish, makin terpublish nih bahwa Sulbar ini memang punya banyak sekali hasil-hasil. Ya, lomba, hasil-hasil lomba tuh banyak sekali tapi tidak terpublish ya. Nah, semoga kedepannya Pak Andri dengan sepak takraw-nya bisa kembali hadir ke sini bersama atletnya dan kalau bisa saya pengen lihat medalinya seperti apa gitu.
1: Iya, nanti insya Allah ke depan kita bisa bergabung lagi di sini. Mungkin saya lupa dan terlupakan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

0: bahwa atas support beliau juga akhirnya bisa berjalan sukses, semuanya dilancarkan dan alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik, dan semua provinsi menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, walaupun sebenarnya ini karena waktunya agak sempit, mereka maunya ramah tamah. Mereka mau ramah tamah. Cuma ya mungkin karena waktu dan satu dan lain hal mungkin sempat. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Nah, terakhir nih, ternyata ada komen di Facebook RRI Mamuju dari Muhammad Anwar. Mantap luar biasa Pak Sekum Andri Far Azeka. Jaya terus PSTI Sulawesi Barat ya, dari Muhammad Anwar.
0: Iya.
1: Terima kasih banyak, dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Andri atas kesempatannya hadir di RRI Mamuju. Terima kasih juga untuk para pendengar yang telah bergabung bersama kami di Dialog Interaktif Halo Sulbar. Saya Indah dan narasumber saya Pak Andri pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
2: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo,
7: Cica Kuswoyo,
8: Nabila Gomez,
9: Roni Sianturi,
10: Lita Zen.
11: Sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
12: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
13: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir

0: SPBU saya lewati terus setiap hari kosong.
1: Baik.
0: Kalaupun tidak kosong ini antriannya sangat panjang.
1: Panjang ya, Pak,
0: ya? Apakah ini
2: ada jalanan sampaikan, Pak? Kalau hujan genang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
3: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumbangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polewali ke Katumbangan, ke puskesmas Katumbangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid, dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
4: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
5: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami. Katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya. Obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
4: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-2322-443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI.
5: Rangas Beach adalah salah satu objek wisata idaman di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Destinasi wisata ini terletak di Jalan Abdul Malik Patana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro. Tidak jauh dari Mekorem 142 Tatak, sangat dekat dari Lanal Mamuju dan Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat, di mana jaraknya hanya berkisar 500 meter saja ke arah utara kantor gubernur, serta jarak terjauh dari pusat kota Mamuju hanya sekitar 3-4 km saja. Karena inilah, destinasi wisata Rangas Beach menjadi sangat cocok sebagai pilihan untuk berakhir pekan bersama dengan keluarga tanpa harus jauh-jauh keluar kota Mamuju. Rangas Beach ini menawarkan pesona keindahan hutan mangrove yang berjajar di bibir pantai Kampung Rangas. Selain hutan mangrove, mata pengunjung juga akan dimanjakan dengan keindahan pemandangan laut Mamuju yang sangat luas dan juga keindahan Pulau Karampuang yang berdiri tegak di depan kota Mamuju. Sandi, yang merupakan salah seorang pengelola Rangas Beach, menuturkan bahwa objek wisata ini menyediakan berbagai fasilitas untuk pengunjung. Menurut Sandi, objek wisata ini sangat ramai dikunjungi oleh warga ketika sore hari.
6: Kami di sini berusaha untuk menyediakan tempat refreshing bagi masyarakat supaya kami bisa menjadi salah satu contoh ikon untuk wisata Sulbar. Untuk sore hari kami sangat banyak sekali di sini, apalagi pada hari-hari libur.
5: Ibu Junjung membeli baju, warnanya orange dan peach. Kalau berkunjung ke kota Mamuju, jangan lupa singgah di Rangas Beach.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Mua male di tulun ni pahadir lan di batang ala beta mau. Ya Allah ada pangan, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar ya.
0: Iya. Mua melu itu mau pialus silek bak perbanyak dengan salawat.
1: Ya, ya, ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Ketenangan jiwa. Jangan manfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-lakuna atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
1: Dia entom anu sama siang aku di masih tapi di luar jorok macerito.
0: Ah, iya, berarti mau nalam bi Pak Juma Pak. Ya apa namanya tamar di masih ki mau ni khatib ibadallah.
2: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: 96 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Midi kembali hadir dalam program acara Halo RRI edisi Jumat 17 Juli 2026. Dan di Halo RRI ini Anda berkesempatan untuk memberikan aduan, keluhan, saran, masukan, kritik, bahkan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ataupun pemerintah Kabupaten Mamuju dan 6 kabupaten lainnya yang ada di Sulawesi Barat di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Aduan dan keluhan Anda akan kami sampaikan kepada pihak terkait yang akan memberikan solusi atau tanggapan untuk aduan dan keluhan Anda. Disertai dengan nama dan alamat yang lengkap, dikirimkan melalui WhatsApp Kabi juga bisa. Disertai juga bisa dengan foto ataupun video pendukung untuk memperkuat dari aduan dan keluhan Anda. Kami tunggu di Halo RRI hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami jeda dulu setelah yang berikut ini.
1: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polma. Ini Pak, iya, keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini perhatikan ini.
2: Mobilisasi saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak, ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan sampai itu, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berenang masyarakat situ.
5: Saya punya sepupu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu Bung Hafid itu. Dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat, tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong, dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822-9609-0996 atau 0426-23-22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
3: Kembali lagi bersama saya Indah di Halo RRI pada hari Jumat ini. Dan pendengar, melihat dari postingan kabar.sulbar, potret miris dan memprihatinkan dari Stadion Prasamya Majene, di mana drainase ini dipenuhi dengan sampah-sampah ya. Jadi mengakibatkan drainasenya ini tersendat atau tertutup oleh sampah-sampah karena banyak sekali sampah yang ada di drainase tersebut ya. Hal yang memprihatinkan ini dikarenakan nanti takutnya dikhawatirkan bahwa saat curah hujan tinggi dengan kondisi drainase yang tertutup oleh sampah-sampah ini mengakibatkan terjadinya banjir ya. Dan diharapkan kepada masyarakat untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan sekitar agar bisa terhindar dan bersih begitu, terhindar dari penyakit, bersih, dan juga mencegah terjadinya banjir ya. Baiklah, untuk Anda yang memiliki aduan, keluhan, kritik, saran maupun apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, bisa disampaikan kepada kami di 0822-9609-0996, bisa melalui WhatsApp kami, di chat di WhatsApp ataupun di 0426-23-22443. Kami tunggu aduan Anda hingga pukul 11, namun jika nanti kami sudah selesai live di luar dari jam 11 ini, aduan Anda masih kami terima di chat WhatsApp kami ya, para pendengar. Boleh disampaikan kepada kami dan disertai dengan nama juga alamat yang lengkap. Dan lebih bagus lagi jika ada foto atau video pendukung yang bisa menambah aduan atau keluhan dari Anda semua. Kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.
1: Di balik setiap produk lokal, ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
2: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
3: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
1: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM. Menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Dan nantikan terus Halo RRI di setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Indah, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih, sampai jumpa.

0: lapar banget nih. Makanan aku belum nyampe-nyampe sih. Lama banget nganternya.
1: Coba dicek di aplikasinya udah sampai mana.
0: Pantes aja lama.
1: Kenapa? Di-cancel sama restorannya?
0: Bukan, ini drivernya cewek. Ngapain sih cewek jadi driver ojol?
1: Aduh, 2024 masih aja bias gender. Sama aja kali. Emang cewek gak boleh jadi driver ojol?
0: Ini pasti dia nyetirnya sambil mikirin arisan deh. Jadi gak fokus.
2: Permisi.
0: Nah, itu dia. Iya mbak, sebentar. Mbak, kok lama sih? Saya udah lapar nih.
2: Aduh, maaf ya mas. Ini makanan yang mas pesen tuh lagi viral. Jadi banyak yang pesen. Teman-teman driver saya juga banyak yang dapat orderan makanan ini tapi gak diambil. Males ngantri katanya. Ternyata bener, ngantrinya lumayan lama. Maaf ini nunggu ya mas.
0: Oh, gitu ya?
2: Iya mas, saya udah kasih tahu mas juga lewat chat aplikasi. Tapi kayaknya belum dibaca ya.
0: Oh, gitu ya. Maaf ya mbak.
3: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
5: tadinya,
4: kami itu
5: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser malas lagi bawa uang tunai kan.
3: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: menyampaikan informasi, keluhan, atau aduan seputar layanan publik di Halo RRI.
1: Dengan Ibu Ria ini di Polman. Ini Pak, ya. Keluhannya masalah ini tanggul ini. Mohon diperhatikan ini. Tanggul Pak, masalahnya di pinggir laut ini Pak. Di belakang rumah ini tidak ada tanggul. Jadi mohon pemerintah ini hatikan ini.
2: Mobil saya itu kadang ke Pulau Wali, Majene, hampir semua SPBU saya lewati. Okay. Terus setiap hari kosong.
3: Baik.
2: Kalaupun tidak kosong itu antriannya sangat panjang.
3: Panjang ya, Pak ya?
2: Apakah ini?
4: Ada jalanan di sini, Pak. Kalau hujan, tergenang air berminggu-minggu. Nah, ini mungkin perlu ada intervensi dari pihak yang berwenang masyarakat itu.
5: Saya punya ibu, dia mengalami kejiwaan tuh, tapi ya saya ambilkan obat. Saya ambilkan di puskesmas Katumpangan, dan itu obatnya sekarang cuma satu macam yang dikirim ke sana pihak rumah sakit umum Polwali ke Katumpangan, ke puskesmas Katumpangan. Tidak seperti dulu, Bung Hafid itu dulu itu bebas obatnya, pokoknya banyak obat yang dikirim ke sana, sehingga saya ambil obat tetap tiga macam obat dikasih.
0: Aduan atau keluhan Anda kami teruskan ke pihak yang berkompeten.
6: Baik, saya tanggapi ya keluhan dari Pak Sidan. Puskesmas itu memang selalu sediakan obat untuk ODGJ. Tapi pada saat pasien berkunjung pada saat itu ada memang satu macam obat yang lagi kosong dan pada saat itu tidak tersedia di puskesmas. Jadi kemarin kami sudah koordinasi sama dokter, sama apoteker kami, katanya dokter itu tetap mengedukasi pasien untuk dirujuk ke rumah sakit, karena di rumah sakit itu yang ada obatnya, obat lainnya di puskesmas ada, cuman pada saat itu kosong.
0: Halo RRI, hubungi 0822 9609 0996 atau 0426 23 22443. Halo RRI, setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
2: yang
1: tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI memuju di siang hari ini. Saya Hafid, senang sekali kembali hadir menemani Anda, kita di Indonesia Sehat. Ya, saudara, menjaga kesehatan tidak hanya dimulai dari diri sendiri, tetapi juga dari lingkungan dan hewan yang hidup di sekitar kita. Nah, salah satu penyakit hewan yang saat ini menjadi perhatian adalah African Swine Fever atau dikenal dengan flu babi Afrika. Meski penyakit ini tidak menular kepada manusia, penyebarannya dapat menimbulkan kerugian besar bagi peternak, mengganggu produksi peternakan hingga berdampak pada perekonomian masyarakat. Lalu apa sebenarnya flu babi Afrika ini, pendengar? Bagaimana cara mengenalnya dan apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk membantu mencegah penyebarannya? Selengkapnya inilah majalah udara Indonesia Sehat dengan tema Kenali Flu Babi Afrika, Lindungi Ternak, Jaga Kesehatan Bersama.

Sahabat kreatif, sekarang siapa sih yang belum pernah coba es krim? Tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata, es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di Cina. Dulu, es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung, dan sedikit kapur barus. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim. Maka, jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini, kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

0: 01 RRI Mamuju Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar Pulu Babi Afrika atau African Swine Fever ini adalah merupakan penyakit virus yang menyerang babi domestik maupun juga babi liar. Penyakit ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi pada ternak babi, sehingga menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk di Indonesia, pendengar. Namun pendengar perlu diketahui, hingga saat ini ASF ini tidak menginfeksi manusia dan bukan merupakan penyakit zoonosis, sehingga masyarakat tidak perlu panik. Meski demikian, kewaspadaan tetap diperlukan agar penyebarannya tidak semakin luas dan merugikan para peternak. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai penyakit ini, kami hadirkan wawancara bersama tim reporter dari Mamuju dan narasumber Bapak Nur Kadar. Beliau adalah Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
1: Baik, bisa kami sampaikan bahwa memang di Sulawesi Barat ini ada kasus kejadian ASF pada babi. Itu ada di dua kabupaten, di Mamasa dan di Polewali Mandar. Di Mamasa sendiri kami sudah turunkan tim di bulan Juni kemarin. Kita langsung ke lapangan bersama dengan teman-teman dokter hewan provinsi dan Kabupaten Mamasa. Kita sudah berikan juga bantuan obat-obatan, desinfektan, dan mungkin sarana-prasarana yang memang dibutuhkan untuk penanganan penyakit di Mamasa. Kalau di Mamasa sendiri, alhamdulillah sampai hari ini itu sudah cukup terkendali penanganannya untuk di Mamasa. Di Polman sendiri itu memang ada juga kejadian, dan memang kami melihat data yang telah disampaikan ke kami itu cukup lumayan. Di sana itu ada ya ratusan yang ternak sakit dan mati. Tapi informasi terakhir, kan ada memang beberapa wilayah yang daerah-daerah peternak melakukan peternakan babi, dan itu kita sudah lakukan, teman-teman sudah lakukan isolasi di daerah yang memang sudah terjangkit ASF. Kami juga sudah bersama dengan tim dari provinsi, dari Balai Besar Veteriner Maros, dan teman-teman Kabupaten Polman turun melihat dan selalu dipantau. Dan memang dari hasil laboratorium itu positif ASF, ya begitu.
2: Kalau untuk kasus ASF-nya sendiri itu pertanggal berapa ditemukan kasus pertama?
1: Kalau di Mamasa itu kejadiannya dari bulan Mei. Iya.
2: Itu lokasi spesifiknya, Pak?
1: Iya, jadi menurut informasi hasil investigasi kami di lapangan di Mamasa, dicurigai awal masuknya ASF ini itu ada babi dari Tanah Toraja. Karena kami di Tanah Toraja cukup viral juga itu, banyak kematian-kematian babi. Itu yang masuk ke Mamasa. Dari Mamasa, menurut hasil investigasinya kami bersama teman-teman di Polman, babi dari Mamasa yang dari Mesawa masuk ke Polman. Dicurigai itu yang menjadi media perantara.
2: Kalau penyebab persebaran dari Mamasa ke Polewali Mandar sendiri itu karena apa?
1: Ada masyarakat yang membawa ke situ. Mungkin karena pesta adat atau apa, sehingga dia mengambil babi dari luar. Gitu.
2: Koordinasinya juga ada dari Balai Karantina?
1: Kalau koordinasinya kami, itu ke Balai Besar Veteriner Maros. Iya, kami juga melakukan koordinasi ke Kementerian Pertanian melalui Dirjen Peternakan. Kami sudah bersurat untuk meminta tambahan obat-obatan, antibiotik maupun sapras yang memang kami butuhkan.
2: Berarti untuk kesimpulan dari kasus ini sendiri, Pak, itu aman terkendali ya, Pak? Atau bagaimana?
1: Kalau situasi penyakitnya masih ada, tapi tetap kami pantau, tetap kami lakukan upaya pengobatan. Mudah-mudahan, karena kan memang ASF ini daya jangkitnya tinggi sekali. Kalau seumpama dalam lokasi sudah terjangkit, biasanya penyebarannya cepat sekali. Dan itu kami usahakan tidak keluar dari situ. Kita sudah melakukan apa namanya, semacam isolasi di situ. Dan tadi ini menurut penyampaian dari teman-teman dokter hewan di Kepala Puskesmas di Mapili, sudah mau keluar surat edaran dari Bupati untuk bagaimana kira-kira penyebaran ASF ini tidak bisa kita kendalikan, tidak menyebar kemana-mana.
3: Makanya untuk ternak-ternak lain yang berada di sekitar ternak yang terjangkit ini bagaimana, Pak, untuk mencegah ini?
1: Kalau tindakan-tindakan kan memang seharusnya ternak yang sudah dicurigai atau lokasi yang sudah dicurigai terjangkit ASF itu harus diisolasi dulu. Kita lakukan penyemprotan desinfektan, kita lakukan pengobatan melalui antibiotik atau vitamin untuk meningkatkan kondisi tubuhnya. Jadi memang langkah pertamanya itu harus diisolasi tempat yang memang dicurigai dan dipastikan sudah ada ASF di situ.
3: Ya, mungkin apakah berbahaya, Pak, jika kalau masyarakat mungkin mengkonsumsi daging yang terjangkit?
1: Kalau untuk ASF itu tidak bersifat zoonosis, tidak menular dari ternak ke manusia. Tapi kami harapkan ketika ada ternak yang dicurigai terjangkit itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi, walaupun secara ilmiah itu tidak menular, tapi kami harapkan ke masyarakat untuk tidak mengkonsumsi itu.
3: Sebagai bentuk kewaspadaan,
1: jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Kalau ASF sendiri itu tidak ada potensi persebaran dari misalnya kan dari babi ke ternak tipe lain, itu tidak ada ya, Pak?
1: Tidak ada. Jadi kalau seumpama ASF itu dia cuma menyerang jenis babi. Jadi babi yang diternakan maupun babi-babi yang hutan dia tetap bisa menyebar ke situ.
2: Untuk terakhir mungkin, Pak, harapan dan himbauan kepada masyarakat terkait kasus ASF di Mamasa dan Polman ini.
1: Iya, untuk masyarakat kami menghimbau sekiranya ada mungkin kasus-kasus kejadian yang di tempat lain yang belum terjangkit, kami harap untuk segera melapor ke petugas Dinas Kesehatan Hewan di masing-masing kabupaten atau ke provinsi supaya langkah-langkah yang memang secara teknis harus kita laksanakan itu cepat kita bisa antisipasi. Mungkin itu. Ya.
2: Update terakhir datanya, Pak, itu bagaimana, Pak?
1: Ya, jadi untuk Kabupaten Polman dapat kami sampaikan per tanggal 30 Juni 2026 itu ada kematian sebanyak 92 ekor dan 83 itu sementara kami penanganan ya terjangkit.

Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Pendengar, tadi adalah penjelasan dari Bapak Nur Kadar, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat. Nah, dari penjelasan narasumber tadi, pendengar, kita memahami bahwa flu babi Afrika ini bukan penyakit yang mengancam kesehatan manusia secara langsung. Namun demikian, penyakit ini dapat menyebabkan kematian pada ternak babi dalam jumlah besar sehingga berdampak pada atau terhadap mata pencarian peternak dan juga ketersediaan ternak. Karena itu penerapan biosecurity ini menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran virus seperti menjaga kebersihan kandang, membatasi keluar masuk orang maupun juga kendaraan di area peternakan serta segera melaporkan apabila ditemukan babi yang sakit atau mati secara mendadak. Upaya pencegahan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif peternak dan masyarakat tentunya.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Ya, pendengar, bagaimana pemahaman masyarakat mengenai flu babi Afrika? Apakah mereka mengetahui bahwa penyakit ini tidak menular kepada manusia? Dan menurut mereka apa yang perlu dilakukan agar penyebaran penyakit pada ternak dapat dicegah? Nah, berikut pendapat masyarakat.
1: Saya pernah dengar tapi belum tahu detailnya juga. Tapi menurut saya menjaga kesehatan hewan itu sama pentingnya dengan menjaga kesehatan manusia. Kalau kandang bersih, hewan dirawat dengan baik, dan kalau ada sakit, segera ditangani agar penyebaran penyakitnya bisa dikurangi. Saya berharap informasi tentang penyakit hewan seperti ini lebih sering disampaikan kepada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang salah atau tahu bagaimana cara mendukung upaya pencegahannya.

Terima kasih masih bersama Pro Satu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kenali blue flu babi Afrika, lindungi ternak, jaga kesehatan bersama. Saya Hafiz masih menemani Anda. Setelah tadi juga kita mendengarkan komentar dari masyarakat. Nah, saya juga mengundang Anda yang ingin bergabung di 0426232443. Apakah Anda juga pernah mendengar tentang flu babi Afrika ini, dan menurut Anda seberapa penting kemudian kita menjaga kesehatan hewan sebagai bagian daripada kesehatan bersama? Silakan, saya undang Anda di bagian akhir kebersamaan kita siang ini, bisa masuk di 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996.

Prosatu RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diingat pendengar, yaitu bahwa flu babi Afrika ini hanya menyerang ternak babi dan tidak menular kepada manusia. Yang kedua, penyakit ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi peternak, sehingga perlu diwaspadai. Terapkan biosecurity di peternakan dan jangan memindahkan ternak yang sakit. Segera laporkan kepada petugas apabila menemukan babi yang menunjukkan gejala sakit atau mati mendadak. Dan dukung upaya pemerintah dalam menjaga kesehatan hewan sebagai bagian daripada kesehatan masyarakat. Nah, pendengar, kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan itu saling berkaitan. Dengan menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit, kita turut menjaga ketahanan pangan, kesejahteraan peternak, dan juga kesehatan bersama. Demikian kebersamaan kita di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Selamat siang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia mau apa nanti puo di ya ni hormati
1: ya ya ya
0: nanti mau ni haranga ni. Nah dalam tradisi perkembangannya ternyata milik kuri batuan apa apa ya menjadi mau harangi di pusar yang ada ya adalah mau meta mai mesa mau haram darah kira kira darah kira kira pugau tapi mau api yang mau pugau pugau
1: Iya.
0: Dan itu jangan dilihat bahwa ini cerita reka-rekaan yang dibuat-buat. Kan dia yang hadis narik hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dia sanging kana nantu pokokna amal niat tu. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Inganna na apa-apa di dirinya tergantung baik tu niat dia.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya, dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822-9609-0996 atau di 0426-2322-443. Papasan Balabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kami menanti hubungan dengan Masjid Baitul Anwar, Kompleks Gubernur Sulawesi Barat untuk menyiarkan ibadah khutbah Jumat dan sholat Jumat secara berjamaah untuk hari ini. Ada rekan saya, Duita, yang akan menemani Anda. Saya Hafid pamit, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pendengar, kembali bersama saya Nita Wahyuni dalam Ngobras di malam hari ini.
1: Baik, kita masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas Anak Manakara.
2: Program Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Dengarkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas setiap hari Minggu, Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kami akan hadirkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat dari wilayah Mamuju.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، أطاعته في كل وقت وليلة لعلكم تفلحون. تذكروا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أحسن القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأيضا كما قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، بابا الشيخ سيد حضرين سيد جماعة كتا جماعة yang sama saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Moga-moga kita yang ada di masjid ini masjid bahan lupa. Dan kita mudah-mudahan membawa arti yang sangat besar, memberikan makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apalagi hidupan itu tidak jadi hari yang memang memiliki kemuliaan, keberkahan. Hari yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Nabi, hari yang dipilih di antara sekian hari itu, Jumat merupakan hari yang membawa berkah. Jumat itu dipilih oleh Allah untuk kita banyak pada bukan aktivitas ibadah. Malam dan malam, ya, beda dengan hari-hari yang lain. Jumat itu ada satu perintah yang memang wajib kita lakukan, apalagi bagi seorang laki-laki yang baik berada yang sehat, tidak ada halangan usul agama yang dengan melakukan ibadah sholat Jumat seperti apa yang akan kita lakukan sebentar. Tujuan kita berjumat tidak lain adalah seperti yang biasanya kita dengarkan dan khatib kita, ada satu ayat dalam ayat Al-Quran: ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini sudah sering kita dengarkan, bahkan maknanya mungkin kita tahu paham semua. Allah katakan: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kepadaku kata Allah, dengan sebenar-benar rasa takwa. Bahkan Allah tidak baik-baik, Allah katakan: jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali memiliki nilai tidak iman dan takwa. Bahkan sangat pentingnya bapak-bapak jamaah sekalian, jamaah masjid Bahdil Rumah yang saya hormati, saya muliakan, sangat pentingnya tentang takwa itu Allah menuliskan dalam salah satu ayat Al-Quran. Ini yang akan saya sampaikan kepada bapak dan saudara-saudara sekalian. Apa itu? Dalam salah satu surat ayat yang ke-10 sampai ke-14 sudah jelas sekali Allah katakan dalam Al-Quran, pasal ayat 10 dan 12 sampai 15: ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah engkau aku tunjukkan satu amalan, pekerjaan, perniagaan yang apabila engkau lakukan perniagaan, pekerjaan, amalan itu, Allah menjamin bahwa engkau akan dibebaskan, dijauhkan dari siksaan api neraka yang luar biasa bagi
ngerinya, dahsyatnya di saat api neraka itu, karena itu nanti yaum akhirat. Maka bapak-bapak sudah selesai, apa pernyataan yang dimaksudkan Allah dalam surat As-Saff ayat 10-12 ini, Allah melanjutkan, tu'minuna billahi wa rasuli. Engkau seharusnya melakukan apa itu? Pendekatan kepada Allah dan kepada Rasul. Engkau beriman dan bertakwa kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tak dalam artian bapak-bapak, kita harus mengimani dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita selaku orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian bukan itu saja. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dari kemahirin lakum in kuntum ta'lamun. Di samping ada nilai-nilai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan, kita harus berjihad. Bersungguh-sungguh dalam melakukan dan memegang teguh keimanan dan ketakwaan itu. Waktu jahil itu tidak bisa dinilai di jalan Allah, kita harus betul-betul berjihad. Bersungguh-sungguh memegang teguh nilai-nilai iman dan takwa itu kepada Allah dan kepada Rasul. Melakukan aktivitas seperti apa yang diperintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Kita beramal ma'ruf dan berlanjut bukan. Bahkan kata Allah, zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Jika saya siapnya, untuk tahu apa sesungguhnya yang disampaikan Allah dalam ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan, memang ini dua akhir sangat penting. Bagaimana keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan kita berjihad. Melakukan hal-hal dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Dan apalagi dengan kondisi seperti apa yang terjadi di saat sekarang. Kita paham dengan kondisi dunia yang begini yang bapak-bapak. Ini luar biasa. Ini tantangan yang sangat-sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Makanya Allah itu senantiasa menjelaskan, mengingatkan kepada kita semua pegang teguh ini. Perniagaan yang paling bagus, yang apabila engkau menginginkan dijauhkan dari siksaan api neraka Allah pada saat dijauhkan ayat-ayat dia, lakukan, tingkatkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan berjihad. Berhijrah seperti apa yang disyaratkan dalam ayat Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin sidang jamaah, jamaah masjid Baharul Maura dengan saman ini Sulawesi Barat yang saya hormati dan saya muliakan. Potret dunia kekinian seperti yang sering kita dengarkan dan kita lihat kenyataan yang terjadi. Ini yang seperti sudah berputar Pak. Nilai-nilai keimanan dan keyakinan utamanya kita sebagai seorang muslim ini sepertinya kayak sebelumnya. Orang tidak berpikir lagi bagaimana upaya menjaga iman dan takwa itu kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tidak. Malah orang terjuruh dengan kehidupan-kehidupan yang serba bagaimana kita memiliki apa-apa yang kita inginkan. Apabila kita melihat dunia ini ya, seperti apa yang kita tidak bayangkan karena saat ini godaan dari godaan bagaimana dari sisi materialis mudah sekali orang terkuat. Mohon maaf, kita melihat bagaimana korupsi yang merajalela, bagaimana hal-hal yang terjadi, orang tidak mengatakan bagaimana iman dan takwa itu. Jadi memang perlu kita sampaikan, kita ingatkan bagaimana kita menjaga kehidupan kita. Dekatkan diri kepada Allah melalui iman dan takwa. Kita berjihad, kita melakukan hal yang terbaik, melawan kerugian. Kita berhijrah bagaimana melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dunia ini sementara. Kita akan melangkah kepada kehidupan selanjutnya, akhirat, itu selamanya. Kalau kita berpikir dengan kehidupan yang sementara, sementara kita melupakan kehidupan yang kita akan abadi akhirat.
Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita harus sadar. Bagaimana upaya-upaya kita untuk menjaga kehidupan kita? Jangan hukuman yang sesaat, sementara yang abadi yang dekat kita lupa. Tapi bagaimana kita mengimbang, kita mengunci diri kita, menyeimbangkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Bahkan kata Allah dalam Al-Quran, walakhirul hayyul qayyum, kehidupan akhirat itu jauh lebih bagus daripada kehidupan dunia. Silakan menulis apa saja yang kita teruji sebagai seorang ASN, PNS, aparatur sipil negara, apapun profesi kita, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kita harus menjaga barisan kita. Apa itu? Tingkatkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang kedua, bagaimana kita berjihad, bersungguh-sungguh, berdikah, melakukan jalan yang baik dan kehidupan. Maka Allah akan menjadi kepada kita semua. Apa itu? Dalam melanjutkan ayat Nasr, ayat 12 yang Allah katakan, ia berjalan menuju waktu menjadi perjalanan dari kita ke Allah. Walaupun kita kali jibatan menjalani hari ini dan terbang selalu. Tapi apa? Bapa-bapa orang yang bisa menjaga marwa dengan menjaga bagaimana iman dan takwa yang dia ini, dia senantiasa berhijrah, berjihad, melakukan hal-hal yang terbaik, merubah sikap perilaku yang tidak baik menjadi perilaku yang baik. Hampir-hampir majuannya, hampir-hampir majecetnya. Tadinya dia berlumuran dengan perbuatan-perbuatan terungkaran, kesalahan dosa yang akan dilakukan itu saja. Dia menunggu harap ada selama dia hidup di dunia dengan segala cara yang dia upayakan. Dia tidak sadar bahwa apa yang dia diri itu akan ditanggung jawab dan akan terhadap. Bapak, kalau kita bisa menjaga kita bisa terjahat, menghadapi hal yang tidak baik, menjadi hal yang baik, kita menikmah. Kita akan diajarkan oleh Rasulullah. Dengan peristiwa satu maharan itu mengingatkan kita untuk bagaimana Rasulullah melakukan hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari Makkah Al-Mukarramah menuju Madinah Al-Munawwarah. senantiasa memelihara iman dan takwanya dan berjihad berhijrah melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan. Ia memang perlu kita ingat bersama-sama. Setiap Jumat hati mengingatkan kita, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab tidak ada yang pernah dibantu ketika bangun Tuhan. Dan kalau kita melihat kondisi kekinian luar biasa, ada bagian-bagian kepala dengan kondisi yang sampai ke tribunan untuk kita keluar biasa. Mau kita makan luar semua, padahal yang kita makan cuma berapa saja. Coba kita harus sadar apa-apa yang perlu kita lakukan selaku insan yang memang kita merasa bahwa kita punya kewajiban untuk kita jalankan dengan amal.
dunia ini sementara, tanda itu selamat. Kita akan mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Silakan bekerja sebagai seorang aparat. Seorang jasa, seorang hati, seorang hati apa pekerjaan kita. Kita pegang teguh, lakukan yang terbaik dalam rangka mencapai yang meraih riba dan tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kehidupan kita akan dijanjikan oleh Allah kehidupan yang kekal, kehidupan yang bagus. Kita mendapatkan insya Allah seperti ada yang dijanjikan Allah dalam surat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi. Ya Thank you.

الحمد لله.

الله أكبر.

Thank you.

Allah'a emanet.

السلام عليكم ورحمة الله.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Benar, terima kasih Anda masih bersama kami, dan baru saja tadi kita sama-sama mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, karena kami masih akan menghadirkan beragam program acara menarik lainnya dan juga informasi terkini hanya untuk Anda.

96 dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Sebuah lagu berjudul Tobat Berkali-Kali yang dilantunkan oleh grup vokal Debu. Berbicara mengenai tobat berkali-kali, nanti Anda juga akan diajak untuk berinteraksi dalam dialog Papas Sang Malabi dengan topik penghalang kesolehan bersama dengan Ustadz Dr. Nur Salim Ismail, dan juga nanti akan dipandu oleh rekan Hafidh Majid. Nantikan terus beragam informasi dan program menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
1: RRI.

0: bainal azan wal iqamah, antara azan dengan iqamah itu dapat perut, dapat cerita. Tafakkur, pejamkan mata, berbanyak zikir, tafakkur baik-baik. Muak male di tuluni pahadir lan di batang alabe tamau. Ya Allah, ada pangan, ada pangan.
1: Istighfar
0: ya. Muak male itu mau pialu silek bakar, perbanyak dengan salawat.
1: Ya.
0: Itu bagian dari cara kita itu
1: menuju ketenangan jiwa.
0: Jangan memanfaatkan antara azan dengan iqamah itu menemak laku-laku atau mau WA. Di mana posisi on the way padahal nama sambayang.
2: Dia entah mau anu sama sih aku di masih tapi di luar jolo macerito.
0: Mati mau nalam bi apa juma Pak. Ya apa nama tamari masih ki mau ni khatib ibadallah.
1: Wala zikrullah akbar.
0: Wala zikrullah akbar jari
3: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
4: rri.co.id.
3: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Bersyukur salah satu cara untuk mengurangi, menurunkan kadar emosi kita kepada pasangan.
1: Baik. Ada juga suami mempraktekkan begini Pak Ustaz. Kalau istrinya marah-marah, istrinya pote-pote, dia langsung pergi keluar rumah, dia tinggalkan istrinya. Nanti dia perkirakan kalau sudah berhenti marah-marah baru dia pulang. Ini solusi juga Pak Ustaz ya, menghadapi istri seperti itu ya.
5: Itu di begini, itu disepakati saja sebenarnya. Jadi dalam rumah tangga itu kan tidak ada itu rumah tangga yang tidak pernah ada gelutnya. Tidak ada. Kalau ada bilang, saya sejak menikah sampai sekarang sudah 20 tahun enggak pernah marah-marah. Ah itu kayaknya agak mustahil. Karena ya Rasulullah saja yang mengatakan baiti jannati ya.
1: Yeah.
5: Itu tetap ada konflik-konfliknya. Tapi dari situlah kita bisa belajar.

Saksikan Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Bawardi membahas berbagai persoalan keluarga dalam perspektif Islam secara ringan dan aplikatif. Hadir setiap hari Minggu, minggu pertama dan ketiga setiap bulan, hanya di RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah salasung yanasana malangka sunga tau malatobo mo si rumpa dini di pepas malah bi alona ajumaa tanggal 17 bulan 7 2029. Jadi alhamdulillah pak enggakna 2 minggu atau 3 minggu tuh nih. Nah, lalele tuh nih. Jamaah pendengar ini.
1: Wah, saya begitu gitu iya. Lah, Pak.
0: Enggak ada maksudnya kita panggilan keliling ini, Bu, ini di luar Sulbar ini, Ustaz. Tapi alhamdulillah, Pak, Ustaz sebarat tahu si rumpa. Jadi alhamdulillah langsung lolare malak biwiana sana. Malawe tuh desita nang guru Pak Dr. Nur Salim Ismail. Kita akan ngobrol-ngobrol kembali dan merasa kita ngejudul bone penghalang kesalehan. Ya. Iya, enggak nadi ingin nekapang semacam penyakit-penyakit atau bangking-bangking yang bisa menghalangi kesalehan ini. Ni uraikan jolo ini Pak Kiai Mutenten nih.
1: Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Iya dio sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
0: Iya.
1: Sama tadi itu tiada papasan di dalam na palambi dan sifatnya berlaku umum dan berlangsung lama.
0: Iya iya iya.
1: Jadi ya nama beliau laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Tena andan dia ada lima persoalan ni, lima pasal di pak sangin nama cowai tatur di ni lino.
0: Nee.
1: Dia ndo lima persoalan no
0: yeah.
1: Ten andan dia ndo lima macuana sangire apa-apa rini di lino.
0: Oh iya,
1: tapi
0: iya.
1: Karena dia ndi o lima
0: ada lima perkara ini
1: lima ya. pasal dio salah satunya saja di o masahor ini pugau marende ini napo iarin di lino ya menjari anu tasalam ur ini talo inawan di Nah, yang pertama nama beliau al-qana'atu bil jahli.
0: Al-qana'atu bil jahli.
1: Puas dengan kebodohan. Nah, itu persoalan tu dia.
0: Betul puas kebodohan.
1: Puas ya? Kebodohan begini. Nama dia. Dia tahu ni peroa lau mengaji pengajian majelis ta'lim. Apa nama ya uri ustaz hingga natapatomi ya rupa apa. Canggo memang tak yau. Mari ini sangat lu tuh canggo. Bahkan biasa tuh itu Mak Irran nih cerita Mak Uwa ada pangan Makassar Pawa tuh Pak Canggo. Tetapi dia tidak pernah mempelajari, dek tidak mau berbenah untuk menjadi orang yang bagus bicaranya. Jari menjari nal menjari macangir nasa di pan yang enggak canggo. ada seperti itu kan ada kondisi seperti itu ni peroi lau ma me guru agama na waida mustas pak na wato ma nyuri bahkan ada lebih tajam lagi mengatakan ya tu nak canggu pak me ya to more toto upole pun Allah taala bayangkan itu andan dia usaha dan da akariswa melo menjari to macoa melo menjari to mapahang isinna agama apalagi nama pelimbon ni isinna agama yang kedua jambu munisanga al-hirsu ali dunia mangua begai mua urusan lino mangua begai
0: iya
1: tanda manguana mau tanah anunna nana parak besuatoy na beso sarapi ni ja tanda nari oh nisanga dia mau warena tapi nangga endang ganna mo andai maala nunna tau ada lagi yang ketiga asyuhu makikiri itu bahasa Arab oh dak dua itu wa dan nisanga syuhun dan nisanga bakhil mua bahasa Indonesia tapi mau itu kikir padahal silainya ini batuan na sebenarnya mua bakhil nama dia dia tahu mana pure mali motor mana seminggu kebetulan mamaya tauri nama pakaweng mau sang anak bayi tak tahu mau bayi pisah ke bayi pindah dua. Mama minta lo dari sana eke. Coba suno duduk di tante mau pindah motor. Pak nak pakai lambang bau undangan. Apa nak warik tante nak mana pura mali motor. Nak wando tu nak pindah ni dulu anak. Pandap apa tu dek makan nyambati macam tu membawa motor. Ya ini sama kikir. Kikir dalam pengertian bakhil. Muak syuhun lewat pada dia. Anda pada motor nah. Tapi mak wahmi main dia. Muak dia mani ni motor ru. Dah paran muak nupa indan yo. Jadi kalau bakhil dia dia mau barang-barang anda mil nupa indan ni. Tapi muak syuhun anda pada yang barang-barang nama kikir memang. Ah itu.
0: Iya. Kikir galang.
1: Kikir galang sana dulu deh. Nah yang keempat arya. Si mata melu ni sanga. Yang kelima ujub. Nah, sisa lawa itu dia. Apa ni sanga ria, apa ni sanga ujub. Mua ria boleh sambali ni mitama. Lawak mas sambayang di masigi. Taruh lah nak imuan ni tahu. Ni betul apa apa lo nak lo mas sambayan. Pak nama mo ya lo itu mas sambaya pak. Biasa noro do majuma tu calon mertua gak riak sangat adik wah pupasana kan tapi mua ujub boleh lalang ni boleh lalang ni nama boleh lalang dia tahu mana boleh masambaya mana metai masih gigi ma puluh tahun ni dek tahun dek ruang melok si rimbi si sirup masih gigi tak apa boleh kita di etoran dasarnya malu masambaya ni masih gigi nak boleh itu ujub. Apa lo nak boleh tu tanya anu mas sarup-sarupi masih gitu kan begitu. Jadi ujub sangat dari orang. Jadi kalau ria dari luar ke dalam, kalau ujub dari dalam ke luar. Jadi itu cara-cara kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tena andan dia dek lima pasal andan dia tu mengangga alawena manyaman nasa di menjari tu cango, andan dia tahu mangu abega. Andan dia tahu lewat makikirna, andan dia tahu semata meluk nisanga, andan tu dia tahu maangga alawena kami nama pacing, macoy tarik dini dino. Tapi karena riang, tulur yang masa horo ini tarik lori nawam bahkan boleh jadi itak dilalan natu tahu, maka perjuangannya untuk menjadi orang soleh adalah perjuangan yang tidak boleh main-main. Saya kira begitu pengantar.
0: Ya, tujuh pengantar dari. Apa dia melangkah waktu jadi langsung ni buai telefon untuk salah sung anak melok mentama dan ni paralu di pegutanaan silahkan di 0 patah D2 6 D2 tarlu D2 D2 patah patah tarlu atau di 0822 9609 0996 dan dia mentama ni. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang penyiar dan Pak Doktor ini bagaimana penguraiannya tadi ada lima itu tadi menyangkut masalah masa bodoh untuk belajar. Jadi jatuh kikirigal lampau ke jambatan. Minta dijelaskan itu karena ini manusia dan meletuh ini puji-puji Allah. Jadi ngarak ke sana apa ya itu di mana lino tulis naik tak tahu di mana lino no mau pakai baju baru di apaan meletu tian ni wan. Satu contoh ini pribadi saya Pak Ramli. Saya pernah pakai haji, dia teriak di belakang haji umrah. Nah saya ini haji reguler. Saya bilang ada saya punya sertifikat haji dari Kementerian Agama. Saya tidak sadar, astagfirullah astagfirullah. Kita ini apa kita berdosa itu kan begitu. Kan saya ini waktunya haji kan kita ini ada istilahnya nama bahasa Mandar ini patokku ada ulu tuh. Jadi sekali di pakai dia pakai di wanuna gal na apa menda juba nah itu tak bahasa Arab usang nana pipa lah kekeru dia jayang nah gal nah keru jema doro jangan sampai no melos itu sangat dia sempat dulu itu saya jemaah haji saya sama-sama dia bilang kenapa pakai baju begitu mau ketemu dengan Raja Salman. Saya bilang ini kenapa diperjualbelikan di Arab ini. Jadi saya ini beli saya tidak pungut saya di jalan. Kayak itu yang gali itu kan yang merah 250.000 yang tidak terlalu besar. Yang kecil itu 1.500 apa namanya berapa tuh 150.000 yang putar. Saya pakai. Masa dia lepas sampai tiba di tempat lah.
0: Dipakai mah,
2: apakah dia madu setemah? Melotu tidak dipaham ya dia. Kan yo dia kesan apa sa apa tunggu hal itu pas sampai aku dia enggak tahu.
0: Iya iya iya.
2: Sembahyang kan itu oleh orang dan dia itu adalah ini basic yang di luar jadi apakah kita termasuk berdosa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
1: Pak ini saya
0: Pak Jiramli.
1: Oh, Pak Jiramli ya.
0: Iya.
1: Ya, saya mata ni sumayai mirak lah, tak pasang imal itu tori di lalana, dan itu potensi untuk terjebak itu bukan hal yang harus ditutup tutup. Pisang imal itu tori pak itu, mak ditutup tu leco lecoang. Pak Mario mana siang, macam atau kan, di penggawa misalnya dia penggawa kantor lah, apakah kepala ini atau kepala ini, tapa dia tu cari titik nawai. Mau witul mati dek penggawari rapale boy Messi layankan dek apa nama on oi Pak Dok tu Messi macam sana itu mambari-wari bola mau opor sana mau opor sin si telek boy dek penggawari rapale boy Messi jari rapi ro leco-lecoan dia nolo iro sama tani paleche padahal itu membuka ruang memungkinkan kita untuk mengalami yang namanya penghalang kesalehan.
0: Kalau
1: istilah tasawuf itu paling enak sering didengar hijab. Jadi enak nari masih kami itu rapi lo pun Allah Ta'ala anda mau mencari Pak mengapa ya iya mau enak di Pak yang boleh dipuji hanya Allah tapi tadi saya tamil itu tadi sangat istilahnya kapujian saya mau tamil itu sangat jadi diskusi kita ini sebenarnya Pak tidak mesti harus selalu mengatakan marosa tahu marosa atau ndam marosa tapi persoalannya diskusi kita adalah bicara soal bagaimana menghindari itu hindari Pak iya rek nauma Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang persoalan gampang terjangkit kepada kita menyamani melelei yang kedua ini berlaku sepanjang masa dan tidak dia mau diolok peteti anak diang atau ritebe anak diang dari dulu sampai sekarang sampai hari kiamat nari terus die bayang-bayang untuk terhalang menjadi orang yang saleh.
0: Iya. Makasih Pak Haji, Pak Haji Ramli di Pontiku.
1: Pontiku deh ya.
0: Iya. Oh dia minta bomo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Enggak nak tahu
2: dia. Ya parah itu. Pak Ustaz dia. Ya.
0: Oh, Balanipan nih Kapang.
2: Balanipan
0: cocok ya.
2: Jadi boleh ngaran nih Pak Bongi dengan adanya di pastor demo pastor di lima pasalan nih. Dan memang dan dia luar dia Pak Bongi Pak Ustaz dia. Ayo pokoknya takwanya luar biasa. Pokoknya saleh Pak Ustaz. Tapi dia itu lu kekurangan nasi itu Pak Luar ya. No lambi teh dia sama pengaruh Pak Ustaz dia. Dia napa tuh nauloi. Tuh nauloi ya. Dia kita naik ceritanya.
0: Iya.
2: Nanti kalau Pak Ustaz bulan dia Pak Ustaz dia minta itu di pamai udah umelo mati betul ya nih. Mua dia makannya ini macam-macam ini lah.
1: Iya.
2: Nanti kita makannya itu ngalih malulona Pak Ustaz.
1: Iya.
2: Kemudian mauan yang anda memang nak mulai pokoknya utang noloi karena mengapa pura matu mau ya lu orang apa ya di pola taala pokok noloi mana ya numu
1: luar biasa
2: tapi saya dia tanah tu ya mantan pacarnya postal dari nak tu dia nak pacar anak postal dia karena permasu diri ada otak bagaimana karena mau puji alena karena dia noloi sama lolo postal demikian ini Pak Ustaz, mudah-mudahan dia di Palambi Polri atau dijelaskan nih karena memang penasaran dia selama main memang kalau takwanya luar biasa terutama ada Ustaz di Pak Ustaz. Oke, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Yang pertama, kan dia turun rumus selama janur kuning belum berkibar.
0: Iya.
1: Dale batamuang ke alabemu menyamang. Tuh, jadi itu persoalan juga mak tapa nama mau itu rapa lebe to mora lebe dia maala de sawa tu na ni Pak anda putu malam mau ada sosoramu atau nama malam mau tapa i unasang sebab secara hukum ya tanya apa di anda puasa re ni sanga mewah ini atau memuane belum sama sekali tidak ada jadi ya rio Pak metame di pasal anu sangana rio apa matoyo to rio termasuk juga di lalana tu tori tania pamannas anutta sema tania enggak anutta ya tuh jadi rapale. Makanya begini, dalam muamalah itu kalau terjadi peristiwa tawar menawar, lo dari pasar lah, dari pasar mali bau, siapa lagi narik bau 40 ribu misalnya, tapa dia menawarin nawa ini malah 20 ribu ah, ini malah, mamai si tawar diri oh, tapa dia boleh mau mai wale 40 ribu dalam pikhi haram. Manasa pewoturi umawa andam misi tawari mana malah tuh petamai tapi mamai si tawari tapa boleh niala, tidak boleh.
0: Tidak boleh.
1: Pak tanya apa yang umuri en? Datu pe manasa ri oh jadi sekecil apapun orang pergi beli kecap beli garam mamai si tawari orang kita itu orang-orang kita dulu metulek tu umah minum ali, mau sama si tawari ya? Wak muat nama mau sama dia umu. Di Jawa Timur, saya pernah beli sarung di sana. Ia tu na dia istilah nari halal. Jadi mua pura mi tahu ni bayar, pura mi tu membayar deh ni bayar mi dek lipa eh. Tapi mui halal pak ya, batuan naro halal. Anda ni botui mi carita anda turian dek maua merasa dirugikan. Termasuk dalam hal tawal menawar. Sedikit pun tidak ada orang bisa masuk. Dia mesti tu metuepe to melok mali tu dia, tapi anda melok macarita, anda melok apa? Karena mereka menganggap kapan masimbo nak ditamai sedikit saja cukup saya mengatakan pandai tetimbang apa pak mali tetinial masulik memang itu. Itu sebenarnya mencampuri. Jadi caranya adalah diam dulu, jangan masuk. Nah pertanyaannya tadi pak urusan nak iwain ini, dia makin kanian apa? Kanyanyi ani di andai tidak bisa di andai malah di petamai di otak panama ua ya muitaya nak pak maitayo tisar mak numpate ini tidak bisa karena statusnya adalah status yang belum bisa diikat oleh ikatan suami istri.
0: Iya. Baik ini tadi mau salah sun di pokok ya.
1: Iya.
0: 0822-9609-0996. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Alhamdulillah. Galon lobo. Ini sudah live ini, sudah live. Kemarin masuk terus dia bilang kenapa tidak diangkat, saya bilang rekaman ini.
1: Tunggu-tungguan nomor
0: dia. Ini sudah live ini.
2: Marah jadi. Mane mawe ge nak dia anu mecawa me apa maran ni. Nah, itu tadi luar di wala patapa. Nah, wala tu jadi kan ni anu ya.
1: Ni pani paham bai tadi tapi ada apa.
2: Dan tegena mecawa di luar gina ibu ayah Haji Ramli di antan na sadari mama ibu ayah mentongan ibu ayah anjo pa ke ustaz di ke di jantok manu jolo mama makna melambai tau lama pakai apa-apa di upo italinga
1: iya
2: Toto mawa ya di pepen butai mata motola salasa. Jadi ya tu di omak lambe tu lamba-lamba pak kumis pak mei telau to malolo dia poi mata nak jatuh makan ni ane melambe tu ya dek sawe nak jatuh lolo mawa baik dah dia poi tu talinga jadi peran ni nak jadi wali. Alhamdulillah. Tapi apa mudah-mudahan karena beberapa pirangalu di nanti orangnya membaca tadi. Alhamdulillah masuk malah tak. Mana nahu di orang ni biasa metama, pak ternyata serang ulah. Mana boleh nama tak nola. Pak Kiai di nak nanti baru lah.
1: Masa itu lah di baru ke?
2: Ah, sekarang pun nak belakang nonggal lomba itu. Anu, baik dia om melo anu jo. Ya kan, de persoalan kontes iya di cerita di alhamdulillah. Karena bagaimana cara kita memahami hal bahasa dia tentu terpulang kepada pribadi masing-masing bagaimana mengelola emosi, mengelola jiwa, mengelola hati.
3: Yo mana melo itu an ya di pejana semela we hina tu tak naik datu sama tamakan ni anim banda mu dapakan ni pak rai pak damban mu se de. Ya saya rasa yo pakai ada pangana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman Galulombok.
1: Memang tu ada dosen saya itu menafsirkan misalnya ghaddul basar, menundukkan pandangan. Menurut beliau nama muak sanggak menundukkan pandangan, mari tu tidak salah apa-apa. Pak melambore sawe Beme omani loh solongan, masa enggak menundukkan pandang. Jadi penafsiran beliau mengatakan waddul basar itu artinya hilangkan pikiran-pikiran yang bisa membuatmu takjub, melirik atau ya kanjikanjian nih. Hilangkan pikiran itu. Jadi caranya memang menghindari suasana-suasana yang membuat kita bisa terjebak dalam hitungan apa dalam praktek-praktek seperti itu. Jadi kita kembali kepada persoalan tadi ini. Memang tuu tadi umat salahnya tantangan terberat kita itu adalah kebodohan dan kemiskinan. Cango, kasiasi, matoyo, marah-marah seperti ya. Ya tu mau cango, ya tu mau kasiasi, ya tu mau matoyo. itu jadi. Pentinglah ini di menjadi sebuah perhatian bersama, apalagi di Pak Maneniti, Pak Sikola, anak-anak generasi kita ini jangan hanya bangga karena disekolahkan, tetapi memang kita butuh istilahnya sekolah, terpelajar, dan satu hal penting terdidik, terdidik. Ini saya terdidik, dapat wah terdidik di osang kak guru mampu kau. Terdidik sebenarnya itu sejak awal dimulai dari rumah tangga, dari keluarga kita masing-masing. Pada guru sanggak mat terusan di tia. Pamu nolo ime maniruk gura-gura sana eke. Dia turun malah ni papindra dia. Pak Iriria memang ni. Nani patule boleh ni dia abiasan Pak Iriria. Oh ternyata dari rumah. Karena orang tua bapak dan ibu ya fotokopi
0: kebiasaan di rumah
1: memfotokopi lahirlah anak yang punya kebiasaan seperti itu. Anak yang punya kebiasaan membersihkan kamarnya itu lahir dari orang tua yang memang suka memberikan contoh seperti itu. Jadi itu namanya terdidik. Naisani maturapau oh si wali adik tomawu bendi enopateng adik cara usi pauri. Naisani naisani mapakaraya parana rupa tau naupateni ri. Yaitu namanya bagaimana menghadirkan generasi yang terdidik. Mua ite eri mungkin sarjana, mungkin ijazah ada, tetapi jangan sampai kita menjadi orang yang tidak terdidik. Mau tu me apa nandan nyolo imes apa-apa, tetapi dari umu mu pasunasa ni pau-pau anu malah menjari anda sitina anda tonas yang baru kira seperti itu. Sebenci-bencinya kita terhadap sesuatu, jangan ungkapkan seluruh narasi kebencianmu, sisakan sedikit rasa kasihan, sisakan sedikit rasa bahwa dia juga manusia yang tidak selamanya harus menjadi orang yang disalahkan 100%.
0: Dan salah satu minta apa Bapak ini saya terima jolok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya betul ya, diulang salah suung di empat waktu tak 04 D26 D2 talu D2 D2 patak patak talu. Assalamualaikum warahmatullahi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Boleh
4: halo Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
4: Dan mungkin meleset ikole di pembahasan tadi Pak Ustaz.
0: Iya, apa mutu
4: hatinya? Yang lebih betul yang masakan di teri batu bulan Sapar. Jadi bagaimana itu hukumnya mandi salat sunat mandi sunat Sapar?
1: Mandi Sapar.
4: Yang kedua Pak Ustaz. Hari apa teta nyoroi mandek sabar.
1: Ya.
4: Jadi kan pertanyaan saya Pak Ustaz.
0: Eh, saya Ngeranta. Dari mana? Dengan siapa tadi ya, namanya?
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya Ngeranta Jolo. Tidak ada namanya nak sebut. Iya. Mandoe bulan
1: Mandi Sapar. Saya kan Mandi Sapar. Dok Mandi Sapar. Bahasa Indonesia tapi mua dia di bahasa Mandar anu istilah ri oh, capu araba.
0: Capu araba.
1: Capu araba itu artinya Rabu terakhir di bulan Sapar.
0: Oh.
1: Rabu terakhir di bulan
0: iya,
1: Sapar.
0: Iya iya iya.
1: Saya lupa nama kitabnya tapi lebih pada istilahnya ulama kita itu tafaul. Ma pecoy itau apa menjari awi-awiasangan nasei panritata bahwa itu bagian dari upaya untuk menghindarkan diri dari sekian banyak penyakit.
0: Iya iya iya.
1: Sehingga
0: ya, ya.
1: Dianggap bahwa itu bagian dari proses pembersihan diri dan pencegahan dari sekian banyak penyakit sebanyak apa 70 ribu jenis penyakit. Dan berlaku untuk satu tahun ke depan.
0: Iya, maksudnya, iya.
1: Jadi, ragi-ragi, nyan nelori cerik, nyan nelori, nyan nelori kolang, nyan, inna nori membasai tahu, nyan nabu minum dia. Dan ada yang ditulis itu di sebuah kertas lalu dimasukkan. Itulah yang dimaksud dengan capu araba.
0: Capu araba. Jadi kalau tanya tadi waktunya?
1: Rabu terakhir. Bulan Sapar, pura subuh.
0: Pura
1: masambaya subuh.
0: Iya iya.
1: Kalau ada yang lainnya tentu kita tidak menyalahkan karena mak ragi-ragi model di sang capu araba.
0: Ya. Iya. Baik, jadi diam paseto Pak Majib Idotu tak?
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Boleh nah.
5: Kandek
0: janggo. Kayak yang Imam Bata kan ya. Kecu-kecu Imam Bata ya.
5: Oke.
0: Iya iya iya. Apa ya?
5: Doktor yang di apa di anu di alhamdulillah kan nama lagu itu ide. Rapat sirup Pak lima dolare ta Pak Ustaz.
1: Iya iya.
5: Terima kasih banyak dirang itu Pak Dek selama mai saya mata. Gabut tahu Anda ni memang karena biasa jarang ulang jadi alhamdulillah Pak Ustaz terima kasih banyak. Malah boy tahu di rupa au di ene pak udara yang dek melo nau betulah matin dek pak
1: iya yeah, iya
5: yeah. Ya di masalah emak pakai pakaian tu anu haji to jadi pas saya udah kena dia mau ambil sama uang mau kena itu pepata pula dan berturut-turut jadi salat jumah malah re dan itu berdosa mak pakai dia pakaian haji karena kebetulan itu yang dulu gari tu nawe ngan nak dulu pakaian nau jadi ruami pakai dia mak tempat itu kan berdosa dia karena dia mak uang mak ganai itu berpata pulak jadi salat jumah dan ruami orang kalah rekeng lamba anda itu berdosa mak pakai
0: sungku haji cih. Baba, baik.
5: Tidak ada jauh rie ya, mungkin ya mudah-mudahan selamanya rie ya dapat pada waktu-waktu hidup pede selamanya rie sampai umur 80.
0: Ya. Ya. Baik kan?
5: Ya. Pak Ustaz ya enggak nak bawa di
0: Pak
5: Habib, maaf dan terima kasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kau nak gan ada petang pulau berturut-turut sembahyang Juma, mungkin si Bani nuti pak balang haji kapan nih?
1: Oh iya.
0: Mungkin tetapi kapan kau nau?
1: Bahkan dia nih hadis mawa mantarakas salatal Jumati siapa-siapa yang meninggalkan salat Jumat tiga kali itu berturut-turut ni enggak kaperi.
0: Oh nih.
1: Ni enggak kaperi. Dalam pengertian begini, jangan bermain-main dengan sholat Jumat.
0: Iya, iya.
1: Sholat Jumat. Yang kedua, memang tu umat itu dah hilang agama. Di rumus 40 napa pagi. 40 malam, 40 hari, 40 kali. Karena mungkin jawaban saya ini jawaban yang tidak paten. Itu angka 40 adalah rata-rata digunakan sebagai angka pencapaian spiritual.
0: Iya, iya.
1: Iya. 40 hari orang rajin salat tahajud, maka yang lahir adalah setiap ucapannya akan menjadi ucapan penuh hikmah. Nabi Musa pergi menerima Taurat, meninggalkan Bani Israel 40 hari.
0: Yeah.
1: Kemudian ada macam-macam itu dalam cerita-cerita 40 hari, 40 hari, 40 kali, 40 tahun malah, 40 tahun, angka-angka sempurna usia seseorang, jadi macam-macam itu. Nah, termasuk tadi ini bahwa jangan meninggalkan salat Jumat, bahkan saya belum dapat rupa, Pak, saya juga terbatas dapat rupa di dalil namawa, siapa yang salat Jumat 40 kali berturut-turut maka setara dengan naik haji. Tetapi boleh jadi memang seperti itu, tapi kan karena saya tidak tahu, tentu saya tidak boleh langsung mengatakan tidak benar atau salah. Justru karena ketidaktahuan saya menunjukkan bahwa saya masih harus mencari apa yang penting untuk menjadi jawab.

0: Ingin tahu berita terbaru dari daerah, nasional hingga internasional? Kini semua ada dalam satu genggaman di rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal berita resmi milik Radio Republik Indonesia ini menghadirkan informasi cepat, terpercaya, dan aktual setiap hari. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga siaran radio streaming RRI dari seluruh Indonesia. Tidak hanya membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan radio streaming RRI kapan saja dan di mana saja langsung melalui website resmi RRI. Ayo buka sekarang di rri.co.id.
2: rri.co.id. Kami hadirkan sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Kilas Sulawesi Barat.

pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju menghadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil dihimpun tim reporter RRI Mamuju. Selengkapnya dalam Kilas Sulawesi Barat bersama saya Hafidz Majid. Saudara, Persatuan Sepak Raw Seluruh Indonesia PSTI Sulawesi Barat menilai prestasi atlet sepak raw di daerah ini terus menunjukkan perkembangan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Sulawesi Barat bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki tradisi yang kuat dalam cabang olahraga tersebut pada ajang Liga Sepak Raw Nasional Wilayah 3 Zona Sulawesi. Sekretaris PSTI Sulawesi Barat Andri mengatakan, Sulbar baru saja sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Liga Sepak Raw Nasional Wilayah 3 Zona Sulawesi. Kepercayaan sebagai penyelenggara sekaligus capaian atlet di ajang tersebut menjadi bukti kesiapan daerah dalam pengembangan olahraga sepak raw. Ia mengatakan jika melihat rekam jejak pada berbagai kejuaraan sebelumnya, posisi Sulawesi Barat tidak pernah tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan Sulawesi. Meski belum banyak mendapatkan sorotan di tingkat nasional, kemampuan atlet Sulawesi Barat dinilai mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang lebih dahulu dikenal sebagai lumbung atlet sepak raw. DPC Partai Persatuan, maksud kami Partai Demokrat Kabupaten Majene menggelar bakti sosial di kawasan Stadion Prasamya Majene Jumat 17 Juli 2026. Aksi ini bagian daripada gerakan Langit Biru Indonesia Asri memperingati ulang tahun ke-25 Partai Demokrat yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini melibatkan sekitar 500 peserta terdiri dari petugas DLHK Kabupaten Majene, sejumlah pelajar, PSC, pengurus dan fraksi Partai Demokrat Majene dan Sulawesi Barat.

Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya mengalokasikan bantuan bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk 5.250 unit rumah yang tidak layak huni. Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka juga memastikan penerimaan bantuan akan mendapatkan sertifikasi tanah secara gratis serta akses kredit usaha rakyat atau KUR untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga. Hal tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Barat Suhari Duka saat ramatama pada hari ulang tahun ke-486 Kabupaten Mamuju Selasa 14 Juli lalu. Ia mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN agar penerima bantuan juga mendapatkan sertifikat sepanjang data kepemilikannya jelas. Yang terakhir, Saudara, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengakui keterbatasan koleksi buku di perpustakaan sekolah masih belum merata seiring dimulainya pelaksanaan program Sulbar Mandaras yang mulai berlaku pada tahun ajaran 2026. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Mustari Mula mengatakan masih terdapat sejumlah sekolah yang membutuhkan dukungan koleksi buku dari perpustakaan daerah karena keterbatasan pengelolaan dan ketersediaan bahan bacaan untuk dapat mendukung pelaksanaan program Sulbar Mandaras. Mustari Mula mengatakan pihaknya telah melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang masih kekurangan koleksi, khususnya buku-buku yang menjadi referensi dan telah dikurasi dalam program Sulbar Mandaras. Baik saudara, demikian kilas Sulawesi Barat yang dapat kami hadirkan untuk siang hari ini. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat siang dan sampai jumpa.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Manakarabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: nah, saya sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dari istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Nah. Jadi biasanya itu. Ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh Pak. Pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan, jadi lebih bagus nanti beli dulu
1: baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1, RRI Mamuju.

0: era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Nak, sudah malam. Dari tadi ibu panggil-panggil kamu, tapi kenapa kamu tidak pernah menjawab?
4: Apa sih bu? Lagi main, jangan diganggu dulu.
3: Ibu cuma khawatir nak, kamu belakangan ini jadi sering menyendiri, tidak mau keluar, tidak mau dengar siapapun.
4: Di sini lebih jelas bu, di luar itu banyak yang salah. Di game, di grup, semua udah dijelaskan.
3: Nak, kalau kita mulai merasa hanya diri kita yang benar dan orang lain selalu salah, itu tandanya yang perlu diwaspadai adalah diri kita.
4: Saya tahu apa yang saya lakukan, Bu.
3: Iya, ibu tidak melarang kamu untuk bermain ataupun mencari tahu hal lain. Tapi jangan sampai hal itu membuat kamu jauh dari keluarga, apalagi dari nilai-nilai kebaikan. Radikalisme sering datang diam-diam, nak. Lewat kebiasaan yang membuat kita keras, mudah marah, dan juga menutup diri seperti ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofan Ansari, selaku PS Kasat Gaswil Densus 88 Antiteror Mabes Polri Wilayah Sulawesi Barat, menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat untuk menghindari paham-paham iret, intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Mengingat sudah banyak dan sudah ada embrio di wilayah Sulawesi Barat, terutama anak-anak di bawah umur, untuk lebih pengawasan orang tua terhadap penggunaan media sosial. Kami berharap dampingi mereka, awasi mereka agar tidak mudah terpapar oleh paham RAM radikal. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf bu, mungkin saya terlalu terbawa.
3: Iya nak, tidak apa-apa. Yang penting mulai sekarang kita saling mengingatkan ya.
0: Jangan biarkan radikalisme tumbuh dari sikap menutup diri. Pesan ini disampaikan oleh RRI Mamuju bekerjasama dengan Densus 88 Polri, Satgaswil Sulawesi Barat.

bukan main. Cincin Putih, dia punya judul lagu. Penyanyinya adalah Caca Hermanto. Itu nama lengkapnya, kemudian dikenal dengan nama panggung Caca Handika. Penyanyi atas Tasikmalaya, Jawa Barat. Membuka pertemuan kita di Prodandut sore hari ini, hari Jumat, hari ke-17 di bulan Juli 2026. Hafid di studio. Seperti biasa, para pecinta dan penikmat musik dandut, saya mengawal Anda sampai titik 16.00 dengan pilihan lagu-lagu dandut. Dandutnya boleh dandut lawas, bisa juga dandut terbaru. Yang pasti, saya memutarkan lagu-lagu yang sesuai permintaan Anda. Boleh gabung sebentar di 0822 9609 0996.

0: Baik, kita mulai saja perjalanan kita di Pro Dandut. Saya sudah menyiapkan beberapa pilihan lagu yang bisa Anda request ya. Pokoknya mau lagu dandut terbaru, saya siapkan lagunya. Dandut lama atau dandut lawas juga boleh ya. 0426232443 0822 9609 09 9996. Selamat siang.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Dari mana? Dengan siapa nih?
1: Dari Pak Sultan.
0: Oke, Pak Sultan. Apa itu mating? Karewa.
1: Alhamdulillah, karewa sehat main.
0: Alhamdulillah, lopasan nalur ini mamanya Didi Teh.
1: Ya, lupa tuan diri ini malam nih.
0: Iya iya iya.
1: Mewu tawe di Taji Mane. Berdekatan dengan Pak Guru Pak Mahir.
0: Oh, di Taji Mane ada kegiatan apa ini?
1: Ya biasa. Kegiatan laut.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Saya kira selama Piala Dunia libur melaut.
1: Tidak juga libur karena darah. Bisa
0: aja ya. Iya
1: dia.
0: Oh, gitu.
1: Ya nanti selesai finalnya baru keluar.
0: Wah, iya iya iya. Jadi melautnya masih di pinggir-pinggir ini ceritanya.
1: Karena keluar ini baru rencana mau keluar.
0: Oh begitu. Oh iya toh. Iya iya iya.
1: Sementara benahi ini.
0: Oh iya iya. Iya. Oke, dandut yang baru atau yang lama ini silakan.
1: Lagu dandut yang lama saja.
0: Yang lama apa ini?
1: Muksin
0: Alatas. Muksin Alatas. Oke, kita siapkan ya. Salah satu dari Muksin Alatas. Oke.
1: Ya, kita itu harus biar sering mendengarkan lagu-lagu lama.
0: Lebih suka lagu lama.
1: Ya, lagu-lagu lama.
0: Oke, salah satu lagunya kita siapkan ini ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ya, salam-salam dulu Bang Habib.
0: Boleh, boleh, silakan singkat saja.
1: Ya, ada Pak KMS. Dan Maulana. Kriani. Adia. Pak Mahir.
0: Oke.
1: Okay. Ini Nida, Adi.
0: Oke.
1: Ini Budia. Nurma.
0: Bah.
1: Ada juga di Galuh dulu sana itu neneknya Hafiz, Jago Putih.
0: Ya.
1: Yeah. Lupa juga Pak Iman di Lambanang.
0: Iman Lambanang.
1: Nadia, ya. Iman Wananta, Bunda Adi, Asri di Luhut Timur, Anto di Antekan Duri, Pak Rahim, Pak Syukur. Semuanya saja.
0: Panjang catatan, oke. Okay. Oke. Ya, terima kasih Pak Sultan.
1: Bapak terkecuali dan untuk Habib selamat menjalankan aktivitas.
0: Ya.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur. Posisi Taji Mane. Bang Nur, ini di ruang pemantauan. Komisi penyiaran. Tadi Pak Ustaz juga mampir-mampir di sana sepertinya. Hai, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Iya. Yang lama atau yang baru ini? Karena ini dua ini pilihan saya mau kasih kepada pendengar.
2: Selama yang lama rasa baru.
0: Iya.
2: Pilihan itu yang lama rasa baru, yang baru rasa lama.
0: Begitu. Iya, di sebelah kanan saya ini ada lagu-lagu baru, di sebelah kiri lagu-lagu lawas. Jadi kita mau putar yang mana?
2: Saya coba lagunya anu Rita Sugiarto.
0: Oke. Yang
2: manja.
0: Mana?
2: Manja.
0: Manja.
2: Iya. Bukan manjarnya,
0: manja. Oke, manja kita coba siapkan.
2: Oke. Salam-salam dulu.
0: Mm-mm.
2: Baik, Mas, sebentar malam ada bola ya? Sebentar subuh.
0: Saya lihat jadwal sepertinya belum kayaknya ini. Saya coba lihat jadwalnya dulu ya.
2: Kayaknya 3-4 bukan ya besok anu. Malam Sabtu lah yang Minggu kayaknya ya.
0: Sepertinya iya. Istirahat dulu.
2: Tidak favoritku lolo.
0: Oh begitu, berarti kemudian bendera masih berkibar ini.
2: Panatikku juga lolos, jodohnya lolos.
0: Berarti bendera masih berkibar.
2: Iya, favorit juara lolos. Kemudian ya fanatis ke Argentina ya juga lolos, alhamdulillah. Ya ketemu. Jadi saya ini sekarang 50-50, 50-50.
0: Oke,
2: salam sehat dulu, Matis. Coba tadi yang baru lewat ada Sultan. Apa kabar? Itu amanya-amanya mati di anu di kepala no. Apalagi namanya Ake William di Sasi.
0: Iya, kalau selesai Piala Dunia.
2: Gol, mana namanya Ake.
0: Selesai final, sudah ada juara baru dia berangkat.
2: Ya, mudah-mudahan tetap sehat. Salam. Alhamdulillah, di situ ya, nah ya. Di pemasih pun Allah Ta'ala. Kemudian ada juga tadi orang buat ada Pak Rizal, ada Pak Ulang, kemudian ada Mida, ada Ani, ada Lia Ibu Nurma, Bu Murni, kemudian ada Asri, ada Andi Enrekan, ada Kanek Jago, ada Gibran, kemudian ada Sidan, ada Maulana, ada Bunda Adi, kemudian ada Asriani di Majelis, ada Alia, bahwa ada juga Erwin di Tamasapi. Apa kabar semuanya? Salam sehat. Kemudian yang lagi di Seragilo, buat tinggal Alfa Romeo Alfa. Mudah-mudahan tetap sehat. Selamat istirahat bersama keluarga. Kalau lagi sementara menyelesaikan sesuatu, fokus.
0: Itu penting.
2: Fokus. Oke, makasih.
0: Makasih, Pak Salman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Iko dong, kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci itu. Mau, Ki?
0: Tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: Экфакта.
1: Saudara beredar di media sosial TikTok unggahan video yang menampilkan pendaftaran lowongan kerja pada PT Garuda Indonesia Persero Tbk 2026. Faktanya telah dilakukan penelusuran dengan mengakses tautan pada profil akun TikTok, diketahui mengarah pada halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci lowongan kerja Garuda Indonesia ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke laman karir karir.garudaindonesia.com serta akun LinkedIn Garuda Indonesia dan rekrutmen PT Garuda Indonesia milik Garuda Indonesia. Melalui laman dan kedua akun itu diketahui bahwa saat ini Garuda Indonesia tidak sedang membuka lowongan kerja. Dengan demikian, berita yang beredar melalui media sosial TikTok adalah merupakan kategori

0: Baik pecinta dan penikmat kelong-kelong dangdut di mana saja Anda berada. Kita mulai lagi perjalanan kita di Pro Dangdut. Terima kasih tadi Pak Sultan, ada Pak Salman juga. Ada juga siapa tadi tanpa nama ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan 4 menit dari pukul 15. Selamat sore. Yang masuk di pesan singkat, dia bilang saya penguasa hati. Tinggalnya di Mamuju kembali hadir, pengen request lagunya Lewaldi, Tidak Sebening Hati. Salam untuk Ani di Boteng, ada Lia, ada juga Darmawati, ada Ibu Murni, ada Mida, Bung Hafid juga salam sukses selalu. Terima kasih penguasa hati. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Oke deh. Boleh wali.
1: Iya, dengan Bobby Bung Hafid.
0: Iya, alhamdulillah Bobby. Apa matiin di pokok dia Bobby ya?
1: Ya, ini tuh Mimi Oro di ini Corona Radio Perangi Bahapi.
0: Alhamdulillah lancar-lancar Bandi Bu mati siaran deh.
1: Alhamdulillah.
0: 96 atau 97 atau di
1: saya itu selalu di 97,6.
0: Oh, 97,6. Baik.
1: Ya, karena 100,2 itu belum ada.
0: Oh, tidak dapat ya. Baik-baik. Iya.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Kalau suka lagunya Romi Rama sudah kah?
0: Bang Haji yang mana?
1: Ya, Berkelana.
0: Berkelana.
1: Iya.
0: Dalam aku berkelana. Oke, kita coba carikan dulu. Lanjut.
1: Iya, kenapa?
0: Oke.
1: Iya. Rumawati. Nurma, ada Ani Boteng, Nida dan semuanya Bung Habib. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bobby. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum kaget.
0: Waalaikumsalam. Boleh di sidrap. Nah, agak kareba sidrap.
2: Hah?
0: Agak kareba.
2: Deceng.
0: Nah, deceng, alhamdulillah.

0: Boten deng. Putus Kiai Tondeng. Berikutnya. Assalamualaikum. Putus Kiai Tondeng. Ada. Alhamdulillah bisa sambung kembali.
1: Tentunya juga sih.
0: Oke deh. Lagu apa Ji?
1: Anu lagu jangan juga lagunya. Lagunya. NASA KDI.
0: Apa tuh?
1: NASA KDI.
0: NASA KDI.
1: Ya.
0: Judulnya
1: Oga Pulang.
0: Oga?
1: Oga Pulang.
0: Oga Pulang.
1: Ya.
0: Boleh. Oke Ji, dilanjut salam buat siapa? Iya,
1: aku ya tadi selajat tonton kejuan. Saya suka komen, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Tondeng Sidrap, assalamualaikum. Di belakangnya Haji Tondeng, dengan siapa nih?
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hei, halus-halus suaranya, pro dandut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kurang cengkok-cengkoknya, ulangi. Pro dandut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Oke deh, Limboro ikut bergoyang.
2: Iya kak, nah. Kita pernah ketinggalan.
0: Iya tahu. Dina, silakan Dina, ikutan saja Dina.
2: Nggak bisa ya.
0: Lagu yang mana kalau kita mau dengar sore ini?
2: Lagunya Mega Mustika.
0: Yang mana itu?
2: Fata Morgana.
0: Fata Morgana, saya catat-catat dulu ya. Karena sudah ada dua yang saya siapkan ini. Oke, dilanjut.
2: Salam buat ada Kauni, ada Jidan, Anto Duri,
0: Anto Iko.
2: Ada juga Acu Harudin, Pak Kahar, Darma Wati, Pak Erwin. Ada juga Asri. Ada Darma Wati, Ani Boteng. Ada juga Meda, Bapak Ulan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dina di Limboro. Di belakangnya Dina, kita jemput kembali. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Entah lagi Pak Ji.
3: Tandu karang.
0: Pak Haji Jamili. Alhamdulillah. Ayah, Pak Dedeng waktu pendek. Yang pasti kalau saya melintas saya akan klakson di depan rumahnya Pak Haji.
3: Iya.
0: Ah, langsung kita keluar.
3: Ada terus kesimpang.
0: Baik, cocok kalau begitu. Ada terus disimpang oleh-oleh dari Makkah ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa mampir segera.
3: Putarkan
0: kaki. Oke, Pak Ji.
3: Dengan bodinya. Lembayung Senja.
0: Lembayung Senja.
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa itu?
3: Aku lupa itu siapa.
0: Coba kita nyanyikan satu bait, dua bait, bagaimana itu lagunya? Coba bagaimana?
3: Tidak bisa kalau baru dapat seperti itu.
0: Kalau Garuda Pancasila dia bisa nyanyikan katanya. Kalau lagu dandut tidak bisa.
3: Ya.
0: Lembayung Senja, saya coba carikan dulu ya. Saya catat dulu ya. Baik, dilanjut.
3: Ya, lanjut sama Maeng. Alang. Ya, apalagi. Asyiknya kok. Pendengar lagu dandut.
0: Oke. Okay.
3: Kecuali utamanya penyiar.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Jamili di Jalan Mongin Sidi. Rumahnya di belakang SMP 2. Hey.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bukan main Bang Haji Roma Irama dengan Berkelana. Asik sekali. Selamat sore untuk Pak Jamili di Jalan Mungin Sidi. Ada juga Dina tadi di Limboro Polewali Mandar. Ada juga Pak Bobi, ada Pak Salman, ada Pak Sultan, ada penguasa hati. Terima kasih, kita melangkah lagi 21 menit dari pukul 15. Yang pengen gabung masih ada waktu kita. Halo Tenggoyo Indian Alfa Romeo Alfa. Egois katanya Listi. Sebentar. Mbak Tiara, terima kasih. Lagi di rumah nih. Oke, berikutnya di 0822-9609-0996. Selamat sore. Oke, putus, dicoba yang lain di jalur nomor WhatsApp. Halo, selamat sore. Bro Dandut. Putus. Sayang sekali terlepas dia. Kita jemput kembali yang lain dari pemilik nomor 7015. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga.
0: Iya. Dan adalah kita. Toboteng dekoringi.
1: Iya, halo.
0: Iya. Ikolani.
1: Iya, halo.
0: Iya. Bagaimana suaranya tidak jelas?
1: Iya.
0: Agak jauh suaranya. Oke, Ani. Lanjut, Ani.
1: Alhamdulillah. Lagi cerah.
0: Ini bagaimana kita dengar suaraku ini? Jelaskah?
1: Aman surat. Ujungnya karam.
0: Aku cek deh. Oke, Ani, lagu yang mana nih?
1: Lagunya Mansur, Tajamnya Karam.
0: Mansur S.
1: Tajamnya Karam.
0: Oke, dilanjut.
1: Ya, mau kirim salam buat teman-teman. Ada tadi Dina di Polman, ada juga Erwin di Jalan Tersapi.
0: Oke.
1: Ada Rebulu Timur, ada Pak Sultan, ada Pak Salman di Jalan Lombu, ada Pak Mahir di Tepalang, ada Bayu Putra, ada Amsel Duri. Ada juga Sida di Polman, Acongo, Kak Bobi, Atonden, ada juga Ibu Murni, Bulia, Ibu Dharma, ada Pak Syukur, ada juga Penguasa Hati di Mamuju.
0: Penguasa Hati.
1: Ada juga, iya. Ada juga Mida, Barang Pepaulan, Pak Rizal, Joharudin, ada Pak Kemis. Pokoknya buat semuanya aja pendengar di Pro dan di sore ini.
0: Ani.
1: Untuk Bu Hafid,
0: semoga
1: sehat selalu dan tambah rezekinya makin sukses di udara.
0: Amin. Itu
1: aja. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di Boteng, adi-adi. Di belakang Ani. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Dandut adalah kita. Dari adi-adi Boteng kita melangkah ke Kalimamuju.
2: Iya.
0: Ada Ibu Murni di sana. Iya. Lanjut Ibu Murni. Lagu yang mana? Saya catat dulu, mudah-mudahan ada salah satu yang bisa diputarkan ini.
2: Iya, lagunya Rana Rani.
0: Rana Rani.
2: Iya.
0: Judulnya
2: Kau Makan Jantungku.
0: Apa?
2: Kau makan jantungku? Iya.
0: Weh, jantung pisang ku kasih gitu.
2: Iya.
0: Oke deh, kalau begitu dilanjut Ibu Murni. Oke. Ya. Oke. Thank you, makasih Bu Murni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Murni di Kalimamuju. Lanjut kita melangkah. Kemana lagi kita ini? Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Bung Hapi.
0: Dandut adalah kita.
3: Ini Maulana di Polewali. Dandut adalah kita.
0: Oke. Kita ke Polewali lagi. Ada Polewali.
3: Iya.
0: posisi di depan rumah sakit.
4: Ya, terpantau. Sementara.
0: Iya. Aman lancar.
4: Alhamdulillah aman lancar.
0: Oke. Oke, Pak Maulana, lanjut. Salam silaturahmi.
4: Iya, masih bisa request lagu atau bagaimana ini?
0: Sepertinya udah banyak ini, tapi saya catat-catat dulu mana yang bagus kita naikkan ini. Lanjut.
4: Lagunya Yus Yunus saja kalau ada.
0: Yus Yunus yang mana itu?
4: Tangan Merah.
0: Sapu Tangan Merah. Saya catat dulu, baik, dilanjut.
4: Iya, salam-salam. Ada yang sudah lewat tadi, Bu Murni. Ada juga Ani, di sana. Kemudian ada Pak Mes dengan Bobby. Ada Kiprang di Kota Kembang sana. Ada Pak Syukur, Pak Jamili, Pak Haruding, Sri di Luwu Timur. Kemudian ada Sidam, ada Acore. Kemudian ada Kene Janggo di Kolman juga.
0: Ya.
4: Sudah masa gula. Kirim saja itu tahap di sana ya.
0: Boleh boleh. Baik baik.
4: Itu sebenarnya pendengarnya Pro Dandu di sore hari ini tanpa dikecuali kan ya.
0: Oke.
4: Mudah-mudahan tetap selalu sehat semua. Untuk Bu Hafid, mudah-mudahan selalu sehat melaksanakan aktivitasnya di sore hari ini.
0: Terima kasih.
4: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan main dari Wonomulyo, Epo dari Polman ya, Polewali, Maulana. Biasanya Pak Maulana siang-siang mengatur kelancaran kendaraan-kendaraan yang masuk dan keluar di rumah sakit Polewali Mandar. Selamat sore.
5: Dan saudara kita.
0: Woi, kita menyeberang ke Pulau Karampuang.
5: Oh iya.
0: Di sana Ibu Darmawati. Ikutan saja Bu Dharma.
5: Udah bisa kah?
0: Kayaknya nih saya lihat dulu ini karena waktunya sudah semakin mepet ini. Atau ada yang lagu kita mau dengarkan?
5: Ada.
0: Yang mana kah?
5: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Rita kita sudah kita mainkan tadi Rita Sugiarto.
5: Oh ya, anu paling sakit gigi karena sakit kemarin sakit gigi.
0: Sakit gigi, mana kita pilih sakit gigi atau sakit hati?
5: Ya sakit gigi.
0: Sakit gigi mau?
5: Iya, karena sakit gigiku.
0: Darmawati dilanjut.
5: Oh, kirim-kirim salam. Ada tadi Maulana, ada Ibu Mbak Lia, ada juga Dina, ada Alia, ada juga Pak Jamili, ada Kitondeng, ada juga Pak Maher, ada juga Bobby, ada Maulana, ada juga Pak Syukur. Ya, semua-semuanya saja. Buat Bang Randi, mudah-mudahan semoga sehat selalu. Ada pada Ibu Murni sama Erwin.
0: Oke deh.
5: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hafid di studio. Terima kasih Darmawati di Liutang Karampuang. Kita tahan dulu penelpon yang lain ya. Imam S. Arifin dengan Hitam Manis.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Baik, terima kasih semuanya masih bersama Pro 1 di 96.7.6 dan 100.2 MHz. Ada Bung Murni tadi, Darmawati, Maulana, ada Penguasa Hati, Pak Jamili, Dina, Bobby, Salman, Pak Sultan, ada juga Haji Tondeng. Semuanya yang sudah sempat gabung ya, mudah-mudahan masih bersama Pro 1. Dan sebentar kita buka lagi untuk segmen berikutnya. Kita jeda dulu, kita sudah memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Saatnya dikumandangkan azan sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati Radio Republik Indonesia Mamuju mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rosat RR.

0: Ini adalah salah satu karya legendaris dalam musik Melayu dan dandut klasik ya. Lagu yang diciptakan oleh musisi kenamaan M. Mas Habih. Ini dipopulerkan juga oleh beberapa penyanyi, dibawakan oleh beberapa penyanyi seperti Musina Latas, dan yang Anda dengarkan saat ini adalah Maggie Z dengan Kesunyian Jiwa. Terima kasih untuk Anda masih bersama Pro 1. Beberapa menit lagi perjalanan kita. Mbak Tiara, masih monitor tuh Mbak Tiara. Pakai apa monitornya nih Mbak Tiara? 196 atau di streaming nih? Lagunya Egois, sebentar kita hadirkan. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hai, Polewali Mandar.
1: Polewali Mandar.
0: Iya. Layonga, to Layonga.
1: Layonga.
0: Iya, baru saya kedengaran suaranya ini.
1: Apa kareba?
0: Kareba ma deceng, ma cua sehat walafiat.
1: Ya alhamdulillah.
0: Mama Nanda gimana?
1: Alhamdulillah,
0: kabar
1: panas di sini.
0: Kabar panas lo Pak Lo, iya sama Mamucu juga masih cukup terik sepanjang hari ini, ya.
1: Iya, luar biasa.
0: Oke, Mama Nanda, singkat waktu kita ikutan saja ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Makasih banyak udah bisa nembus ini. Iya, kirim salam ya.
0: Iya.
1: Ya, Tonya Pak Kumis, selamat sore, sehat selalu. Tonya Pedale Pandini, ada Antoine Rekan, ada Mas Ida, juga ada KMS, ya, Bu Lia juga untuknya. Abu Norma, ada Fatuh, juga Tonya Seriani, ada Umur di Kalimamuju, terus ada Pak Sungkur, siapa lagi yang di Luwuk?
0: Pak Asri,
1: juantunya Pak Maher, ada Amar di Rawaida, juantunya Bunda Aziz, terus pokoknya semua-semua aja tempat terkecuali.
0: Oke deh.
1: Pokoknya makasih banyak semua atas sapaannya. Mohon maaf kalau laki-laki baru hendak balik, masalah sibuk.
0: Oke deh, makasih Mama Nanda.
1: Makasih banyak, lanjut juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Nanda di Polewali Mandar. Nama tempatnya Layonga katanya. Pak Sukur, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Apa kabar Bapak Sukur? Pro Dandut
2: Kalimantan Timur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dikecilkan volumenya dulu.
2: Assalamualaikum.
0: Volume radionya dikecilkan. Ini kembali mantul-mantul suaranya. Halo. Aduh, sayang sekali. Kita monitor saja lewat handphone ya. Suara saya bisa terdengar di handphonenya ya. Oke, kita berikutnya di 0822-9609-0996. Selamat sore.
3: Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Habib.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
3: kareba
0: ma cua.
3: Yeah. Alhamdulillah.
0: Iya. Yeah.
3: Kabar baik jar banjar.
0: Kabar baik. Jadi di hari Jumat ini enggak masuk kantor nih.
3: Enggak masuk kantor Bung Habib.
0: WFA ya.
3: Iya, WFA Bung Habib.
0: Berarti hari Jumat kerjanya di
3: Tetap kirim data itu Bung Habib.
0: Oh, begitu.
3: Tetap kerja.
0: Saya kira kalau hari Jumat kerjanya di kebun cabe.
3: Sabtu Minggu itu Bung Habib.
0: Oh, Sabtu Minggu ya. Jadi Jumat tetap bekerja ya, bekerja di rumah.
3: Sabtu Minggu itu harus pegang anu lagi, pulpennya cangkul lagi Bung Habib.
0: Sabtu Minggu pegang cangkul.
3: Iya. Sambil bersihkan rumputnya juga Bung Habib itu Bung Habib. Iya. Karena kemarin kan kebetulan juga ada acara kemarin itu keluarga kakak itu. Jadi ada keluarga dari Sulawesi itu ada berapa 15 orang datang di Bung Habib.
0: Sudah pulang.
3: Alhamdulillah kemarin sudah pulang ya, kemarin itu Bung Habib, ya naik ferry kemarin itu Bung Habib.
0: Saya kira belum pulang. Kalau belum pulang titip oleh-oleh dari dari udah pulang dan terlambat sudah.
3: Karena kemungkinan nanti insyaallah lah nanti saya karena itu akan kan beli amplang juga kemarin mudah-mudahan Bung Habib saya tapi bisa insyaallah nanti Bung Habib karena kemungkinan hari apa nanti saya ke Tenggarong kan melewati itu Bung insyaallah lah nanti.
0: Amplang memang khas di sana ya.
3: Iya, khasnya itu Kalimantan Timur itu amplang itu amplang. Bung Habib. Insyaallah lah nanti
0: itu
3: saya
0: dari ikan ya.
3: Ikan itu Bung Habib. Ya ikan itu ikan. Tapi bisa juga itu kalau bilang Sulawesi itu kan ikan bandeng atau ikan baulu itu kan bisa juga ikan. Tapi di sini ada juga biasa ikan tawar juga Bung Habib.
0: Oh
3: Bung Habib.
0: Begitu.
3: Iya bisa juga itu Bung Habib.
0: Iya. Oke Pak Syukur waktunya singkat.
3: Ya. Oh, siap Bung Habib. Iya iya. Oke dilanjut Bung Habib. Pokoknya semua pendengarnya RRI Mamuju dimanapun anda berada dari SMP. Terima kasih yang sudah sapaannya tadi. Pokoknya. Sehat semuanya buat Bung Habibnya, selamat bertugas bersama keluarga, sehat selalu bersama. Masih Bung Habib. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bukan main dari Kutai jauh-jauh ya. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aduh. Katanya kenapa enggak diangkat-angkat teleponnya? Ya antri bro ya. Ya karena banyak yang masuk nih ya. Jadi seperti itulah ya. Gak bisa semua bisa diterima sekaligus gitu ya. Oke boleh 1-2 telepon di penghujung perjalanan kita. Masih bisa di 0822-9609-0996. Ani Dia di Boteng. Lagunya Mansur S. Salam buat teman-teman di Polmen, penguasa hati juga di Mamuju, Ibu Lia, Ibu Murni, juga Asri di Luwu, Erwin, Pak Sultan, Pak Salman, Bobby, Acore, ada Putra, Pak Maher, Pak KMS, semuanya panjang WA-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Selamat sore dengan siapa ini?
4: Zul di Polman.
0: Bang Zul. Baik, Bang Zul di Polman. Saya di mana lagi tepatnya? Di Alu ya?
4: Enggak, di Kecamatan Bulo ini, Bang.
0: Oh, Bulo ya, sorry. Iya. Baik, Pak Zul, gimana penerimaan siaran di sana 97,6 mantap ya?
4: Ya, oke. 97,6.
0: Oke. Baik. Dilanjut kalau begitu, Pak Zul.
4: Apa namanya kan waktu sudah
0: mepet. Waktu sudah mepet ya. Salam-salam saja.
4: Bukan aja ini semua untuk pendengarnya RRI Mamuju. RRI Mamuju tetap jaya di udara.
0: Oke. Terima kasih Bang Zul.
4: Terima kasih ya. Yo. Itu saja karena
0: ya. Mepet ini. Oke deh. Ya. Ya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul di Bolu. Bang Zidan katanya info dari Endrekang 102 sudah lama menghilang. Baik, terima kasih sudah termonitor sama tim teknik. Mudah-mudahan segera dilakukan penanganan di sana ya.
5: Hanya karena
0: ya. Saya masih ingin berlama-lama menyatu dengan Anda. Apa daya kita harus segera berpisah karena setelah ini masih ada program yang lain lagi. Setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol. Ini temanya cukup bagus, cukup menarik ya. Kita bicara mengenai peluang usaha ya. Peluang bisnis di era digital. Nah, nanti kita akan bersama narasumber dari Unsulbar ya. Nah, kalau begitu saya tuntaskan dulu perjalanan kita di Prodandut. Sampai ketemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik Indonesia.

0: Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
1: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
2: tadinya,
1: kami itu
2: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1 RRI Mamuju.
3: Opa,
4: yay.
3: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
4: Kukira sudah mungkin daftar haji reguler mah, sabar maki menunggu waktuna.
3: Tidak sabar mak menunggu pak.
4: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
3: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
4: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
3: Iko dong, kenapa bisa begitu pak?
4: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
3: Tidak mau jasai pak deh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
5: tadinya,
4: kami itu
5: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
0: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.

0: RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital di hari Jumat lembar ke-17 di bulan Juli 2026. Sore hari ini saya Hafid sampai jelang pukul 17 nanti akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan satu topik yang cukup menarik ini. Generasi muda dan peluang bisnis di era digital. Ya, perkembangan teknologi digital ini sudah bisa dikatakan hampir mengubah semua aspek kehidupan kita. Cara kita belajar, cara kita bekerja, cara berbelanja, hingga membangun usaha ini juga semakin dekat dengan dunia digital. Nah, di tengah perubahan ini pendengar, generasi muda tentunya memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menciptakan usaha sendiri bahkan dengan modal yang relatif kecil. Namun tentu peluang ini tidak cukup, peluang saja tidak cukup, dibutuhkan sebuah kemampuan untuk melihat kebutuhan pasar, keberanian untuk memulai, kesiapan untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat dan sebagainya. Nah, pendengar, bagaimana generasi muda ini kemudian bisa memanfaatkan era digital untuk membangun bisnis yang berkelanjutan, apa saja tantangan yang harus dihadapi, dan bagaimana kemudian juga dunia pendidikan ini untuk mempersiapkan calon entrepreneur di masa depan. Kita akan coba berbincang bersama narasumber kita yang sudah hadir melalui sambungan Zoom, ya, ada Pak Anies Ansari. Beliau ini adalah Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat. Assalamualaikum Bang Ansari.
2: Waalaikumsalam. Izin Pak Fit, ini suara saya kedengaran ya?
0: Siap-siap, terdengar suaranya cukup jelas ya. Ini. Suara saya juga demikian, bagaimana ya, terpantau di sana?
2: Sudah aman Pak Fit. Saya pakai dua device ini, mohon maaf. Jadi saya takutnya suaranya nggak ini kan, keluar ke pemirsa.
0: Baik.
2: Oke, alhamdulillah kalau sudah kedengaran.
0: Baik.
2: Ya, makasih Pak Fit.
0: Baik, ini posisi di kampus ini atau udah balik?
2: Saya baru balik.
0: Oh, udah.
2: Baru WFA juga tadi.
0: Oh,
2: sempat ke.
0: Oh iya, WFA ya.
2: Cuman tadi ada maintenance sedikit Pak Fit. Ada kendala hampir sejam tadi itu mati lampu.
0: Oh gitu ya.
2: Panik juga tadi. Tapi alhamdulillah sudah.
0: Baik, baik.
2: Menyala dan sudah aktif kembali.
0: Baik,
2: oke.
0: Baik. Baik, terima kasih. Ini sudah bersama Pro 1 RRI. Nanti kita juga akan mengundang untuk pendengar-pendengar yang ingin berbincang, ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan nanti kami buka segmen interaktif di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443. Baik, Pak Ansari. Ini panggilnya Pak Anies atau Pak Ansari ini? Di kampus panggilnya
2: kalau
0: apa nih?
2: Kalau saya ingatnya itu kalau waktu kecil panggilnya Ansari gitu.
0: Oh, Ansari.
2: Masa kecil kan. Jadi kita bahas generasi muda nih, Pak. Tapi alhamdulillah sampai saat ini orang kenalnya Anies, Pak.
0: Oh. Dulu dipanggil Ansari, sekarang panggilnya Anies,
2: iya,
0: gitu ya, lebih akrab ya.
2: Kecil itu pasti kenalnya Ansari. Anies boleh, Pak.
0: Baik,
2: Anies.
0: Baik.
2: Terserah Pak Hafid lah.
0: Baik, Pak Anies, ya. Pak Anies ini kalau kita lihat bagaimana mungkin Pak Anies bisa melihat potret generasi muda di Sulawesi Barat ini dalam menghadapi pesatnya era digital saat ini?
2: Ini kalau kita berbicara digital itu Pak Fit ya, saya sebelum masuk ke peluangnya, kita harus paham dulu bersama terkait bagaimana tantangannya. Kalau saya analogikan digital itu semacam pisau ya, dua sisi. Kalau secara sisi baiknya kita bisa gunakan memasak gitu kan. Kalau sisi lainnya kita untuk kendalanya atau tantangannya kita terkadang pisau ini juga bisa melukai kita gitu.
0: Iya, betul.
2: Bukan sebenarnya bukan masalah di pisaunya, tapi masalahnya itu siapa yang pegang pisau itu. Jadi kami juga, saya singgung sedikit, mohon maaf Pak Peter, inisiasi dari Prodi Bisnis Digital ini di Universitas Sulawesi Barat itu kita berangkat dari keresahan. Gitu. kita lihat sektor perkembangan, kalau saya berbicara data tahun 2025, ini izin Pak Akit ya, saya ini dulu, saya pertegas dulu, saya bukan praktisi. Mm-hmm. Alhamdulillah murni akademisi. Oh. Saya mungkin nanti akan banyak berbicara terkait data Pak Akit.
0: Wow, baik.
2: Ya. Kalau data tahun 2025 itu kita berbicara pertumbuhan ekonomi digital itu angkanya sudah di atas 5,36%. Ini angka data 2025, data dari BPS.
0: Curbar
2: ini. Dan ini sudah curbar. Dan ini angkanya di atas rata-rata nasional gitu.
0: Iya.
2: Kalau berbicara terkait e-commerce, Kris, itu penggunanya sudah hampir sekitar, kalau kita datanya, itu sekitar $112 USD. Hampir increase-nya sekitar 117% lebih, Pak Afid. Nah, pertanyaannya sekarang ini, dominan kita di Sulawesi Barat itu, kita kebanyakan sebagai posisinya kita, apalagi anak muda, posisinya sebagai pembeli gitu. Kita belum masuk berani untuk sebagai penjual di situ, Pak Afid, gitu. Kira-kira ekonomi digital itu, peluang dan tantangannya ini ya, berbicara peluang, yang paling diuntungkan sebenarnya Gen Z.
0: Betul.
2: Nah, ini generasi milenial, Pak Fit. Tapi inovasi yang dilahirkan dari digital itu kebanyakan dari Gen Z, gitu. Sama yang kita bahas saat ini terkait generasi muda. Kira-kira terkait ekonomi digital.
0: itu apa gambaran singkat ya, kalau melihat kondisi di Sulawesi Barat. Ternyata kita masih anak-anak muda kita lebih banyak sebagai pengguna pembeli begitu ya. Belum masuk sebagai pelaku bisnisnya begitu
2: itu
0: ya.
2: Datanya seperti itu.
0: Banyak yang bilang seperti ini, Bang Anies. Era digital ini seperti sebuah ladang emas bagi anak muda gitu ya. Seberapa besar peluang ini kemudian bisa dimanfaatkan ya secara real untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Barat?
2: Kalau berbicara peluang, kita lihat dulu potensinya kita ini apa gitu. Kita tidak usah tidak usah apple to apple atau kita buat perbandingan dengan daerah-daerah di Jawa karena secara inggris memang startupnya di situ, perusahaan-perusahaan startupnya itu sudah meningkat tinggi. Kalau berbicara peluang, kita lihat apa yang kita punya saat ini, Pak Fit, gitu. Kalau bicara data BPS, kenapa ekonomi digital kita meningkat sampai 5,36% itu, sektor realnya ada di komoditas.
0: Komoditas.
2: Kalau berbicara komoditas kan kita pertanian kaya, alhamdulillah. Perkebunan kita, apalagi laut terkait perikanan, itu luar biasa. Ada beberapa yang kita punya tidak dimiliki oleh daerah lain. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang bisa memanfaatkan itu? Kalau saya lihat, saya kaji beberapa riset saya itu terkait komoditas. Kebanyakan komoditasnya kita ini, Pak Fit, kita kirim ke daerah Sulawesi Selatan, ya, dalam bentuk bahan baku, lalu diolah di sana dan dikirim ke Surabaya. Kalau saya bicara supply chain seperti itu ya, dikirim Surabaya, pengolahannya di sana, nanti dia di sana dalam bentuk produknya diekspor, gitu. Nah, kendalanya kita di situ. Kenapa kita tidak cut off si SCM-nya ini? Kalau secara regulasi, aturan kan sekarang sudah melarang yang namanya ekspor bahan baku, bahan mentah. Kita belum berani untuk meningkatkan yang namanya nilai tambah dari komoditasnya kita ini. Ada banyak, saya kemarin sempat riset ke daerah Tinambung, di sana ternyata ada yang namanya suwek. Ya, ternyata banyak diminati, dan suwek itu bahan bakunya kebanyakan kita olah sebagai alat kosmetik. Atau bisa pengganti porang juga, dia kan sejenis porang gitu. Nah, itu yang bagusnya yang kita bikin produk. Kekayaan komoditas kita menjadikan nilai tambah, kita kemasan packaging dengan baik gitu. Kita manfaatkan yang namanya digital marketing, ya. Bagaimana kita hanya tiduran di rumah, penjual bisa akses kapanpun, dimanapun, selama memiliki jaringan internet, ya. Nah, ini yang kita perlu manfaatkan. Makanya saya bilang di awal, saya tekankan di awal, kita identifikasi dulu, ya, apa yang kita bisa digitalisasikan gitu. Itu, dan ada banyak khususnya terkait komoditas saja dulu. Makanya kebanyakan terkait data itu ya kita sebagai pembeli di market itu belum berani untuk sebagai penjual, walaupun ada beberapa UMKM kita juga alhamdulillah sudah sektor Sulawesi Barat itu sudah naik secara signifikan juga, tapi ada beberapa peluang yang kita bisa digitalisasikan gitu.
0: Ya,
2: khususnya jadi, sektor komoditas, gitu kira-kira.
0: Baik, jadi sektor komoditas ini yang memang masih cukup potensial sebenarnya untuk digarap ini ya, oleh anak-anak muda. Tapi begini Bang Anies nih, banyak anak-anak muda sebetulnya ingin ya sukses, tetapi kemudian bingung untuk kemudian menentukan ide untuk berusaha begitu ya. Bagaimana kemudian cara untuk menemukan peluang bisnis ini benar-benar dibutuhkan oleh pasar begitu ya?
2: Kalau kita lihat, saya ingat pertanyaan Pak Afid ini sebenarnya menarik sekali. Artinya banyak mahasiswa yang menanyakan seperti itu, Pak. Bagaimana memulainya, Pak?
0: Memulainya ini yang sulit.
2: Rasa, ya kan? Gitu. Banyak yang kita bisa lakukan di bicara terkait yang namanya sebuah digitalisasi. Kalau kita berbicara digital itu sebenarnya bukan sebagai hambatan untuk kita, tapi kita lihat dari sisi baiknya. Digital ini kan jembatan antara memperpendek jarak antara si pengepul atau petani di Sulawesi Barat menuju si pembelinya. Kalau berbicara bisnis itu di mana-mana kita mulai dari nolnya, Pak. Dari nol, Pak Abid.
0: Yeah.
2: Bukan berarti dari modal, gitu ya. Kita kembalikan ke dirinya kita sendiri, gitu. Kita harus punya yang namanya kapabilitas. Tidak usah terlalu berburu-buru mencari mitra. Bangun dulu yang namanya specific knowledge-nya, gitu. Ini untuk pesan untuk anak-anak muda. Sederhananya begini, ketika kita sudah memiliki yang namanya specific knowledge, atau yang namanya kapabilitas, mitra akan datang sendirinya dengan kita. Nah, inilah hebatnya digital, Pak Afid. Tanpa modal pun kita bisa menjual produk. Sekarang kita lihat TikTok tuh. TikTok sudah ada yang namanya affiliate marketing gitu. Orang sudah punya produknya. Tinggal bagaimana kita mau masuk sebagai jembatan itu, memanfaatkan digital untuk sebagai perantara menuju si pembeli yang ada di luar Sulawesi Barat. Gitu. Sebenarnya berbicara peluang itu ada banyak, tapi kembalikan dulu ke dirinya kita sendiri. Keahliannya kita apa, kompetensinya kita apa, itu yang harus kita paling pertama kita kita identifikasi ke dirinya kita sendiri. Karena kenapa? Ketika sesuatu yang kita miliki tidak dimiliki oleh orang lain, kita akan menjadi valuable, kita akan mempunyai yang namanya sebuah value. Dan ketika kita sudah mempunyai value, kita tidak akan bisa tergantikan. Sesuatu yang tidak bisa tergantikan, kita akan menjadi suatu valuable gitu. Dan itu yang akan dicari. Identifikasi dulu apa yang menjadi kekuatannya kita.
0: Yeah.
2: Apa yang menjadi specific knowledge-nya kita. Barulah kita memulai yang namanya sebuah bisnis. Gitu.
0: Itu yang mendasar gitu ya.
2: Specific knowledge dulu, Pak.
0: Baik. Kita ingin melibatkan pendengar juga di rumah. Dimanapun sempat mendengarkan siaran RRI sore hari ini. Ada ruang diskusi kami buka. Anda bisa masuk di layanan telepon interaktif kita di 0426-2322443 atau juga di 0822-9609-0996. Karena sore ini juga kita live di YouTube dan Facebook RRI. Anda boleh menyampaikan komentar Anda juga di kolom komentar Facebook ataupun YouTube RRI Mamuju. Kita bersama Bang Anies Ansari, Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat. Baik, Bang Anies, ini kan sekarang kita di zaman kecerdasan buatan ini, zaman AI ini mulai banyak digunakan. Bagaimana kemudian AI ini bisa mengubah cara berbisnis saat ini, dan bagaimana anak-anak muda sebaiknya memanfaatkan teknologi ini secara produktif untuk melakukan memulai usaha ini, Bang Anies?
2: Iya ya, kalau AI sekarang itu gencar-gencarnya setiap teknologi itu pasti berkembang pada zamannya. Kita lihat bagaimana dulu saya sangat kuasai yang namanya Photoshop, Corel itu.
0: Iya
2: kan? Dulu-dulu kita seperti itu, waktu kuliah saya seperti itu.
0: Betul.
2: Saya awalnya S.Com, Pak Fit, lalu pindah ke khususnya ke berbasis manajemen yang terkait digitalisasi gitu. Saya kuasai yang namanya Photoshop, Corel. Next tahun depannya atau di masa depan muncul yang namanya Canva, ya kan? Dulu Photoshop itu kita harus filter sendiri. Nah, sedangkan di Canva template-nya sudah jadi, tinggal kita drag-drag.
0: Gitu. Yeah.
2: jadi satu desain.
0: Semakin dimudahkan kita itu.
2: Benar. Hmm. Nah, setelah Canva muncul lagi yang namanya AI. Hmm. Ada Midjourney untuk desain. Hmm. Kalau Canva kemarin kita drag-drag kan?
0: Iya.
2: Drag-drag. Jadi
0: sekarang tinggal diperintah.
2: Kita kasih prompt, tinggal perintah, enter, tag. Hmm. Jadi satu desain produk. Itulah luar biasanya namanya teknologi. Hmm. Dan hakul yakin Pak Afid, mungkin besok, minggu depan, tahun depan akan bermunculan lagi yang namanya teknologi baru. Iya kan? Kembali betul, lagi ke dirinya kita. Kita siap atau tidak menghadapi itu. Itu. Dan saya rasa terkait AI ini sangat luar biasa ya teknologi saat ini. AI itu memudahkan kita. Saya dulunya ketika kerja artikel, hasil penelitian Pak Habib ya, saya bisa kerja sampai 6 hari, bahkan 7 hari. Gitu. Dengan bantuan yang namanya AI, Artificial Intelligence, itu saya bisa menghemat 4-5 hari, mungkin sehari saja. Untuk mendapatkan yang namanya kajian literatur. Itu, literatur review. Nah itu, 5 hari itu, saya bisa bikin apa? Saya bisa lakukan hal-hal produktif lainnya. Iya kan? Yang tadinya orang-orang pada umumnya bekerja secara 6 hari, task force-nya itu kan dia kerja secara 6 hari. Kita bisa bekerja satu-satu hari karena AI itu sangat luar biasa. Kalau saya analogikan begini Pak Afid, izin ya. AI itu diibaratkan kita lagi menunggang kuda. Kan? Kudanya itu adalah si AI-nya. Yeah. Tapi penggunanya kita. Banyak mahasiswa saya bertanya begini. Bagaimana AI nanti Pak? Ini kan AI nanti ini bisa jadi menggantikan pekerjaan kita sebagai manusia kan?
0: Iya.
2: Tapi kita tidak tahu. Saya dari waktu masih muda, saya tidak pernah kenal yang namanya orang main game itu ternyata dibayar gitu. Data scientist sekarang bermunculan pekerjaan-pekerjaan baru. Ya, tergantung kita bagaimana menghadapinya. Bagaimana, makanya tadi saya analogikan AI itu semacam kuda, kita sebagai penunggangnya. Ya, kuda itu tidak akan bisa jalan kalau tidak ada yang tunggangi, Pak.
0: Nah, itu ya. Ya.
2: Kembalikan lagi ke dirinya kita sendiri. AI itu bukan matrix. AI itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa. AI itu tidak bisa menggantikan manusia. Karena kenapa? Penggunanya itu adalah kita. Nah, kalau berbicara konteks bisnis, konten bisa dihasilkan dari AI, Pak.
0: Iya.
2: Tergantung prompt yang kita masukkan, kalau secara sistematis baik dilakukan, itu apa namanya? Kita bisa menghasilkan konten yang dimana perusahaan-perusahaan besar rela membayar sampai ratusan juta untuk campaign, ya. Sedangkan kita ketika kita menguasai AI, kita yang memasarkan produk tersebut dan asistennya kita adalah AI, itu kita bisa menghemat biaya bahkan sampai 0 rupiah.
0: Iya.
2: Tergantung lagi kembali ke penggunaannya, mau memanfaatkan atau tidak. Jangan sampai AI ini sebagai ancaman buat kita, kalau saya pandangnya itu sebagai peluang. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat luar biasa seperti AI dipegang oleh tangan yang tepat, itu akan menjadi sesuatu yang amazing atau sesuatu yang istimewa, gitu Pak.
0: Baik. Kita coba akomodir dulu, ada rupanya yang bergabung di jalur telepon kita 0426 2322443. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, terputus rupanya. Bisa diulangi kembali pendengar, atau bisa bergabung juga melalui telepon WA di nomor 0822-9609-0996, atau juga teleponnya di 0426-2322443. Kita kembali terima. Halo, selamat sore. Oh, masih tidak ada, masih miss call ini. Baik. Atau melalui kolom komentar juga melalui YouTube ataupun Facebook ya, Anda bisa menyampaikan komentar di sana. Ada yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lulusan baru dan belum punya modal besar. Kalau ingin memulai bisnis digital, langkah pertama apa yang paling realistis agar tidak hanya menjadi wacana? Oh, ini. Baik, terima kasih. Ini tanpa nama. Pak Anies. Halo.
2: Oh, kemute ya?
0: Halo.
2: Oh
0: ya. Pak Anies.
2: Iya, ya.
0: Oke, baik. Silakan.
2: Sorry, tadi kemute.
0: Jadi ada pendengar kita ini yang masuk dibilang saya lulusan baru dan belum punya modal besar. Kalau ingin memulai bisnis digital, langkah pertama apa yang paling realistis agar tidak hanya jadi wacana? Mohon pencerahannya. Baik. Silakan Pak Anies.
2: Langsung saya to the point saja, langsung masuk saja ke ini. Kita identifikasi produk apa yang bisa berhasil masuk market. Kalau seorang pebisnis baru butuh yang namanya teknik MVP, market valuable product gitu. Kita uji coba apakah produk kita ini diterima di market atau tidak gitu. Dengan biaya 0 rupiah. Jadi kita semacam buat simulasi fake click gitu. Kita buat semacam iklan, tapi sebenarnya produknya belum ada gitu. Yang kita lihat itu cuman seberapa banyak orang menjangkau hal tersebut gitu.
0: Kalau
2: misalkan kita browsing di internet, banyak iklan yang berseliweran itu, ya, semacam produk. Sebenarnya yang diidentifikasi itu jangkauannya, seberapa banyak seorang penasaran dengan produk tersebut gitu. Kalau untuk saat ini kita identifikasi aja. Sekarang kan ada beberapa media sosial yang apa ya, mengembangkan yang namanya sebuah affiliate. Facebook bisa, TikTok bisa, TikTok Ads kan ada. Atau paling tidak kalau belum ada modal sama sekali atau modal masih minim, ya bentuk passionnya diri Anda sebagai seorang content creator. Itu untuk menghasilkan modal di awal. Karena kenapa? Kita bisa menjangkau sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh orang lain.
0: Betul.
2: Kita bisa meminimalisirkan biaya yang perusahaan rela keluarkan ratusan juta. Seorang sebuah campaign. Kalau masih minim modal, ya kita jual saja dulu produk dari orang lain. Ya, kita sebagai affiliate. Ini kan enaknya kita sebagai pribadi dengan yang namanya sebuah digital, kita bisa apa ya, menjangkau market ya yang perusahaan tidak bisa jangkau gitu. Dengan apa? Sebagai reseller contoh. Ada yang viral di daerah Jawa, saya enggak usah sebutkan beberapa daerah yang ada di sana, sebagai contoh saja yang viral-viral itu kita bisa pasarkan di daerah Sulawesi Barat. Dengan apa? Enggak usah beli produknya. Cukup katalog gambarnya saja. Tergantung lagi kemauannya kita. Mau jual barang tersebut atau tidak. Sekarang kan banyak media sosial yang gratis untuk bisa memasarkan. Tapi kalau di era saat ini kebanyakan yang berbasis apa ya, konten dalam bentuk video, karena orang lebih percaya ketika ada yang video dibanding dalam bentuk deskripsi gambar.
0: Iya, betul.
2: Kita buatkan konten, ya, produk yang orang lain punya, lalu kita up harganya. Nggak usah terlalu tinggi dulu untuk berbicara digital, kita berbicara jangkauan dulu, seberapa banyak orang yang suka produk tersebut. Ya. Terasa seperti itu yang paling apa ya, paling memungkinkan atau paling possible lah yang kita bisa jual sebagai affiliate tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Nanti misalkan kalau sudah profit konsisten, profitnya sudah meningkat, nah baru kita bikin semacam toko online di marketplace, ya itu kan menghemat biaya juga. Lalu kita yang tampung barangnya. Nah itu baru upscaling harganya bisa dibuat lebih tinggi gitu. Yang terpenting bicara digital itu kita berbicara jangkauan, seberapa banyak orang atau seberapa besar yang kita bisa identifikasi terkait produk yang akan kita pasarkan di market gitu.
0: Jadi itu langkah awal kalau belum punya modal besar. Saya kira tidak lagi menjadi sebuah alasan ya. Kalau persoalan modal sekarang ya, karena dengan modal yang minim pun punya handphone, ini udah bisa jalan usaha bisnis gitu ya. Ada penelpon, selamat sore, assalamualaikum. Oke, terputus. Di jalur WA ada nggak? Oke, ada siapa ini? Oke, Marhadi, mana yang secara teknis lebih efektif di awal usaha membangun website? E-commerce sendiri atau fokus dulu di marketplace yang besar? Ini pendengar kita yang masuk di Facebook ini.
2: Silakan. Itu bagus pertanyaannya itu Pak, luar biasa, menarik. Saya coba simpulkan, apa lebih efektif mana, menghasilkan website atau kita menggunakan marketplace ya gitu? Ya. Kalau berbicara bisnis digital itu apa ya, tidak seberapa hebat kita dalam membuat atau menghasilkan sebuah coding, ya, dalam menghasilkan sebuah aplikasi, kita bisnis digital tidak berbicara itu. Tapi bagaimana kita berbicara data untuk melakukan yang namanya pengambilan keputusan. Berdasarkan data itulah nanti kita menghasilkan yang namanya solusi, solusi yang relate atau solusi yang bisa kita tawarkan di tengah-tengah permasalahan yang ada di masyarakat. baru kita menghasilkan yang namanya sebuah inovasi. Jadi berbicara digital itu, bisnis digital itu, kita berbicara data, Pak. Bukan berarti seorang pebisnis digital yang hebat itu dia mampu menghasilkan aplikasi, tidak. Dia mampu menghasilkan website yang luar biasa, tidak seperti itu. Sebelum menghasilkan yang namanya sebuah produk atau sebuah website, apalagi produk-produk digital, kita perlu tahu dulu yang namanya strategi go to market gitu. Bagaimana strategi kita masuk ke dalam pasar? Caranya seperti apa? Uji coba produk, ya. Manfaatkan marketplace. Marketplace itu kita bisa buat toko online secara gratis. Walaupun produknya belum ada, kita hanya lihat dulu jangkauannya seperti apa. Seberapa banyak orang yang mengakses toko online-nya kita. Itu dulu. Jangankan kita skala kecil, perusahaan startup itu, izin Pak Fit ya, saya sampaikan informasi fakta di lapangan. Mereka itu rela untuk bakar uang istilahnya kalau bicara startup. Untuk apa? Melihat yang namanya sebuah jangkauan di market gitu. Itu yang namanya strategi go to market. Nah, kita juga sebagai pengguna atau individu businessman itu, perlu juga pintar-pintar untuk mengakses atau melakukan uji coba pasar gitu. Bisa kita buat yang namanya fake iklan contoh. Kita lihat jangkauannya seperti apa. Jadi kalau saya secara pribadi mending manfaatkan marketplace dulu. Nanti kalau jangkauannya sudah besar, scaling up-nya sudah tinggi, barulah kita buat yang namanya sebuah website. Kalau seorang businessman itu tidak usah pusing ya. Artinya begini, tidak usah kita mau kerja semua gitu. Mohon maaf, saya pilih sedikit kata-katanya. Maksudnya tidak usah terlalu serakah. Kita yang mau kerja bisnis, kita yang mau mengiklankan, kita yang mau marketingkan gitu. Kasarnya nanti kalau sudah jangkauannya sudah luas, siapa yang layak atau yang bisa menghasilkan website itu yang kita bayar. Ingat, website yang hebat pun, produknya luar biasa, siapa yang membeli? Ya kan? Jadi kembalikan lagi, kita harus tahu dulu strategi go to market. Kita berbicara data. Kalau datanya memang tinggi untuk terkait produk tertentu, ya kenapa tidak? Kita gas di situ, kita buatkan report kita. Itu mungkin kira-kira dari saya, Pak.
0: Baik, kita masih undang pendengar yang lain yang ingin gabung di 0822-9609-0996. Tapi kita jeda dulu sejenak, Pak Anies pendengar, kami lanjutkan bincang-bincang bersama narasumber kita, Bang Anies, Ketua Program Studi Bisnis Digital Universitas Sulawesi Barat, setelah yang berikut ini.
3: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke tempat
5: tadinya,
4: kami itu
5: senang dia, bawa uang tunai, saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
3: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju. Satu RRI Mamuju.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita masih di program Ekonomi Digital Pro 1 RRI Mamuju. Kita bersama dengan Pak Anies Ansari dari Universitas Sulawesi Barat. Segmen terakhir ini kita masih buka 0822-9609-0996. Pak Anies, ini sebagai Ketua Program Studi Bisnis Digital di Unsulbar ini, bagaimana pihak kampus ini juga membekali mahasiswanya agar kemudian siap menjadi pencipta ya, pencipta lapangan kerja, job creator. Jadi bukan sekedar pencari kerja ini, setelah lulus nanti ini. Pak Anies.
2: Kalau di berbicara universitas itu kita ada namanya kurikulum Pak ya. Dan kurikulum itu memang kita hasilkan, karena apalagi sekarang Permendikti Saintek terbaru itu aturannya, bagaimana kurikulum itu disusun sendiri oleh program studinya. Jadi kita insya Allah mengacu pada yang namanya taksonomi Bloom, dari C1 sampai C6, C1 itu hanya mengetahui kan, C2 menganalisis dan lain-lain, bagaimana kita bisa mencapai C6, mengkrit seperti step job kan, kalau kita kenal yang namanya step job itu, level berpikirnya itu sudah sampai C6. Bagaimana caranya mengkrit, menciptakan. Bukan hanya mengkrit, tapi bagaimana mahasiswa kami ajarkan untuk melakukan analisis, ya, mengidentifikasi masalah-masalah sekitar, khususnya Sulawesi Barat, dan apa yang bisa dihasilkan dari bisa dihasilkan yang relate dengan permasalahan yang ada di Sulawesi Barat. Dengan cara seperti apa, mahasiswa di semester 4, 5, 6 itu, kami sudah arahkan apa yang dia pahami di kampus pembelajaran selama 4 semester, mereka kita arahkan untuk studi lapang atau turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Bagaimana beberapa kendala dari masyarakat itu kita buat yang namanya digitalisasi. Baik itu website, akses pasar, strategi go to market, MVP, market valuable product, itu sudah dibekali mahasiswa semenjak semester 5. Yang nantinya di semester akhir itu mahasiswa tidak dituntut lagi untuk menghasilkan yang namanya sebuah skripsi.
0: Oh iya?
2: Ya, menghasilkan produk digital itu bisa direkognisi istilahnya kok di universitas. Ya, menghasilkan sebuah produk-produk digital yang apa namanya, yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kebutuhan industri, dan mampu memecahkan masalah atau problem solve. Itu bisa direkognisi sebagai pengganti tugas akhir mahasiswa.
0: Sejadi Bang Anies. Betul-betul relate. Sejadi di Unsul Barat sendiri, apakah sudah ada ya kisah sukses ya, dari mahasiswa ataupun juga dari alumni yang kemudian sudah berhasil membangun usaha dan bisa menjadi contoh bagi masyarakat yang lain, anak muda kita di luar sana?
2: Ya kalau misalkan kami, saya sebelumnya perjelas dulu sedikit, Pak Fit izin, karena prodi bisnis digital ini baru ada di Unsul Barat itu tahun 2024, Pak.
0: Oh, baru sekali ya.
2: Iya, baru. Nah, di tahun 2024 itu pertama kali kami menerima mahasiswa baru, dan atensinya sangat luar biasa, membeludak peserta pada saat itu, pendaftar dari SMA, karena memang terkait digital ini termasuk seksi juga mungkin di pemikiran si generasi-generasi muda. Apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan di dunia digitalisasi ini? Nah, alhamdulillah mahasiswa kami ini baru sampai di semester 5. Kalau berbicara terkait alumni di bisnis digital itu belum ada, Pak. Itu. Tapi saya kasih contoh, ada dua mahasiswa kami yang sudah menghasilkan aplikasi, sudah menghasilkan website, ya. Bagaimana produk kakao dia sulap menjadi coklat buatan gitu, tapi secara label ini, dan alhamdulillah pembelinya itu jangkauannya, saya dengar dari mahasiswanya juga, ada yang sudah sampai di Malaysia, KL di Kuala Lumpur. Gitu. Awalnya dari website sederhana, dia pasarkan, dia cari tahu, produk apa yang kamu punya, gitu. Kalau bisa diakses tuh websitenya tuh, ada namanya kalau nggak salah e-commerce, Strive e-commerce, saya lupa. Kira-kira kalau masukkan kata Strive itu, nanti muncul di pencarian. Dia memang identifikasi produk-produk apa yang bisa diangkat atau produk-produk apa yang bisa dipasarkan di Sulawesi Barat khususnya. Bahkan kemarin saya sampaikan ada di daerah Kelurahan Sirindu pada saat kami pengabdian masyarakat, ada yang menghasilkan sapu lidi. Di Makassar sudah sampai produknya itu sudah sampai India, Pak. Nah, itu yang kami inginkan gitu. Itu kita upload di marketplace apapun produk-produk, pokoknya dari Sulawesi Barat itu mahasiswa kami yang hasilkan, Pak. Agar apa? Kami bisa membantu masyarakat dalam memasarkan, karena kita identifikasi di awal pada saat pengabdian itu kebanyakan masyarakat kita di Sulawesi Barat ini memang kalau bicara inovasi luar biasa, cuman untuk jangkauan marketnya belum terlalu luas, Pak, ya. Makanya itu yang kami hadir di situ untuk menjembatani mereka, bagaimana caranya produk-produknya bisa dikenal dulu oleh masyarakat yang ada di luar Sulawesi khususnya atau luar Sulawesi Barat gitu.
0: Baik Bang Nis, sayang sekali kita di bagian akhir, kita agak molor tadi waktunya, tapi saya baca dulu satu pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Kita tahu di Sulawesi Barat ini banyak orang tua yang masih sangat berharap anaknya menjadi ASN. Nah, bagaimana cara meyakinkan lingkungan keluarga bahwa menjadi entrepreneur juga merupakan pilihan karir yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Sekaligus closing, Bang Anies, karena sayang sekali kita harus menutup segera bincang kita di sore hari ini. Sekaligus merespon tadi juga pendengar kita. Baik, silakan.
2: Sebenarnya terkait itu, Pak Fit, izin, saya nggak bisa terlalu banyak bicara terkait itu antara PNS dan entrepreneurship. Karena jujur, saya juga ASN, saya sebagai aparatur
0: sipil negara. Siap.
2: Tapi di sisi lain, saya pelaku usaha juga.
0: Pelaku usaha, ya siap.
2: Bagaimana kita bisa yakinkan? Kalau kita ibaratnya kalau manusia itu kan sifat alaminya harus lihat hasil dulu kan. Gitu. Kalau sudah ada hasilnya, dia akan secara intuisi dia lebih tertarik memilih hal tersebut gitu. Untuk secara pilihan bisa meyakinkan, kita harus perlihatkan hasilnya seperti baik. Apa harus ada role model, itulah yang kami cita-citakan di sebenarnya banyak sekali yang saya mau sampaikan, Pak Afid, terkait strategi bagaimana menembus pasar, strategi kesiapan kita sebelum memulai bisnis. Kalau strategi ini untuk sebagai closing juga dari saya, Pak Afid, ya itu kita harus punya ketiga hal ini, Pak.
0: Pertama,
2: specific knowledge, ini penting. Kita harus punya apa yang orang lain tidak punya. Dan specific knowledge ini bukan hanya didapatkan dari belajar, bagaimana kita diajarkan, tidak, betul-betul dari expertise, Pak, dari pengalamannya kita, experience-nya kita. Kita kembali ke kehidupan masyarakat. Saya dulu waktu masih muda, Pak Afid, saya suka traveling gitu. Saya suka keliling-keliling, saya suka diskusi di masyarakat, saya suka ke pos-pos ronda gitu, diskusi sama teman-teman orang lain yang berbeda culture, berbeda budaya.
0: Ya,
2: kita diskusi dan di situ banyak pengetahuan yang saya dapat, Pak.
0: Baik, Pak Anies. Baik, Pak Anies, pengen sekali berbincang lebih banyak, tapi kita sudah di akhir acara. Tapi yang pasti mudah-mudahan di segmen-segmen berikutnya, di pekan-pekan depan, kita bisa hadirkan dengan tema-tema yang lain gitu ya. Terima kasih, Pak Anies, sudah bersama RRI Mamuju di Ekonomi Digital sore hari ini. Terima kasih, kami akhiri kebersamaan kita di Ekonomi Digital. Saya Hafid bersama Pak Anies Ansari, pamit dari Ruang Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di era digital, peluang bisa datang dari mana saja. Bagi pelaku usaha, teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tetapi menjadi bagian penting untuk berkembang, memperluas pasar, dan menjangkau lebih banyak pelanggan.
4: Karena dengan memanfaatkan media digital ini, orang-orang bisa kenal produk yang kami jualkan. Jadi beberapa memang pelanggan kami datang ke
5: yang
4: tempat tadinya, kami itu
5: senang bawa uang tunai. Saat itu sebelum ada kris bergeser ke kartu. Semakin kesini sejak smartphone sudah semakin familiar, jadi semakin bergeser, malas lagi bawa uang tunai kan.
3: Dengarkan Ekonomi Digital, program yang membahas tren bisnis, inovasi, teknologi, dan berbagai informasi yang relevan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang ingin melek digital. Ekonomi Digital, setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, di Pro1 RRI Mamuju.
0: Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami sesaat lagi akan bergabung bersama rekan-rekan di Pro1 Korwil Nusantara 4 untuk menghadirkan program berita berjaringan Gema Saripati Maju.

0: kami bergabung bersama rekan-rekan di Pro 1 RRI Koru Nusantara 4 menghadirkan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Gema Saripati Maju hari ini kita awali dari RRI Makassar, di mana ada rekan kita di sana dari Dwi Kartika. Selamat sore, Dwi Kartika.
3: Selamat sore, Riko Ilham. Baik, iya. Dari
2: selamat
3: Kota
2: sore.
3: Makassar. Sore, Riko. Baik, Riko Ilham.
2: Oh iya, baik.
3: Baik.
2: Silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, dari Kota Makassar, tim SAR gabungan selamatkan 46 penumpang KLM Nurul Salsa, 27 masih dicari. Ermila Rusmala melaporkan.
4: Polres Kepulauan Selayar mengintensifkan upaya pencarian dan penyelamatan terhadap penumpang KLM Nurul Salsa yang mengalami musibah di perairan barat Pulau Polasi, Kecamatan Bontosi, Kuyu, hingga pembaruan data posko informasi Kecamatan Pasima Sungguh Kamis pukul 15 waktu Indonesia Tengah kemarin, 46 penumpang berhasil diselamatkan. Saat dihubungi dari Makassar, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suardi Andre Pyongjongi menjelaskan, sejak informasi diterima, Satpol Rait, Polres Kepulauan Selayar bersama Sarnas, Pos TNI AL, pemerintahan daerah dan unsur nelayan bergerak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan. 46 yang berhasil diselamatkan terdiri 33 penumpang dan 7 anak buah

0: korban yang terdata di manifest, kemudian ada 10 korban yang tidak terdata di manifest.
1: Aibda Suhardiandre lanjut menerangkan, terdapat 10 orang yang dilaporkan masyarakat diduga ikut dalam pelayaran namun belum tercantum dalam manifest. Data korban masih terus diperbarui berdasarkan hasil validasi antara manifest kapal, hasil evakuasi, keterangan awak kapal, serta laporan masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya atau mengetahui adanya keluarga yang ikut dalam pelayaran namun belum terdata dalam manifest. Oleh karena itu, jumlah maupun identitas penumpang masih dapat berubah sesuai hasil verifikasi di lapangan. Ermila Rusmala menurunkan laporan.
2: Berikut informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Riko di Kendari.
3: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika ya untuk informasinya. Kita beralih untuk informasi selanjutnya, pendengar, di mana kita akan bergabung dengan RRI Bau-Bau. Ada rekan kita dari Laude Muhammad Syaribul. Selamat sore, rekan Syaribul.
4: Selamat sore rekan Riko Ilham.
3: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
4: Baik, dari Kota Bau-Bau, Satgas Makan Bergizi Gratis Kota Bau-Bau melakukan peninjauan kesiapan layanan di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG sekaligus memastikan distribusi makanan bergizi gratis berjalan optimal. Selengkapnya, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko.
5: Ya, MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional.
6: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan stakeholder terkait memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pembentukan Satuan Tugas atau Satgas MBG. Satgas dibentuk untuk memastikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG, distribusi makanan, hingga kesiapan sekolah penerima manfaat berjalan lancar dan setiap kendala dapat segera ditangani. Wakil Ketua Satgas MBG Kota Bau-Bau, Lawade Aswad, saat memimpin peninjauan Satgas MBG di SD Negeri 11 Bau-Bau pada Jumat mengatakan, pemerintah daerah bertugas memfasilitasi penyelesaian berbagai hambatan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan program, mulai dari operasional dapur SPPG, aspek keamanan di sekitar lokasi, hingga kesiapan sekolah menjadi perhatian pemerintah bersama camat dan lurah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan tanpa kendala. Selain memastikan operasional SPPG, Satgas juga meninjau kesiapan satuan pendidikan, termasuk penyediaan ruang transit makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Menurut Laude Aswad, komitmen kepala sekolah dan guru menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan MBG. Setiap kendala yang ditemukan di lapangan akan dihimpun dan dilaporkan untuk segera ditindaklanjuti.
5: Sehingga MBG berjalan sesuai harapan sebagai program strategis nasional. Sebagai bagian dan asas cita Bapak Presiden berjalan sesuai itu tugas bersama.
6: Sementara itu, Koordinator Wilayah SPPG Kota Bau-Bau Hamiruddin menilai pembentukan Satgas MBG menjadi bukti kuat dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pelaksanaan MBG. Keberadaan Satgas akan mempermudah pengawasan, monitoring, dan evaluasi program, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, BGN, dan pengelola SPPG.
7: Harapan kami, MBG di Kota Bau-Bau semakin berbenah, semakin memperbaiki diri, kekurangan-kekurangan yang di lapangan maupun koordinasi-koordinasi antar sektor itu sudah semakin baik, dan harapannya dari segi penerima manfaat tidak ada lagi anak sekolah ataupun dari kelompok 3B itu yang tidak mendapatkan manfaat dari MBG. Kemudian akses kebermanfaatan MBG juga di masyarakat kita akan optimalkan melalui program-program dari pemerintah melalui kerjasama dari dinas.
6: Sejak dimulainya tahun ajaran baru pada 13 Juli lalu, layanan MBG telah kembali berjalan meski di sejumlah sekolah pelaksanaannya masih menyesuaikan dengan tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Pemerintah Kota Bau-Bau dan BGN berharap kolaborasi melalui Satgas dapat memastikan layanan MBG semakin optimal dan menjangkau seluruh penerima manfaat di daerah. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Saya Laude Muhammad Syaribul dan Laude Alamsyah mengucapkan terima kasih. Kita kembali ke Riko Ilham di RRI Kendari.
3: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan di kebersamaan kita. Beralih tentunya untuk informasi dari Kota Kendari, di mana dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mulai mempersiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Hal tersebut dibuktikan telah diterimanya estimasi kuota haji sebanyak 2.000 lebih calon jemaah haji.

0: untuk Sulawesi Tenggara. Di Kota Kendari, proses verifikasi pun mulai dilakukan untuk memastikan kesiapan para calon jemaah memasuki tahapan pelunasan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
1: Di estimasi awal ini ada 452 orang.
2: Provinsi Sulawesi Tenggara menerima estimasi kuota haji tahun 2027 dari Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia sebanyak 2.000 lebih calon jamaah. Dari jumlah tersebut, Kota Kendari memperoleh estimasi kuota awal sebanyak 450 orang dan jumlah tersebut menjadi yang terbesar dibandingkan seluruh kabupaten kota di Sultra. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari Sunardin mengatakan estimasi kuota tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami perubahan mengingat masih ada calon jamaah menunda keberangkatan atau belum siap berangkat. Menurut Sunardin, proses verifikasi data sudah mulai dilakukan hingga batas waktu 29 Juli mendatang untuk memastikan seluruh calon jamaah memenuhi persyaratan. Setelah proses verifikasi selesai, kata Sunardin, calon jamaah akan diserahkan ke Dinas Kesehatan guna menjalani tahapan pembinaan dan pemeriksaan kesehatan, dan selanjutnya para calon jamaah yang dinyatakan memenuhi syarat akan memasuki proses pelunasan biaya haji. Adapun tahapan pelunasan awal diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026. Sunardin juga menjelaskan percepatan penerbitan estimasi kuota haji 2027 merupakan langkah baru yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, di mana kebijakan ini memberikan waktu yang lebih panjang bagi Kementerian Haji dan Umroh di daerah maupun calon jamaah haji untuk menyiapkan seluruh dokumen administrasi kesehatan hingga proses pelunasan, sehingga seluruh tahapan dapat lebih tertata dan tidak dilakukan secara terburu-buru. Dan guna mendukung kebijakan tersebut, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Kendari terus melakukan koordinasi bersama berbagai pihak terkait. Langkah ini dilakukan guna memastikan setiap tahapan penyelenggaraan haji dapat berjalan lancar.
1: Alhamdulillah, kami baru saja menerima estimasi kuota haji Sulawesi Tenggara. Itu ada 2.000 lebih. Dan untuk Kota Kendari tahun ini di estimasi awal ini ada 452 orang. Estimasi awal ini nanti akan tetap berkembang. Ya, akan berkembang karena dipastikan dari 452 orang itu akan ada banyak yang tidak berangkat, yang tidak siap berangkat. Ya. Nah, ini kami akan melakukan verifikasi mulai hari ini sampai tanggal 29 Juli ini. Nah, karena kemungkinan besar pelunasan akan dilaksanakan di bulan Agustus dan bulan September untuk tahap awal. Sehingga setelah kami verifikasi, akan kami serahkan datanya ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan dilakukan pembinaan kesehatan. Tentu seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa pelunasan itu dilakukan sesudah pemeriksaan kesehatan.
2: Lebih lanjut, Sunardin mengatakan dengan telah diterbitkannya estimasi kuota haji tahun 2027 lebih awal, diharapkan seluruh proses persiapan calon jamaah mulai dari verifikasi, pembinaan kesehatan hingga pelunasan biaya haji dapat berjalan lebih optimal, sehingga pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 berjalan aman, tertib, dan sukses dalam penyelenggaraan.
0: Ya, pendengar, melanjutkan untuk informasi di kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan RRI Palu, di mana ada rekan kita dari Maria. Selamat sore, rekan Maria.
3: Ya, selamat sore, Riko.
0: Baik, silakan untuk informasi di sore hari ini.
3: Baik, dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini, mengantisipasi generasi muda terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah memperkuat sinergitas dengan perguruan tinggi dan sekolah. Berikut laporan Nita Surbakti.
4: Semakin maraknya kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia umumnya dan Sulawesi Tengah khususnya, diharapkan mendorong aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk semakin memaksimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan terhadap pengedar maupun bandar narkoba di daerah ini. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat saat ini tak jarang pengedar, diantaranya kurir narkoba, masih berusia muda dan bahkan masih mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Nasri mengatakan bila sebelumnya anak muda hanya menjadi sasaran penjualan narkoba, maka saat ini sejumlah anak muda sudah terlibat dalam peredaran narkoba. Di antaranya kasus penggagalan masuknya narkoba melalui jalur udara, di mana tersangka yang diamankan masih berstatus mahasiswa.
5: Kemudian kalau dilihat dari modus lain, bahwa ternyata para pelakunya ini juga adik-adik kita, adik mahasiswa, ya statusnya dia mahasiswa. Nah, ini juga kita akan melakukan komunikasi, koordinasi, dan bersinergi dengan pihak universitas. Kita akan masuk memberikan apa kegiatan-kegiatan sosialisasi yang bersifat preemptif dan preventif agar masyarakat terhindar dari bahaya narkoba yang masuk ke Sultan.
4: Sementara itu, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT menegaskan pihaknya berkomitmen dalam menjaga kampus bebas narkoba dan siap memerangi narkoba dengan memberikan sanksi bagi sivitas akademika yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dijelaskan berbagai upaya terus dilakukan pihaknya dalam memaksimalkan keberadaan mahasiswa di kampus dengan harapan hal tersebut menutup peluang adanya mahasiswa terpapar narkoba.
6: Sekarang melalui kerjasama pihak ketiga kita untuk security kita, makanya kegiatan-kegiatan setelah selesai sore hari, malam hari ini penjagaan ketat untuk pintu-pintu masuk ke Universitas Tadulako. Kalau dulu bisa begitu mudah, sekarang kita lagi mempersiapkan juga di beberapa tempat kita gunakan CCTV untuk mengontrol hal-hal tersebut.
4: Keduanya berharap di tengah berbagai upaya yang dilakukan dalam memastikan generasi muda bebas narkoba, masyarakat juga diharapkan dapat ikut memberikan perhatian dan pengawasan terhadap anak agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Ditekankan narkoba merupakan musuh bersama dan merugikan semua pihak, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara bersama.
3: Ini informasi dari Palu mengisi Gemasari Panti Maju untuk edisi hari ini. Saya Maria Immaculata bersama Irfan Maulani pamit dari ruang dengar Anda. Kita kembali ke Riko di RRI Kendari. Riko.
0: Baik, terima kasih rekan Maria untuk informasinya. Beralih dari RRI Palu, pendengar ya, kita ke RRI Toli-Toli. Ada rekan kita dari Andi Nur Samsuh sore hari ini. Selamat sore, Andi Nur Samsu.
7: Iya, selamat sore rekan Riko Ilham di Kota Lulo, Kendari.
0: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati hari ini.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG mengajak masyarakat untuk tetap mempercayakan informasi yang disebar melalui kanal resmi, utamanya gempa bumi yang berpotensi menimbulkan tsunami. Seperti apa edukasi yang perlu dipahami masyarakat? Kita ikuti wawancara reporter Datra Hasan bersama pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Asyir Ohtab, berikut ini.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya bersama dengan pengamat geofisika BMKG Gorontalo, Bapak Asyir. Pak Asyir, bagaimana sebenarnya masyarakat perlu mempercayai informasi yang diberikan oleh BMKG agar informasi mengenai gempa yang berpotensi terjadi tsunami itu dapat secara langsung diketahui oleh masyarakat? Silakan Pak Asyir.
9: Ya, baik, terima kasih. Jadi langkah yang BMKG yang sudah lakukan selama ini ya untuk membangun kesiapsiagaan, yang pertama yaitu kami ya sebagai tupoksi utama kami adalah melakukan monitoring terhadap gempa bumi dan tsunami. Jadi kami berusaha untuk memaksimalkan pengamatan gempa dan juga penyebar luasan peringatan dini tsunami, dan penyebar luasannya itu secepat mungkin. Kami juga punya target setelah 3 jam setelah gempa itu kami harus menyebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi kami juga, supaya masyarakat itu bisa mempunyai waktu atau bisa dapat bertindak apabila terjadi gempa, apa yang harus mereka lakukan. Terus selain itu juga kami selalu melakukan sosialisasi dan koordinasi, mungkin salah satunya kepada BPBD dan juga instansi terkait, untuk bagaimana caranya kita bisa membangun kesiapsiagaan ke level masyarakat, karena level masyarakat sendiri itu yang sangat penting untuk kita edukasi, supaya ketika terjadi gempa bumi dan tsunami mereka sudah mengerti daerah tersebut, daerah mereka tempat tinggal itu potensinya seperti apa, kemudian bagaimana sejarah gempa buminya, dan ketika jadi gempa mereka sudah tidak panik lagi, tapi mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan.
10: Mungkin bagaimana pemerintah Kabupaten Buol terkait dengan kesiapan mereka terkait dengan mitigasi, apa yang terus dilakukan oleh BMKG dalam memberikan informasi potensi bahaya terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan tepi pantai sehingga terminimalisir korban.
9: Baik, jadi untuk fasilitas yang biasa BMKG lakukan adalah pertama untuk monitoring, kami ada beberapa alat pemantau gempa bumi yang terpasang. Di wilayah Indonesia juga sudah ada ratusan alat yang terpasang. Kemudian kami juga telah memasang moda penyebarluasan informasi berupa warning receiver system yang salah satunya dipasang di gedung kantor BPBD Kabupaten Buol. Nah, itu harapannya moda itu kami gunakan untuk bisa menyebarluaskan informasi itu lebih cepat dari BMKG kepada masyarakat melalui BPBD. Kemudian selanjutnya kami juga punya beberapa pemantau juga, terutama dalam muka air laut. Pemantau muka air laut bekerjasama dengan instansi seperti BIG, itu salah satunya ada di Paleleh sebenarnya untuk memantau pasang surut air laut. Nah, itu dia diharapkan ketika ada gempa berpotensi tsunami, peralatan itu bisa dapat mendeteksi bagaimana estimasi tsunami apabila memang terdeteksi sampai ke pesisir wilayah sekitar Buol dan Tolton.
10: Baik, terakhir apa yang menjadi harapannya kepada seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Buol agar tetap mempercayai informasi yang dikeluarkan oleh BMKG, Pak?
9: Yang pertama adalah masyarakat harus mengetahui bahwa informasi peringatan gempa dan peringatan dini tsunami itu memiliki wewenangnya adalah BMKG. Karena sesuai dengan aturan undang-undang juga bahwa BMKG memiliki tugas dan tupoksi untuk monitoring, analisa, dan juga penyebarluasan gempa bumi dan tsunami. Sehingga ketika masyarakat sudah mengetahui itu, maka merupakan hal yang diketahui oleh masyarakat bahwa informasi resmi yang dikeluarkan tentang gempa dan peringatan tsunami hanya berasal dari BMKG. Apabila mendapatkan informasi yang tidak berdasarkan dari BMKG, maka bisa dikatakan itu adalah informasi hoax dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian selanjutnya, ketika bagi masyarakat juga ketika menghadapi atau merasakan guncangan gempa, dimohon untuk jangan panik, untuk bisa pertama adalah berusaha melindungi diri terlebih dahulu, baik dengan merangkak bawah meja ataupun mencari barang-barang yang cukup kuat untuk melindungi kepala, lalu menunggu sehingga gempa buminya mereda, lalu kemudian melakukan evakuasi keluar dari gedung atau ruangan, kemudian masuk atau berkumpul di titik kumpul telah disediakan.
10: Baik, terima kasih Pak Asyar yang sudah bersama kami di kesempatan kali ini.
7: Demikian informasi dari RRI Tolitoli. Saya Andi Nur Samsu bersama rekan Sela dan Wahyuni mengucapkan terima kasih, dan kami kembali bersama rekan Riko Ilham di kota Lulo, Kendari.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, mendengar tadi kita sudah mendengarkan ya wawancara dari RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Syamsu. Dan kita beralih untuk di perjumpaan kita selanjutnya, kita akan berbagi informasi dari RRI Ampana, di mana dari RRI Ampana ada rekan Yuni di sana. Selamat sore, rekan Yuni.
12: Selamat sore, rekan Riko.
0: Baik, silakan untuk informasinya, rekan Yuni.
12: Baik, menyampaikan informasi dari RRI Ampana sore hari ini, hindari perpecahan akibat maraknya berita bohong lewat sosmed, masyarakat diharapkan bijak sikapi isu hoax. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
13: Masyarakat diharapkan dapat menyaring berbagai informasi dengan bijak, terutama di era digital seperti saat ini. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak akurat dan menciptakan lingkungan informasi yang sehat. Salah satu tokoh perempuan Tojo Una-Una, Jane Manusama, juga mengharapkan media-media sosial maupun penyiaran memberikan informasi yang bersifat edukatif agar masyarakat memperoleh informasi yang positif.
14: Kami berharap masyarakat dapat menyaring informasi apa yang layak. Harapan kami media-media ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat benar-benar menerima informasi yang positif. Kebanyakan kan sekarang banyak bermunculan banyak berita hoax di media sosial.
13: Kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital memang memiliki pengaruh besar dan bahkan menjadi sebuah elemen penting dalam berkehidupan di era modern seperti saat ini. Hanya saja, bila tidak diimbangi dengan sikap bijak dalam memanfaatkan keterbukaan informasi ini dapat menjadi bumerang, tutup Jane Manusama. Ibnu Abbas melaporkan.
12: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Saya Yuni Safira bersama rekan Sasri Alwasing mengucapkan terima kasih dan kembali ke rekan Riko di RRI Kendari.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni untuk informasinya sore ini. Beralih pendengar dari RRI Ampana, kita ke RRI Bone, di mana ada rekan kita Andi Imran. Selamat sore, rekan Andi Imran.
15: Selamat sore, Riko.
0: Baik, silakan rekan Andi Imran untuk informasinya.
15: Baik, Bapenda Sinjai meluncurkan pekan panutan SPPT PBB P2 untuk memperkuat kepatuhan wajib pajak melalui layanan digital. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
16: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Sinjai meluncurkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau SPPT PBB P2 tahun 2026 yang dirangkaikan dengan pekan panutan pembayaran PBB P2 non-tunai masyarakat digital. Program ini menjadi upaya pemerintah daerah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui layanan pembayaran yang lebih mudah, cepat, dan transparan. Kepala Bapenda Sinjai Andi Ade Hasyam Syuri mengatakan, pekan panutan PBB P2 menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD. Menurutnya, penerapan sistem pembayaran non-tunai merupakan bagian dari transformasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
17: Melalui momentum pekan panutan PBB P2 ini juga kami mengajak seluruh camat, lurah, kepala desa, kolektor PBB P2 ini untuk dan seluruh masyarakat Kabupaten Sinjai untuk bersama-sama mendukung optimalisasi penerimaan PBB P2 ini dengan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak secara tepat waktu, melakukan pembayaran PBB P2 sebelum jatuh tempo, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah, kemudian memanfaatkan layanan pembayaran yang mudah, cepat, aman, dan berbasis digital.
16: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai Andi Jeffrianto Asapa yang mewakili Bupati Sinjai mengapresiasi pelaksanaan Pekan Panutan PBB P2 sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
18: Pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik. Jalan yang lebih baik, jembatan yang menghubungkan wilayah, fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penerangan, hingga berbagai program pembangunan daerah merupakan hasil dari kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak. Oleh karena itu, membayar pajak bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi nyata dalam membangun Kabupaten Sinjai yang lebih maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan.
16: Pada kesempatan itu, dilakukan penyerahan SPPT PBB P2 tahun 2026 kepada para camat serta kepala desa dan lurah, dilanjutkan pembayaran PBB P2 secara simbolis oleh Sekda Sinjai, Ketua Komisi 2 DPRD, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, dan Perwakilan Wajib Pajak. Bapenda juga membuka layanan pembayaran non-tunai, serta memberikan sosialisasi mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Riko. Silakan.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih untuk informasi yang disampaikan di kebersamaan kita ya dari Andi Imran di RRI Bone. Kita beralih untuk informasi terakhir di mana dari RRI Mamuju. Ada rekan kita di sana dari Abdul Hafid. Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
19: Selamat sore, Bung Riko Ilham.
0: Iya. Baik, silakan untuk informasinya sore ini.
19: Baik, terima kasih melengkapi Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini dari RRI Mamuju menghadirkan sebuah paket feature dengan judul Harapan Puan, Ruang Hangat Bagi Perempuan Untuk Tumbuh. Selengkapnya Muhammad Ilham melaporkan.
20: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian. Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
1: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025. Sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
20: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
1: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu.
20: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota, dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
1: Terus ada juga yang tadi yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event Harapan Puan kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu. Banyak sih yang lain juga, yeah.
20: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, Harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.
19: Baik, demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Saya Hafid, juga ada Nurul Wahidah di meja operator mengucapkan terima kasih. Selanjutnya saya kembali ke rekan Riko Ilham, Pro 1 RRI Kendari. Riko, silakan.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dibagikan ya. Dan ini menutup perjumpaan kita di Gema Saripati Maju, di mana informasi terakhir dari feature dari RRI Mamuju. Dan seluruh rangkaian informasi yang sudah dihadirkan ya dari rekan-rekan kita dari RRI Makassar, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone, Kendari, Palu, dan Mamuju, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, dari rekan-rekan operator kita juga, dari rekan Awi dan juga rekan Nirwan di perjumpaan sore hari ini. Dan saya sendiri, Riko Ilham, mengucapkan pamit undur diri. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
11: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: balik setiap produk lokal ada perjuangan, inovasi, dan cerita inspiratif yang layak didengar.
1: Berpikir sebelum saya buka, bilang apa yang beda dari tempat yang lain ya. Kan kalau kedai-kedaiku itu, kalau orang yang buka juga pasti kayak rata-rata, kalau misal kopi-kopi, minuman-minuman. Cuman kenapa bilang kak,
2: sore hari ini kita sudah kedatangan Ibu Titi Umar. Ini selaku owner dari The Jamu Mom Legend ya. Kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi UMKM di CFD Mom.
0: UMKM Bicara, sebuah program yang menghadirkan obrolan hangat bersama para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk berbagi kisah, pengalaman, serta perjalanan dalam membangun usaha. Jangan lewatkan UMKM Bicara, program yang mengangkat cerita di balik semangat para pelaku UMKM, menemani sore Anda setiap Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Ini kita ini kuatai bungkan loh.
4: Nih, apa bahasa Indonesia nih tupai pai? Dong
3: ya,
4: apa?
3: Ya, kuinsang.
5: Ini sebenarnya masalah obat.
4: Ya.
5: Pencegahan terutama di cerita.
4: Betul.
5: Sebab indelan di tubuh.
4: Ya.
5: Sangga karara di lain.
4: Ya, ya.
5: Dia mirara mamea. Dia mirara maloto. Dia mirara
4: putih.
5: Dia mirara mariri. Dia misalnya rara makuri horiho. Dari de rara lah di batak kale. Buatnya dia keseimbangan. Akhirnya dia mesa kalah. Ya, ya tenyongang pecape bulu darah. Sangana pecape bulu darah. Dia nyonga kolesterol. Dia nyonga atekana. Dia nyongang gula. Sebab ke lima macam tadi darah itu di dalam tubuh harus selalu ada keseimbangan.
4: Harus. Memang.
5: Jadi mau melalui tanda ke tinggi. Ini kengisang itu sangat terusan itu. Cuman itu ada malah ini cerita sampai parah sebab.
4: Ini tulak balana ini.
6: Dengarkan Lego-Lego setiap hari Senin pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat sore, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Anda dengar melalui 97,6, 100,2 dan 96 MHz serta lewat streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Saya Hafid di studio masih menemani Anda pendengar. Kita terus bergerak di putaran jarum jam 41 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Seperti apa cuaca di wilayah Sulawesi Barat esok hari? Kami segera update informasinya. Kami bergabung bersama rekan-rekan di BMKG Tampa Padang. Sudah terhubung bersama prakirawan BMKG Tampa Padang, Bung Ferdinand Huta Barat. Ferdinand, selamat sore.
1: Selamat sore, Bung Hafid. Gimana kabarnya, Bung?
0: Kabar sehat, Bung Ferdinand. Untuk cuacanya ada yang perlu diwaspadai esok hari?
1: Ya, ada, Bung. Yaitu untuk wilayah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar terdapat potensi angin kencang.
0: Angin
1: di wilayah
0: kencang.
1: Pesisir.
0: Untuk kondisi di perairan, apakah masih aman ya untuk para nelayan beraktivitas? Atau ada yang perlu diwaspadai?
1: Ya, masih tergolong aman. Untuk 3 hari ke depan masih belum ada yang di dalam kategori sedang, Bung.
0: Baik. Selengkapnya informasi cuaca wilayah Sulawesi Barat esok hari. Bung Ferdina, silakan.
1: Ya, baik. Selamat sore para pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca esok hari pada tanggal 18 Juli 2026 sebagai berikut. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan di wilayah Sulawesi Barat. Siang dan sore hari sebagian wilayah cerah berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju, sebagian besar wilayah kecuali Simboro, Sampageran, Tapalang Barat, Kabupaten Mamasa, sekitar Mamasa, Tabulahan, Tabang, Semarorong, Nosu, Sesena Padang, Mesawa, Tandukalua, Bala, Rantibulahan Timur, dan Mehalan, dan Kabupaten Polewali Mandar, sekitar Polewali, Binuang, Andreapi, Matakali, Tapango, Mapili, Bulo, dan Matanga, dan Kabupaten Mamuju Tengah sebagian besar wilayah kecuali Pangale, dan Kabupaten Pasangkayu sebagian besar wilayah kecuali Sarudu dan Sarjo. Untuk malam hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau dan Kalumpang, dan Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa dan Tabulahan. Untuk dini hari diperkirakan sebagian wilayah cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Mamuju sekitar Bonehau dan Kalumpang, dan Kabupaten Mamasa sekitar Mamasa, Tabulahan, Tabang, Tawalian, Pana, Nosu, Sumarorong, Tandukalua, Sesena Padang, Bala, dan Bambang. Dan untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 60 hingga 98%. Dan untuk arah angin diperkirakan bergerak dari rentang tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 2 hingga 40 km per jam. Dan untuk peringatan dini esok hari yaitu waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar. Demikian perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke rekan RRI di studio. Terima kasih. Selamat sore.
0: Terima kasih. Selamat sore, Ferdinand Huta Barat dari BMKG Tampa Padang melaporkan. Pro 1

Dari Mamuju, kanal informasi dan inspirasi Air Supply Without You menemani Anda mungkin saat sekarang ini tengah dalam perjalanan di empat lingkar kota Mamuju dan sekitarnya di wilayah Sulawesi Barat, 6 kabupaten yang dapat menjangkau siaran kami. Hati-hati di jalan buat yang lagi berkendara, yang pasti semoga perjalanan Anda lebih asik ditemani RRI Mamuju dengan pilihan musik dan juga informasi sore hari ini. Prancis siap menghadapi Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026. Ini hari Minggu di 19 Juli. Laga ini penting karena turut menentukan peringkat akhir sekaligus mengaruhi persaingan peralihan sepatu emas. Sebelumnya kedua tim gagal melangkah ke final setelah kalah pada babak semifinal. Prancis takluk 0-2 dari Spanyol, sementara Inggris harus mengakui keunggulan sang juara bertahan Argentina 1-2. Nah, perebutan posisi ketiga atau final perunggu ini pertama kali digelar Piala Dunia 1934. Jerman mengalahkan Austria 3-2 untuk mengamankan peringkat ketiga edisi tersebut. Laga perebutan posisi ketiga ini sempat dihapus pada Piala Dunia 1950, namun FIFA kembali menggelar sejak edisi 1954 dan mempertahankan hingga sekarang. Nah, gol pada pertandingan ini tetap akan dihitung dalam perebutan penghargaan pencetak gol terbanyak atau sepatu emas Golden Boot. Jas Fortein memanfaatkan laga itu dengan mencetak 4 gol pada Piala Dunia 1958. Kita nantikan saja tanggal 19 Juli ya, antara Inggris melawan Prancis di Piala Dunia 2026 ini. 51 menit dari pukul 17. Lagu berikut dari Rod Stewart.

0: Kami kutip dari Antara, ada sebanyak 44 penumpang dan anak buah kapal. Kapal layar motor KLM Armada Mulia itu selamat setelah dievakuasi dari kecelakaan laut di Selat Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kepala Polres Kota Bima Kota AKBP Mubiarto dalam pernyataannya diterima Antara dikatakan bahwa evakuasi dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Satuan Satpol Airut Polres Bima Kota, Satpol Airut Polres Bima dan Basarnas, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Bima serta instansi terkait lainnya. Peristiwa bermula ketika Satuan Polairut menerima laporan dari pemilik kapal mengenai insiden tenggelamnya KLM Armada Mulia di Selat Sanggar. Kapal berlayar dari Pelabuhan Kayangan, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menuju Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan keterangan nahkoda Muhammad Basir, warga Pulau Balobolang, Kecamatan Liukang, Kabupaten Pangkajene, Kepulauan Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi sekitar pukul 19 WITA pada Kamis saat kapal melintasi perairan Teluk Sanggar. Nakoda kemudian menginstruksikan seluruh penumpang dan ABK untuk mengenakan jaket pelampung serta naik ke sekoci penyelamat. Tim gabungan bergerak menuju lokasi menggunakan sekoci pada Jumat pukul 5.00 untuk melakukan evakuasi. Seluruh korban kemudian berhasil dievakuasi dan dipindahkan ke kapal perintis Mukti Palapa dan selanjutnya dibawa menuju Pelabuhan Laut Bima. Informasi ini kami kutip dari antaranews.com.
1: Ayo, ayo, ayo, angkat jala itu, tarik, tarik,
2: ya,
1: tarik.
2: Ya, ya, ya, ayo, ayo tarik, tarik.
3: Wah, hasil tangkapan kita hari ini sangat banyak. Pasti anak dan istri kita sangat senang melihat hasil tangkapan kita.
4: Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup tangkapan kita hari ini. Bagaimana kalau kita kembali ke pantai?
3: Ayo, ayo, ya. Ayo putar kemudi.
4: Ya.
3: Kita menuju pantai.
5: Hamparan pasir tampak putih.
4: Ternyata untuk mendapat hasil tangkapan yang banyak, kita tidak harus menggunakan bahan peledak, potasium, dan pukat harimau. Karena selain merusak lingkungan laut, akibatnya juga sangat berbahaya bagi jiwa kita.
3: Betul sekali. Bahkan ada sanksi hukumnya jika kedapatan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan.
4: Seharusnya kita merasa malu jika alam laut ini menjadi rusak karena ulah kita. Bukankah kita hidup dan mencari nafkah di laut?
3: Ya, kalau kita tidak memelihara alam laut dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
4: Kalau laut ini terjaga, pasti ikan-ikan juga terjaga. Dan hasil tangkapan kita akan melimpah.
6: Lestarikan alam laut kita untuk masa depan bangsa. Menjaga alam laut untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Media Publik Pembangun Karakter Bangsa.
7: Cek fakta. Cek fakta.
0: Beredar unggahan di media sosial berisi pesan berantai, kuesioner berhadiah, voucher belanja dari Indomaret. Faktanya pesan berantai tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan yang ada dalam pesan berantai mengarah ke sebuah website yang meminta sejumlah data pribadi dan merupakan indikasi pencurian data dan juga menghubungkan ke pinjaman online ilegal. Melalui akun Instagram resminya @indomaret, pihak Indomaret menegaskan bahwa Indomaret tidak pernah mengadakan program bagi-bagi voucher belanja melalui kuesioner online. Mohon untuk berhati-hati dan tidak menanggapi pesan, telepon, informasi palsu, membuka atau membagikan tautan dari pihak yang tidak dikenal dan mencurigakan. Dengan demikian, berita yang beredar di media sosial tersebut adalah merupakan kategori berita bohong atau hoax. Demikian Cek Fakta, saya Hafidz Majid.
7: Cek Fakta. Cek Fakta.
8: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya?
9: Lewat radio,
8: Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju. Pro 1 RRI Mamuju.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Terima kasih masih memilih Kanal 96, 97,6 dan 100,2 MHz Pro 1 RRI Mamuju sampai saat ini. Dan pendengar, sampai di sini saya Hafid sudah menemani Anda sejak siang tadi, dan setelah ini Anda ditemani rekan saya Fitriani Umar sampai tutup siaran jam 12 malam nanti dengan beragam pilihan program informasi dan hiburan di ruang dengar Anda. Saya Hafid pamit dari ruang dengar Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Dalam surat At-Takwir 81 ayat 29, Allah berfirman, "Dan kalian tiada menghendaki, kecuali jika Allah Tuhan semesta alam menghendakinya." Ayat tersebut mengandung makna bahwa pada hakikatnya, manusia itu dalam hidupnya sehari-hari hanya bisa merencanakan sesuatu. Tetapi sesungguhnya, hanya Allah saja yang menentukan. Banyak orang sudah berjanji dan berencana untuk melaksanakan suatu pekerjaan, tetapi Allah berkehendak lain, sehingga pekerjaan itu tak dapat dilaksanakan. Islam membimbing kita agar sering mengucapkan insya Allah, artinya jika Allah menghendaki. Maka jika ternyata janji itu tak bisa dipenuhi tanpa kita sengaja, kita tidak berdosa, karena ternyata Allah berkehendak lain.

Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

pernah berkata, iman di dalam hati orang mukmin laksana sebuah pohon yang bercabang 7, yaitu cabang yang menumbuh ke dalam hatinya berbuah baik kemauannya. Cabang yang menumbuh ke dalam lisannya berbuah benar perkataannya. Cabang yang menumbuh kepada kedua kakinya berbuah kesatuan. Cabang yang menumbuh kepada kedua tangannya berbuah memberikan sedekah. Cabang yang menumbuh kepada kedua matanya berbuah pandangannya menjadi pelajaran. Cabang yang menumbuh ke dalam perutnya berbuah makan yang halal dan meninggalkan syubhat. Dan cabang yang menumbuh ke dalam nafsunya berbuah meninggalkan syahwat buruknya. Memang benar, iman haruslah mampu membuahkan kebajikan dalam hidup. Karena tanpa bukti kebajikan, tak ubahnya bagaikan pohon yang tak berbuah.

Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Pada hari kiamat, diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar." Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya."

penelitian sejarah, tersebutlah salah satu penyebab melemahnya kekuatan Islam. Ialah karena umat Islam lebih mementingkan dirinya daripada kepentingan Islam. Lebih mementingkan hartanya daripada ukhuwah Islam. Beberapa kali negara Islam terlibat perang besar, pemicunya antara lain masalah ladang minyak, daerah subur, daerah potensial, dan lain-lain. Berapa juta butir peluru dimuntahkan? Berapa miliar rupiah yang dihabiskan hanya untuk peperangan yang sia-sia? Dalam riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Apabila umatku membesar-besarkan urusan dunia, maka dicabut kehebatan dan wibawa umat. Dan bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka ditutup keberkahan wahyu." Jadi, jika kita ingin kekuatan Islam tetap besar, maka jangan sampai urusan duniawi melalaikan kita.

masa Abbasiyah, hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir meskipun mereka punya harta.

riwayat Ibnu Auf diceritakan bahwa pada suatu ketika Rasulullah mengutus Ubadah bin Jarrah ke Bahrain untuk mengurus pajak jizyah. Sekembalinya Ubadah bin Jarrah dari tugasnya, dia memperlihatkan kekayaan yang dibawanya kepada Rasulullah dan kaum Ansar. Beliau tersenyum melihat harta yang banyak itu dan menyaksikan kegembiraan kaum Ansar. Rasulullah bersabda, "Boleh engkau bergembira. Bukan kemiskinan benar yang membuat aku cemas, tetapi yang kutakutkan ialah engkau menganggap dunia terhampar untukmu, sebagaimana yang sebelumnya pernah dihamparkan untuk mereka. Maka berebutlah mereka itu sebagaimana rebut, yang berakibat binasalah mereka sebagaimana engkau akan binasa."

Masih banyak di antara kita, atau mungkin kita sendiri, yang masih disibukkan dengan urusan dunia, sehingga lupa akan kewajiban ibadah dan lupa akan urusan ukhrawi. Padahal semua dari kita sadar bahwa dunia ini hanya sementara. Tentang yang demikian disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Janganlah engkau menganggap dirimu akan tetap di dunia. Janganlah menganggap dunia ini sebagai tanah airmu. Jangan engkau bicarakan tentang keabadiannya di sana, tentang kegemaranmu dan keterikatan hatimu dengan dunia, kecuali sekedar apa yang dapat dibicarakan oleh seorang asing yang bukan di negerinya. Selanjutnya, janganlah terlalu bimbang dengan masalah yang tak layak dibicarakan oleh orang asing itu yang berniat akan meninggalkan dunia ini untuk kembali ke negerinya kemudian."

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulawesi Barat edisi Jumat 17 Juli 2026. Sari berita. Gubernur Suhardi Duka juga memastikan penerimaan bantuan akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Salah seorang siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 2020 Mandar berhasil lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Inilah Warta Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Fitriani Umbar. Kita awali informasi pertama pendengar, Gubernur Suhardi Duka juga memastikan penerima bantuan akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis. Marhadi Umar melaporkan.
1: Rumah yang telah kita rehab itu langsung diberikan sertifikat.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak hanya mengalokasikan bantuan bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS untuk 5.250 unit rumah yang tidak layak dihuni. Gubernur Suhardi Duka juga memastikan penerimaan bantuan akan mendapatkan sertifikat tanah secara gratis serta akses kredit usaha rakyat atau KUR.

0: pemerintah pusat yang juga menyiapkan akses KUR perumahan untuk memperkuat ekonomi keluarga penerima BSPS.
1: Akhirnya saya ajukan proposal 5.250 rumah yang tidak layak huni untuk bisa dikerja di tahun ini. Setelah datanya masuk, maka akan turun uangnya 20 juta per satu rumah. Dikerja sendiri, bukan pemerintah yang kerja, masyarakat sendiri yang bekerja. Dengan demikian, kurang lebih 100 miliar akan beredar kembali di tengah-tengah masyarakat kita, perbaikan rumah. Dan mereka juga, saya sudah hubungi, saya sudah bicara dengan Kepala BPN, supaya rumah yang telah kita rehab itu langsung diberikan sertifikat oleh BPM yang UPI. Sepanjang datanya, data kepemilikannya jelas, maka kami juga bicara dengan bank, mereka yang mendapatkan bantuan untuk perumahan itu, apabila ia punya peluang untuk bekerja, berusaha, kita kasih dia KUR 50 sampai dengan 100 juta.
0: Adapun bantuan BSPS tahun ini dialokasikan untuk 5.250 unit di 6 kabupaten dengan nilai 20 juta per rumah yang dikerjakan secara mandiri oleh masyarakat. Total dana yang akan beredar di masyarakat mencapai sekitar 100 miliar. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Salah seorang siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional. Berikut laporan Ahyan Irsyada.
3: Salah seorang siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar berhasil lolos seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional dan akan mewakili Provinsi Sulawesi Barat pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir, mengatakan Sulawesi Barat mengirimkan 6 peserta untuk mengikuti seleksi paskibraka tingkat nasional. Dari jumlah tersebut, 2 peserta berhasil lolos, yakni Ismi Ulfaida yang merupakan siswi Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar dan Muhammad Deni Fikri yang merupakan siswa UPTD SMA N1 Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Darwis Damir menambahkan, Sulawesi Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mengirimkan perwakilan dari Sekolah Rakyat pada paskibraka tingkat nasional tahun ini. Ia berharap kedua wakil Sulawesi Barat tersebut dapat memberikan penampilan terbaik, bahkan berpeluang masuk dalam pasukan 8 yang bertugas mengibarkan maupun menurunkan bendera merah putih di Istana Merdeka.
4: Untuk utusan pemerintah Provinsi Barat di tingkat nasional, semua 2 orang ini dari Kabupaten Polewali Mandar, ya, yang putranya itu SMA Negeri 1 Wonomulyo, terus yang putrinya Sekolah Rakyat. Ya, Sekolah Rakyat. Jadi dari utusan seluruh provinsi, 38 provinsi, Provinsi Sulawesi Barat mengutus Sekolah Rakyat. Jadi ya satu-satunya di Indonesia yang mengutus Sekolah Rakyat.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap kedua wakil daerah tersebut dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama menjalankan tugas sebagai paskibraka di tingkat nasional serta mengharumkan nama Sulawesi Barat di tingkat nasional. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
2: DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN guna mencari solusi atas pemblokiran layanan kepegawaian yang berdampak pada ASN. Kembali Ahyan Irsyada melaporkan.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Sulawesi Barat akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN guna mencari solusi atas pemblokiran layanan kepegawaian yang berdampak pada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Siti Suraida Suhardi, mengatakan DPRD telah memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Sulawesi Barat untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, pemblokiran layanan kepegawaian oleh BKN yang disebabkan oleh kebijakan mutasi dan penonjolan 95 pejabat tersebut menjadi hambatan bagi seluruh ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Suraida menambahkan, DPRD Sulawesi Barat akan segera melakukan koordinasi dengan BKN untuk membahas langkah-langkah penyelesaian agar layanan kepegawaian dapat kembali normal.
5: Kami kemarin pimpinan bersama dengan BKD memanggil dan menyampaikan

0: Sampaikan sejauh mana progresnya, karena kasihan pemblokiran seluruh ASN yang ada di Sulbar ini kan, yang hanya beberapa kemarin persoalan yang apa tidak dinonjob, akhirnya berimplikasi sama semua. Jadi itu kami follow up kembali untuk mungkin dalam waktu dekat ini akan Ibu Ketua akan berkoordinasi dengan pihak BKN.
1: DPRD Sulawesi Barat berharap koordinasi tersebut dapat menghasilkan solusi yang terbaik, sehingga pemblokiran layanan kepegawaian segera dicabut dan pelayanan administrasi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat berjalan normal. RRI Mamuju, Muhammad Ayan sedang melaporkan.
2: Balai Besar Veteriner Maros menjelaskan demam babi Afrika tidak menular lewat udara, melainkan melalui perpindahan babi sakit dan perantara hewan lainnya. Muhammad Ilham melaporkan.
3: Balai Besar Veteriner Maros menjelaskan virus babi Afrika atau ASF tidak menular lewat udara, melainkan melalui perpindahan babi sakit, peralatan kandang, manusia, dan hewan perantara seperti anjing, sehingga peternak diminta mewaspadai mobilitas di lingkungan kandang, Kamis 16 Juli 2026. Kepala Balai Besar Veteriner Maros, Dr. Hewan Haji Agustia mengatakan berbeda dengan penyakit seperti PMK atau flu burung, ASF baru menyebar ketika babi terinfeksi dipindahkan dari kandang atau desa asal ke lokasi lain, atau ketika virus terbawa secara tidak sengaja oleh orang maupun benda yang kontak dengan kandang yang terjangkit. Ia mencontohkan bekas karung pakan dari kandang babi sakit yang dipindahkan ke kandang sehat, atau tapak sepatu, tangan, atau pakaian orang yang masuk kandang terinfeksi lalu berpindah ke kandang lain, berpotensi membawa virus ASF tanpa disadari, sehingga kandang yang sebelumnya bersih bisa ikut terjangkit meski jaraknya ratusan meter.
4: Jangan khawatir terhadap di lingkungan tersebut sudah terjangkit dengan penyakit African Swine Fever. Saya katakan tadi bahwasanya ini penyakit walaupun jarak antar kandang itu 200 meter, belum tentu dia akan menular selama virus tersebut tidak dipindahkan, baik melalui babi yang sakit, ataukah orang, ataukah alat. Yang paling sering terjadi itu, Pak Ilham, di setiap kandang babi itu sering ada anjing. Tanpa disadari, anjing inilah yang terkadang bisa dia makan apapun di kandang yang sakit, atau dia jilat, atau dia pijak-pijak, berpindah ke kandang yang sehat. Nah, inilah kami sampaikan kepada teman-teman di Dinas Peternakan Kabupaten Polimalim Mandar untuk mensosialisasikan kepada warga.
3: Lebih lanjut, Agustia menegaskan faktor-faktor penyebab tersebut harus dikendalikan melalui pembatasan orang keluar masuk kandang, pengelolaan peralatan secara terpisah antara kandang sakit dan kandang sehat, serta pengawasan hewan perantara agar ASF tidak menyebar diam-diam ke komunitas peternak babi. Balai Besar Veteriner Maros mendorong Dinas Peternakan dan Peternak di Sulawesi Barat, khususnya di Pulau Alimandar, untuk memperkuat edukasi tentang cara penularan ASF dan menerapkan biosecurity ketat di kandang, sehingga mobilitas babi, manusia, dan hewan perantara dapat dikendalikan dan risiko penyebaran virus diminimalkan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
5: Masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Masih bersama kami pendengar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Perpusip Sulawesi Barat, Mustari Mula, merespon positif kebijakan pemerintah Kabupaten Mamuju yang meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju. Berikut laporan Marhadi Umar.
6: Sebenarnya harus direspon positif, terutama
7: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan atau Perpusip Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula, merespon positif kebijakan pemerintah Kabupaten Mamuju yang meluncurkan buku bahasa daerah dan menetapkan program sehari berbahasa Mamuju setiap hari Selasa bagi ASN pelajar SD serta SMP. Menurutnya, kebijakan ini sangat penting untuk mengembalikan pengenalan bahasa ibu atau bahasa daerah kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Mustari Mula dalam wawancaranya di kantor DPR RD Sulbar pada Kamis 16 Juli 2026. Ia menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari salah satu muatan lokal yang diajarkan di tiap sekolah. Ia mengungkapkan bahwa Perpusip Sulbar telah memiliki beberapa referensi buku bahasa Mamuju yang dapat mendukung kebijakan tersebut. Salah satunya adalah Kamus Bahasa Mamuju yang baru-baru ini diserahkan oleh Nur Hayati dalam edisi revisi. Selain itu, Mustari Mula juga menyebut sebelumnya telah ada Kamus Bahasa Mamuju yang disusun oleh Ince Abdurrahman Tahir.
6: Sebenarnya harus direspon positif, terutama bagaimana mengembalikan anak-anak mengenal bahasa ibu itu. Bahasa ibu itu adalah bahasa daerah. Ya, Nah, kalau Kabupaten Mamuju membuat sebuah kebijakan dan mewajibkan kepada anak sekolah, itu kan bahagian dari salah satu muatan lokal di sekolah-sekolah diajarkan. Nah, salah satunya dalam bahasa daerah. Nah, kami di perpustakaan sendiri khusus untuk bahasa Mamuju sudah ada beberapa referensi yang menyiapkan itu. Ada kamus yang telah dibuat oleh Ibu Dr. Haja Nur Hayati, baru-baru diserahkan ke kami, khusus buku setelah edisi revisi sudah ada. Jadi untuk kami di perpustakaan, buku kamus-kamus bahasa Mamuju sudah ada.
7: Lebih lanjut, Mustari Mula menambahkan bahwa dengan adanya kamus bahasa Mamuju, ketersediaan bahan ajar di perpustakaan Sulbar sudah cukup memadai. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Olahraga takraw di Sulawesi Barat memiliki sejarah panjang sebagai penghasil atlet yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. Asmi Saleh melaporkan.
8: Di zamannya dulu, memang di sini sudah ada beberapa legend atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia.
9: Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Provinsi Sulawesi Barat menilai daerah ini memiliki sejarah panjang sebagai penghasil atlet sepak takraw yang mampu bersaing hingga tingkat nasional dan internasional. Potensi tersebut dinilai masih besar meski belum banyak dikenal masyarakat luas. Sekretaris PSTI Provinsi Sulawesi Barat, Andri, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, Sulawesi Barat pernah melahirkan sejumlah atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia dalam berbagai kejuaraan. Menurutnya, rekam jejak tersebut menjadi modal penting untuk membangkitkan kembali prestasi olahraga sepak takraw di daerah. Ia menjelaskan, meskipun kiprah atlet Sulawesi Barat belum banyak terekspos secara nasional, sejarah mencatat sejumlah putra daerah pernah tampil membela Indonesia pada kejuaraan tingkat nasional Asia hingga internasional. Menurut Andri, saksi hidup yang mengetahui perjalanan sejarah tersebut masih ada di sejumlah daerah di Sulawesi Barat, sehingga menjadi sumber penting untuk menelusuri kembali jejak prestasi sepak takraw daerah. Ia menyebut, para saksi hidup tersebut berasal dari Kabupaten Majene, Polewali Mandar, hingga Kabupaten Mamuju. Namun, ia mengaku belum dapat memastikan tahun pasti para atlet tersebut memperkuat tim nasional karena peristiwanya telah berlangsung cukup lama.
8: Terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat. Di zamannya dulu memang di sini sudah ada beberapa legend atlet sepak takraw yang memperkuat Indonesia. Jadi memang potensi Sulawesi Barat ini besar terkait atlet, walaupun pada umumnya tidak begitu terekspos besar keluar, tapi sejarah mencatat bahwa di Sulawesi Barat ini ada beberapa atlet nasional yang pernah memperkuat Indonesia di kejuaraan nasional, Asia dan internasional. Terkait sejarahnya ini, saksi hidup masih ada beberapa orang dari Kabupaten Majene, ya ada beberapa orang, Polman, Mamuju juga ada. Cuma untuk tahun persisnya karena sudah agak lama saya nggak tahu. Tapi sejarah mencatat hal tersebut.
9: Pernyataan tersebut memperkuat pandangan bahwa Sulawesi Barat memiliki tradisi kuat dalam cabang olahraga sepak takraw. Bahkan Sulawesi Barat dipercaya menjadi tuan rumah Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi Barat 2026 karena dinilai memiliki sejarah panjang dalam melahirkan atlet berprestasi dan diharapkan menjadi momentum kebangkitan prestasi sepak takraw daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen memperkuat pembinaan secara berkelanjutan agar Sulbar mampu melahirkan lebih banyak atlet. Kembali Asmi Saleh melaporkan.
8: Kami baru-baru melaksanakan event kejuaraan nasional di sini, yaitu Liga Sepak Takraw Wilayah 3, Zona Sulawesi.
9: Persatuan Sepak Takraw Indonesia atau PSTI Provinsi Sulawesi Barat menilai prestasi atlet sepak takraw daerah terus menunjukkan perkembangan. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Sulawesi Barat bersaing dengan provinsi-provinsi lain yang memiliki tradisi kuat dalam cabang olahraga tersebut pada ajang Liga Sepak Takraw Nasional Wilayah 3 Zona Sulawesi. Sekretaris PSTI Provinsi Sulawesi Barat, Andri, saat menjadi narasumber di Dialog RRI Mamuju Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, Sulawesi Barat baru saja sukses menjadi tuan rumah pelaksanaan Liga Sepak Takraw Nasional Wilayah 3 Zona Sulawesi. Kepercayaan sebagai penyelenggara sekaligus capaian atlet di ajang tersebut menjadi bukti kesiapan daerah dalam mengembangkan olahraga sepak takraw. Ia menjelaskan, jika melihat rekam jejak pada berbagai kejuaraan sebelumnya, posisi Sulawesi Barat tidak pernah tertinggal jauh dibandingkan provinsi lain di kawasan Sulawesi. Sulawesi. Meski belum banyak mendapat sorotan di tingkat nasional, kemampuan atlet Sulawesi Barat dinilai mampu bersaing dengan daerah yang telah lebih dahulu dikenal sebagai lumbung atlet sepak takraw. Menurut Andri, hasil yang diraih pada Liga Sepak Takraw Nasional menjadi bukti bahwa Sulawesi Barat memiliki kualitas yang patut diperhitungkan. Ia menambahkan, persaingan di wilayah Sulawesi tergolong ketat karena sejumlah provinsi seperti Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah diperkuat oleh atlet-atlet yang pernah membela tim nasional Indonesia.
8: Alhamdulillah untuk Sulawesi Barat kemarin kami baru-baru melaksanakan event kejuaraan nasional di sini yaitu Liga Sepak Takraw Wilayah 3 Zona Sulawesi. Alhamdulillah Sulawesi Barat dipercaya sebagai tuan rumah. Pelaksanaan berjalan sukses dan alhamdulillah atlet-atlet kita ya memberikan performa terbaiknya. Melihat flashback dari kemarin-kemarin memang Sulawesi Barat tidak pernah berada di urutan yang jauh dari provinsi lain. Walaupun tidak terekspos besar keluar, tapi alhamdulillah membuktikan bahwa di event nasional kemarin, Liga Sepak Takraw Nasional, alhamdulillah kita bisa bersaing dengan 6 provinsi yang berada di Sulawesi Barat. Dan 6 provinsi itu semuanya Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tengah, atlet nasional ada di sana. Dan alhamdulillah kita bisa bersaing di sana.
9: PSTI Sulawesi Barat berharap capaian tersebut menjadi motivasi bagi atlet muda untuk terus meningkatkan prestasi. Organisasi itu juga berkomitmen memperkuat pembinaan secara berkelanjutan agar Sulawesi Barat mampu melahirkan lebih banyak atlet yang dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan feature tentang komunitas puan sebagai ruang hangat bagi perempuan untuk tumbuh yang disampaikan oleh Muhammad Ilham.
3: Di banyak kota di Indonesia, cerita tentang perempuan kerap kali berhenti pada peran domestik dan beban ganda yang harus mereka pikul. Namun di Cilegon, Banten, sebuah kisah berbeda sedang ditulis pelan-pelan oleh sekelompok perempuan muda. Mereka mencari ruang aman untuk beristirahat dari penat sekaligus membangun diri dan karir. Ruang itu bernama Harapan Puan, sebuah komunitas yang lahir dari kegelisahan sederhana. Mengapa begitu sulit menemukan platform pemberdayaan perempuan yang benar-benar hangat, inklusif, dan dekat dengan keseharian? Di tengah ritme kerja industri dan lalu lintas perubahan urban, Harapan Puan menawarkan jeda yang tidak sekedar hiburan. Di sana, perempuan bisa duduk melingkar, bercerita tentang rasa lelah, ketakutan, dan mimpi-mimpi yang lama dipendam. Mereka diajak menyusun ulang cara memandang diri sendiri dari sekedar harus kuat menjadi berhak didukung. Dari sesi journaling di pinggir danau, kelas bersama psikolog, hingga kegiatan amal di panti asuhan, komunitas ini berupaya menegaskan bahwa kesehatan mental dan keberdayaan perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan yang sehat dan suportif.
10: Jadi Harapan Puan ini adalah komunitas yang aku bangun di tahun lalu ya, tepat di hari Kartini kebetulan. Tepat di hari Kartini, tanggal 21 April 2025, sebetulnya awalnya aku bangun itu karena aku merasa kurangnya platform pemberdayaan perempuan yang menyediakan kegiatan-kegiatan positif gitu di kota aku. Makanya karena aku tidak bisa menemukan itu, akhirnya aku bikin sendiri gitu, Kak.
3: Berangkat dari pengalaman pribadi, Alia Hana membayangkan sebuah ruang perempuan yang hangat di mana perempuan bisa beristirahat sejenak dari tekanan kerja dan studi, namun tetap tumbuh dan belajar bersama. Melalui berbagai kegiatan dari piknik sambil journaling hingga sesi bersama psikolog, Harapan Puan pelan-pelan menjelma menjadi ruang kedua bagi banyak perempuan muda yang merasa penat, kesepian, atau tidak punya ruang untuk bercerita. Konsistensi kegiatan menjadi salah satu kekuatan komunitas ini. Setiap dua minggu mereka bertemu dalam 3H Club, sebuah klub healing tapi produktif yang memadukan relaksasi dan refleksi. Tema yang dibahas selalu berganti, mulai dari mengelola rasa insecure, belajar bersyukur atas keadaan yang sedang dijalani, hingga membangun keberanian untuk berbicara di depan orang baru. Di sela-sela itu ada pula program charity yang mengajak peserta berbagi dengan anak yatim dan duafa, mengasah empati sekaligus menghubungkan rasa lelah pribadi dengan realitas sosial yang lebih luas.
10: Menurut aku, lingkungan itu kan juga bisa menjadi support system ya, Kak, kalau misalkan memang sehat. Support system di mana yang tadinya mungkin kita tidak berani untuk melakukan sesuatu, akhirnya karena banyaknya semangat, banyaknya mungkin ilmu baru yang diberikan oleh teman-teman sekitar kita, akhirnya kita, oh oke deh, kayaknya gue bisa nih nyoba gitu. Ya, okay.
3: Di ruang-ruang pertemuan itulah banyak peserta mulai memetakan ulang batas kontrol dalam hidup mereka. Mereka belajar membedakan mana hal-hal yang bisa diupayakan dan mana yang berada di luar jangkauan. Di tengah komentar-komentar yang kadang menyakitkan, baik dari lingkungan kerja yang maskulin maupun sesama perempuan di media sosial, komunitas ini mencoba menawarkan pola relasi yang lain, saling menguatkan, bukan saling menghakimi. Dampaknya tidak berhenti di ruang kelas, beberapa peserta mulai membawa semangat yang sama ke lingkungan masing-masing. Ada yang berani membangun komunitas baru di kotanya, menciplak model kegiatan yang hangat namun terstruktur. Ada pula yang memulai usaha kecil-kecilan setelah mendapat dorongan dari sesama anggota. Dari sekedar obrolan di sesi journaling menjadi keputusan untuk membuka bisnis online yang selama ini hanya jadi wacana.
10: Terus ada juga yang tadi ya, yang sudah aku sebutin sebelumnya, akhirnya berani untuk jadi bangun komunitas dia sendiri di kotanya. Kebetulan kotanya di luar kota. Terus ada juga yang jadi lebih berani untuk jualan, yeah. Karena sering ya di event harapan pun kan banyak juga yang memberikan semangat, memberikan support. Akhirnya tadinya dia malu-malu mau buka bisnis online gitu, akhirnya dia sekarang punya bisnis online gitu.
11: Okay, wow,
10: banyak sih yang lain juga, yeah.
3: Harapan Puan pada akhirnya bukan hanya tentang satu komunitas di satu kota, ia adalah cerminan dari kebutuhan yang lebih luas bahwa perempuan membutuhkan ruang aman untuk tumbuh, jauh dari cemooh, stereotype, dan komentar saling menjatuhkan. Di tengah masih kuatnya budaya saling menghakimi antar perempuan, dari soal penampilan hingga pilihan hidup, komunitas ini berupaya merawat cara baru untuk hadir satu sama lain sebagai support system yang konkret, bukan sekedar slogan di media sosial. Di kota yang identik dengan pabrik dan cerobong asap, harapan Puan memilih menjadi taman kecil tempat perempuan bisa bernapas lega, menyusun ulang mimpinya dan pulang dengan langkah yang lebih sedikit mantap. Di lingkaran-lingkaran kecil itulah mungkin kita bisa membayangkan masa depan di mana perempuan tidak lagi berjalan sendiri, melainkan saling bergandengan menjadi versi terbaik dari dirinya dan sekaligus menjadi lingkungan yang sehat bagi perempuan lain.

Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia Mamuju, hari ini Jumat 17 Juli 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming rri.co.id. Redaksi dan tim reporter mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Fitri Numar, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Ya, pendengar masih di 96 dan 100,2 juga 97,6 untuk daerah Pulau Wali pendengar di RRI Mamuju di malam hari ini. Ya, dan pendengar juga bisa mendengarkan di RRI aplikasi RRI Tab atau bisa juga di streaming di rri.co.id. Nah, untuk malam ini sebelum kita bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan di pukul 8 nanti, ini beberapa informasi atau mungkin yang seputar tumbuhan-tumbuhan ya yang bisa tumbuh di desa di malam hari ini. Nah, ada buah carica. Carica ini mungkin kalau daerah Sulbar atau sekitarnya ini lumayan tidak familiar ya pendengar, karena buah ini buah khas Dieng. Ini dari Dieng yang kaya manfaat bagi kesehatan. Nah, carica ini menjadi salah satu buah yang identik dengan dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Nih, kalau dari gambarnya ini nampak seperti agak ke mirip-mirip pepaya yang tapi ukurannya agak kecil ya, antara kayak coklat pun ini buah kakao. Dia lebih kayak besarnya tuh kayak lebih ke buah kakao tapi kayak terlihat seperti buah pepaya. Nah, berwarna kuning cerah ini kerap diburu wisatawan sebagai oleh-oleh khas karena rasanya yang segar, kemudian juga unik. Sekilas carica ini memiliki bentuk yang mirip dengan pepaya. Nah, ini. Namun ukurannya lebih kecil dengan daging buah yang tebal dan cita rasa perpaduan manis serta asam yang khas. Nah, kan kalau pepaya kan manis doang ya, manis, enggak ada asam-asamnya kalau pepaya. Untuk nama ilmiahnya sendiri ini Vasconcelia pubescens. Ini tumbuh baik di wilayah pegunungan dengan suhu sejuk. Nah, karena kemiripannya dengan pepaya, masyarakat juga mengenalnya sebagai pepaya gunung. Selama ini carica lebih dikenal sebagai bahan dasar manisan. Padahal buah khas Dieng tersebut ini juga mengandung berbagai nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh pendengar. Nah, untuk kandungannya sendiri ada vitamin C, vitamin A, kemudian serat, enzim papain, antioksidan, kalsium, magnesium. Ini enzim papain juga ada di pepaya yang saya tahu saya ya. Nah, untuk manfaatnya buah carica ini menjaga kesehatan pencernaan, kemudian menjaga kesehatan kulit, menjadi sumber antioksidan, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mendukung kesehatan tulang. Ya, ini yang kandungan gizi untuk carica. Nah, dan tidak hanya menjadi simbol kekayaan alam Dieng, buah ini juga menawarkan manfaat kesehatan yang menjadikannya layak masuk dalam pilihan konsumsi masyarakat. Nah, siapa tahu pendengar di Sulawesi Barat mungkin yang daerah dingin mungkin mau belajar budidaya buah carica. Carica ini kayak pepaya-pepaya gitu. Ini tampilannya kayak pepaya. Pepaya tapi ukurannya masih agak kecil apa dengar. Nah, itulah untuk informasi tentang buah carica. Kita ke lagu dulu, mendengarkan dari lagu dari Padi dengan Iwan Fals, Sesuatu Yang Tertunda.

0: tarik, ya, tarik.
1: Ya, ya, ya, ayo, ayo tarik, tarik.
2: Wah, hasil tangkapan kita hari ini sangat banyak. Pasti anak dan istri kita sangat senang melihat hasil tangkapan kita.
3: Ya, alhamdulillah. Saya kira cukup tangkapan kita hari ini. Bagaimana kalau kita kembali ke pantai?
2: Ayo, ayo, ya. Ayo putar kemudi. Ya. Kita menuju pantai.
4: Hamparan pasir tampak putih.
3: Ternyata untuk mendapat hasil tangkapan yang banyak, kita tidak harus menggunakan bahan peledak, potasium, dan pukat harimau. Karena selain merusak lingkungan laut, akibatnya juga sangat berbahaya bagi jiwa kita.
2: Betul sekali. Bahkan ada sanksi hukumnya jika kedapatan menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam melakukan penangkapan ikan.
3: Seharusnya kita merasa malu jika alam laut ini menjadi rusak karena ulah kita. Bukankah kita hidup dan mencari nafkah di laut?
2: Ya, kalau kita tidak memelihara alam laut dari sekarang, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita?
3: Kalau laut ini terjaga, pasti ikan-ikan juga terjaga. Dan hasil tangkapan kita akan melimpah.
5: Lestarikan alam laut kita untuk masa depan bangsa. Menjaga alam laut untuk anak cucu kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Media Publik Pembangun Karakter Bangsa.

Ya pendengar RRI Prosatu yang walaupun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti warta berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
2: Bahwa akan ada pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis, dan juga tentunya akan ada ekosistem yang membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
0: KPK menganalisis keterangan anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim. OJK menargetkan bursa mineral dan komoditas strategis beroperasi pada Januari 2027. Sejumlah negara membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bobby Adityo Rizaldi, terkait dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih menganalisis keterangan anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu Bobby Adityo Rizaldi, di mana memang Bobby sendiri baru diperiksa sebagai saksi terkait dengan dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik akan mencocokkan keterangan Bobby dengan alat bukti yang telah dikumpulkan, termasuk barang bukti elektronik yang disita saat melakukan penggeledahan di kediamannya. Selain itu, penyidik juga akan mengkonfirmasi keterangan tersebut dengan keterangan para tersangka maupun saksi lainnya.
1: Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini, ya. Terlebih juga saudara BB kan baru pertama kali dipanggil, diperiksa. Dan pasca pemeriksaan hari ini, penyidik juga pasti masih akan menganalisis, ya, keterangan dari saudara BB ini dengan keterangan-keterangan saksi lainnya. Nanti konfirmasinya seperti apa, kesesuaiannya bagaimana, termasuk tentunya akan di-cross dengan data-data yang ada di BPE, ya, termasuk juga tentunya keterangan para pihak tersangka.
3: Anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan, Bobby Adityo Rizaldi sendiri mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK, di mana memang hal tersebut dilakukan usai dirinya menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Kepada awak media, Bobby menyatakan mendukung penuh proses hukum yang tengah dilakukan KPK.
4: Semua sudah disampaikan kepada penyidik dan kami sangat mendukung proses ini dan supaya cepat selesai.
3: Pada 14 Juli 2026, KPK telah menggeledah rumah Bobby dan menyita sejumlah barang bukti elektronik yang diduga terkait

0: dengan Magdalena Krisnawati.
1: Pemerintah berencana membentuk bursa mineral dan komoditas strategis sehingga Indonesia bisa menjadi pusat perdagangan sekaligus penentu harga global untuk komoditas mineral dan komoditas strategis lainnya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam acara Investment Forum pekan ini mengatakan, pemerintah telah memberikan mandat pembentukan dan pengawasan bursa mineral tersebut pada OJK. Bursa mineral dan komoditas strategis ini, tambah Friderika, ditargetkan sudah beroperasi pada 1 Januari 2027 mendatang.
2: Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pusat perdagangan mineral dan komoditas strategis di Indonesia dan juga global tentu saja. Komoditas strategis dan juga bursa mineral ini bisa menjadi peluang bagi seluruh pihak, juga untuk investor-investor di Indonesia. Insya Allah ini 1 Januari 2027 bursa ini harus sudah beroperasi.
1: Pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis merupakan mandat dari revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun mengatakan kehadiran bursa mineral dan komoditas strategis ini sangat penting bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola sumber daya mineral agar tidak terjadi under invoicing atau praktik kecurangan dalam perdagangan komoditas mineral dan komoditas strategis.
3: Karena selama ini orang under invoicing itu tidak hanya dari sisi harga, tapi juga dari sisi volume. Sehingga penerimaan kita dari sisi perpajakan berkurang, penerimaan kita dari sisi apa? Dari retribusi, iuran, dan macam-macam juga berkurang. Bahkan Pak Presiden dalam puluhan tahun terakhir itu ada 15 ribu triliun karena praktek under invoicing dan transfer pricing tersebut. Nah ini yang akan kita perbaiki. Harusnya ini direspon dengan positif. Karena apa? Memperbaiki tata kelola.
1: Lebih lanjut, Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengatakan, Indonesia kaya akan komoditas mineral dan strategis seperti batu bara, kelapa sawit, emas, perak, dan tembaga. Tata kelola yang terintegrasi efisien dan transparan melalui bursa mineral diharapkan dapat meningkatkan daya saing perdagangan sumber daya alam Indonesia di pasar internasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
4: Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakan anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum. Selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi.
5: Nah, ini yang harus betul-betul diperhatikan, karena biar bagaimanapun dia adalah warga negara Republik Indonesia dan kita tetap wajib untuk memperjuangkan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi dengan Pak Menteri PMI dan seluruh jajaran.
4: Sementara Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO.
6: Ketika biasanya awalnya non-prosedural dulu berujung kepada korban TPPO. Nah, sementara urusan TPPO ini memang ruang lingkupnya tidak hanya Kementerian P2MI. Kami hanya sebagai salah satu anggota Satgas daripada TPPO. Dan ini ada perpresnya. Jadi memang melibatkan semua pemangku kepentingan.
4: Pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. dari Kompleks Parlemen Senayan.

0: Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dari target 8,9 sekian atau sebesar 111.
2: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik, yang merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama. Bustomi Ahmad menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kebanggaan besar bahwa indeks harmoni Kabupaten Bangka.
4: Kerukunan umat beragama di Kabupaten Bangka masuk dalam indeks harmoni yang cukup baik. Hal ini merefleksikan kuatnya budaya saling menghargai serta terjaganya kerukunan antar umat beragama yang telah lama hidup berdampingan. Kerukunan yang baik tersebut tercermin juga melalui acara ngopi dan ngobrol santai yang diinisiasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Bangka, serta Forum Kerukunan Umat Beragama, FKUB, menghadirkan berbagai perwakilan lintas agama, organisasi masyarakat, media, dan lain sebagainya, duduk bersama dengan satu komitmen menjaga keutuhan bangsa melalui keberagaman. Kepala Bankes Bangpol Kabupaten Bangka, Romlan menyampaikan, indeks harmoni yang tinggi di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menempati urutan kedua di Indonesia setelah Provinsi Kalimantan.
3: Ternyata Kabupaten Bangka juga tinggi indeks harmoninya, tapi kita kalah dengan daerah Kalimantan. Kabupaten Bangka ini kaya semuanya, bukan hanya kaya dengan timahnya, yang kaya dengan lada putihnya, yang kaya dengan sawitnya. Tapi pada pagi hari ini kami bisa membuktikan bahwa nilai kebersamaan, nilai kerukunan ternyata ada di Kabupaten Bangka.
4: Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan budaya saling menghargai akan tercipta dengan baik dan kerukunan yang terjadi tanpa adanya perbedaan dari berbagai macam suku, ras, agama, dan lainnya tetap bersatu demi keutuhan bangsa dan negara. Sementara Ketua FKUB Kabupaten Bangka Husin Jais menyampaikan, kerukunan umat beragama menjadi pondasi dasar dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara. Tak sedikit konflik yang terjadi akibat keberagaman. Dibutuhkan upaya guna menciptakan kerukunan yang baik dari berbagai perbedaan yang ada.
5: FKUB itu saya kira merupakan satu organisasi yang diberikan beban untuk menyatukan negara ini, Pak, secara keseluruhan, secara negara dan bangsa. Bukan hanya kerukunan umat beragama sebenarnya, tapi kemudian meluas mencapai gagasan kepada keutuhan bangsa kita secara keseluruhan.
4: Menurutnya, Kabupaten Bangka yang secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah termasuk suatu daerah yang cukup kondusif dan zero konflik. Hal itu terbukti dari Tongin Fangin Jitjong bisa hidup berdampingan dengan baik hingga hari ini. Dari Sungai Liat, Bustumi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak kemarau yang tengah terjadi mulai dirasakan masyarakat pada beberapa wilayah di Kabupaten Bogor, di mana tidak hanya air bersih, namun sistem pengairan pertanian juga mulai mengering. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
6: Dampak kekeringan yang terjadi di Kabupaten Bogor mulai dirasakan oleh para petani, yakni di Kecamatan Caringin dan Kecamatan Tenjolaya. Di Kecamatan Caringin ada dua desa yang areal sawahnya terancam kekurangan air di saluran irigasi mereka. Tidak hanya kekurangan air untuk mengairi sawah, rusaknya saluran irigasi mereka, yakni palayangan yang menjadi urat nadi pengairan sawah warga. Salah seorang petani yang juga ketua RW di Desa Ciherang Pondok, Ujang Suganda, berharap ada perhatian serius pada perbaikan saluran irigasi yang tertutup akibat longsor.
7: Faktanya terutama nih buat masyarakat, kekeringan. Karena kan ini longsor udah hampir 2 tahun nih, penanganan baru nyampe segini. Terus untuk lahan, pertanian, ada kolam. Pokoknya semua itu kesana udah kering lah. Tahu mungkin ada kondisinya, udah ada fakta. Untuk pertanian juga ada yang banyak gagal panen.
6: Kondisi serupa juga dialami para petani di Kecamatan Tejolaya, Kabupaten Bogor. Ada 177 hektar sawah padi di kawasan tersebut terdampak kemarau. Persoalannya pun hampir sama seperti yang dialami di Ciherang Pondok, Kecamatan Caringin.
8: Kami mau contohnya Tenjolaya aja, mungkin di atas 60% kekeringan ya. Karena banyak hujan tidak ada.
9: Gagal juga.
8: Ada. Tapi untuk nominalnya kami belum bisa, karena kami belum bisa. Tapi karena sekarang juga udah hampir 2 minggu tidak ada hujan. Yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit. atau benih yang baik, merangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan.
6: Seperti yang diungkapkan salah seorang petani di Desa Tapo 1 Kecamatan Tenjolaya, Tata Sukarta, para petani di desa tersebut membutuhkan penanganan darurat perbaikan saluran irigasi berupa brojong dan memperbaiki saluran irigasi pengairan agar air yang mengalir dapat terdistribusikan ke lokasi sawah yang terjauh di kawasan itu.
2: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
9: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terdapat di wilayah Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Selat Makassar serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diprediksi terbentuk di perairan barat Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu, Selat Malaka, Jambi, Sumatera Selatan, perairan utara Banten, Laut Jawa, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Laut Flores, pesisir timur Sulawesi Tengah, Laut Maluku, Gorontalo, Laut Sulawesi, Sulawesi Utara bagian utara, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, Laut Arafuru, Teluk Cendrawasih, dan perairan utara Papua. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi lainnya diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah sirkulasi siklonik, konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin, kemudian potensi udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung, dan potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Kendari, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, dan Merauke, potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, memastikan pemerintah Arab Saudi berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. Komitmen itu disampaikan Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi Saleh bin Nasser Al-Jazair saat ditemui awal pekan ini di Jakarta. Al-Jazair mengatakan pelayanan kepada jemaah haji menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Arab Saudi. Menurutnya komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai proyek infrastruktur dan peningkatan layanan bagi jemaah. Beberapa di antaranya adalah pengoperasian kereta cepat Haramain, kereta Masyair yang melayani kawasan ibadah haji, perluasan area jamarat, serta berbagai proyek pengembangan lain yang terus dilakukan.
2: Sebagaimana kita ketahui, Kerajaan Arab Saudi atas arahan penjaga dua masjid suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan putra mahkota Mohammed bin Salman memberikan perhatian yang sangat besar untuk menghadirkan layanan terbaik bagi para jemaah haji serta memberikan berbagai kemudahan selama mereka berada di kerajaan.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan dalam pertemuannya dengan Menteri Al-Jazair membahas upaya meningkatkan efisiensi penyelenggaraan ibadah haji melalui pengurangan masa tinggal jemaah Indonesia di Arab Saudi. Salah satu langkah yang diusulkan ialah menambah slot penerbangan dari Indonesia maupun Arab Saudi.
3: Kita juga minta ada dalam rangka mengefisienkan pelaksanaan haji, kita berupaya mengurangi masa tinggal di Saudi dengan cara menambah slot penerbangan dari Saudi maupun dari Indonesia, sehingga itu nanti akan bisa mengurangi masa tinggal di Saudi. Dan alhamdulillah Yang Mulia Menteri Transportasi Saudi juga memberikan dukungannya.
1: Selain pertemuan Menteri Al-Jazair dengan Menteri Irfan Yusuf, juga disebut pemerintah Arab Saudi mendukung rencana Indonesia untuk membangun kampung haji. Sementara dalam kunjungan kerjanya ke Jakarta, Menteri Al-Jazair juga bertemu Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi membahas mengenai penguatan kerjasama di sektor transportasi serta rencana investasi di sektor maritim oleh Arab Saudi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, sebanyak 29 negara menandatangani perjanjian di Tiongkok untuk membentuk organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia. Perwakilan dari 29 negara, yaitu diantaranya Indonesia, Kazakhstan, Laos, Pakistan, dan Rusia, turut menandatangani perjanjian sehingga negara-negara tersebut menjadi negara anggota pendiri Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau yang disebut dengan WIKO. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tour de France akan memasuki etape ke-13, di mana etape kali ini akan memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini, dengan total jarak tempuh menyentuh 205,8 km. Nurdiansa melaporkan selengkapnya.
4: Tadi we just saw you shaking hands with Mats Pedersen. Of course you're focused on
5: Tour de France 2026 akan masuk ke etape ke-13 malam nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat atau 13 waktu setempat. Etape kali ini akan menjadi etape yang memiliki rute terpanjang dalam tour tahun ini. Para pembalap akan menempuh jarak total hingga 205,8 km dari kota Dole menuju Belfort. Balapan melintasi medan berbukit sebelum berakhir di daerah pegunungan. Etape ini menampilkan tanjakan legendaris Ballon d'Alsace yang kemudian dilanjutkan dengan turunan teknis menuju garis finish. Panitia Tour de France 2026, Jean-Michel Monin menjelaskan tantangan terbesar yang harus dilewati oleh para pembalap. Ini akan menjadi etape terpanjang dalam Tour de France 2026, satu-satunya etape yang melebihi 200 km, 150 km, rute datar, lalu tanjakan-tanjakan, Col de Croix dan Ballon d'Alsace yang akan menjadi penentu sesungguhnya. Karena setelah itu kita akan menuruni tanjakan yang cukup panjang menuju Belfort. Para pembalap hanya akan memiliki satu tujuan utama pada hari ini, yaitu berada di posisi terdepan, memiliki peluang nyata untuk mencapai garis finish, dan titik penentu utamanya adalah Ballon d'Alsace. Sementara itu, pemimpin klasemen Tour de France 2026, Tadej Pogačar, mengatakan rute etape ini cukup aneh.
6: Yeah, it's a bit weird one. But yeah, we will.
5: Etape besok agak aneh, tapi ya kita harus melewatinya. Kemudian hari Sabtu dan Minggu, menurutku rutinnya lebih bagus.
6: Saturday, Sunday are more nice stages, I think.
5: Rintangan besar pertama bagi para pembalap adalah Col di Croix, tanjakan sepanjang 5,1 km dengan kemiringan rata-rata 4,8% dan tidak akan ada banyak waktu untuk beristirahat sebelum menghadapi Ballon d'Alsace yang membentang sepanjang 8,9 km dengan kemiringan rata-rata 6,9%. Setelah mencapai puncak tanjakan kedua, mereka masih harus menempuh 30 km lagi, termasuk turunan yang curam dan cepat. Hal ini tentu sedikit meratakan persaingan dan memberi waktu bagi para pembalap yang bukan pendaki terkuat untuk kembali bersaing, atau bagi para pembalap serba bisa untuk memperlebar jarak. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
1: Mereka menjawab,
3: kami melihat simbol asapmu.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya pendengar masih di Radio Pro 1 Mamuju, kanal informasi dan inspirasi yang bisa Anda dengarkan di 97,6 untuk daerah Majene dan Pulau Wali, kemudian 100,2 untuk daerah Majene. Oh, 97,6 Pulau Wali dan Mamasa ya. Kemudian 100,2 untuk Majene dan Pulau Wali, dan 96 untuk daerah-daerah Mamuju pendengar. Nah, di malam hari ini ya, mungkin ada pendengar kita yang suka dengan film-film superhero. Nah, ada The Batman Part 2 yang kembali ditunda hingga Februari 2028 pendengar. Nah, film The Batman Part 2. Ini Batman gak keluar ya. Ini filmnya sudah lama tapi selalu ada skornya. Kembali mengalami penundaan jadwal tayang sequel film yang dibintangi oleh Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Robert Pattinson. Melansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya tayang di bulan Maret tahun 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Dalam kesempatan yang sama juga, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan pemeran baru. Pemeran baru tersebut, Scarlett Johansson, kemudian Sebastian Stan, Charlton Dance, Brian Tyree Henry, dan Sebastian Koch. Nah, Reeves menulis naskah film bersama Madson Tomlin. Nah, sementara detail cerita serta peran para pemeran pendukung masih dirahasiakan. Nah, pendengar. Nah, sebelumnya The Batman Part 2 ini dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026, berarti dimundur sampai 1 tahun lebih ya. Di Warner Bros kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya hingga Februari 2028. Lumayan sering ditunda. Penundaan terbaru dilakukan untuk memberikan waktu tambahan bagi Reeves dalam menyaksikan proses pasca produksi. Salah satu pimpinan DC Studio, James Gunn, sebelumnya membela keputusan penundaan tersebut. Nah, ia menyebut jeda panjang antara film pertama dan sequel merupakan hal yang umum dalam industri film. Selain The Batman Part 2, Warner Bros juga mengubah jadwal tayang beberapa film lainnya. Nah, bagi pecinta Batman harus menunda hingga tahun 2028 lagi kalau mau menyaksikan superhero-nya ini muncul di layar nanti. Pendengar, kita lanjut dengan lagu Theoretic X satu-satunya.

0: Kamu.
1: Halo Sobat RRI, tahukah kamu Radio Republik Indonesia punya beragam pilihan saluran siaran atau programa yang bisa kamu nikmati sesuai kebutuhan atau seleramu? Yuk kita kenalan satu per satu. Pertama, ada RRI Pro 1. Saluran ini menghadirkan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Cocok buat kamu yang ingin mendapat sajian lengkap khas radio publik sejak dulu hingga kini. Lalu, RRI Pro 2, favorit anak muda, penuh dengan update musik terbaru. Gaya penyiaran yang interaktif, segar, dan energik, dijamin bikin hari-hari jadi makin seru. Berikutnya, RRI Pro 3. Di sini, Sobat RRI bisa update berita terkini sepanjang hari, dilengkapi dialog bersama narasumber kompeten, serta laporan suara langsung dari masyarakat. Pro 3 hadir untuk kamu yang butuh informasi berita terkini. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Nah, untuk Sobat RRI yang cinta budaya, ada RRI Pro 4. Programa ini menghadirkan siaran bermuatan budaya lokal hingga acara legendaris seperti wayang kulit selama semalam suntuk. Kalau kamu pencinta musik, jangan lewatkan RRI Pro 5. Saluran ini memanjakan telinga dengan lagu-lagu pilihan Indonesia ataupun manca negara selama 24 jam tanpa henti. Dan terakhir, VOI, Voice of Indonesia, program khusus siaran luar negeri yang membawa berita, informasi, hiburan, serta budaya Indonesia ke dunia internasional dalam berbagai bahasa. Dengan berbagai pilihan ragam programa ini, RRI hadir untuk semua generasi, semua kalangan, dan semua kebutuhan masyarakat Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: awalnya cuma nongki-nongki di warkop lah. Masa krisis, masa covid itu hari ya.
1: Masa covid.
0: Iya, kita nggak bisa kemana-mana, ngumpul-ngumpul.
2: Jadi Mana Karabu Club ini sebuah komunitas yang digagasi oleh seseorang dan
3: saya itu sendiri bergabung juga karena merasa bahwa saya merasa terancam. Sudah jauh, mulai jauh dari hal-hal apa ya, duduk bersama untuk...
4: Setiap komunitas punya cerita. Setiap cerita punya inspirasi. Temukan beragam kisah, ide, dan semangat kolaborasi dalam Ngobras. Ngobrol bareng komunitas.
5: Kalau saya lebih baik minta maaf daripada minta izin.
6: Kalau dengar istri saya dimana sebentar ini.
5: Jadi biasanya kan, biasanya apa di zaman covid itu utamanya suku cadangnya cukup mahal. Ya. Jadi biasanya itu ini kan biasanya ketika ada stok sisa satu atau dua misalnya kan terbatas ini. Harga di atas, aduh pasti ketika tanya istri bisa jadi tidak dapat izin kan. Jadi lebih bagus nanti beli dulu.
1: Beli dulu baru minta maaf.
5: Nanti minta maaf.
0: Kalau saya sih dukungan dari istri alhamdulillah dapat. Tapi saya tidak transparan juga dalam hal.
4: Hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Pukul 21.20 waktu Indonesia Tengah. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

Ya, mendengar dia masih di 99.2 FM dan berikut kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda drama radio dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses, produksi RRI Chamber. Mendengar.

0: Pagi ini, suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang, lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo, ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir. Saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini, Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya. Mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong. Pokoknya saya gak mau di pinggir ya. Rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan. Saya bilang juga apa?
1: Belum jalan, Bu. Itu cuma saya injak gas dikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih, Bu? Bu Tati tuh bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Hus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Apa? Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba lihat. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai? Hah? Apa? Cerai?
3: Bukannya buat nikah sih, Bu.
2: Cerai?
1: Astagfirullah, Bu. Mau nikah, Bu. Mau nikah loh dia.
4: Waduh, Bu. Kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe.

0: pergi, Bapak.
1: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
2: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
2: Tapi, Bu, lihat deh, Bu, captionnya. Healing time.
0: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
0: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
2: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
0: Dengar dari siapa?
2: Ya, dari status juga sih. Status dia sama temen-temennya.
1: Ada jalannya rusak, Bu.
0: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
1: Aduh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
2: Tahu nih, Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
2: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
1: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
2: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
4: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
2: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
1: Wah, jadi kita semua ini ya.
2: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
2: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Duh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
2: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
1: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
2: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
2: Nah itu berarti ngerti dong, Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu, Bu. Di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
2: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh, Bu.
1: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja dari angin. Kayak saya.
2: Alah, Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh, Bu. Kan yang mau nikah si Riko. Pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
1: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder, Bu.
2: Bener-bener mulu, Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
1: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya, Bu ya? Kok sepi ya, Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh, Pak. Harusnya sebelum

0: ini gak sih, Pak?
1: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya, Bu, dia itu...
0: Sudah. Kelewat loh kita, Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap, Bu Lina. Ternyata... belum sampai masuk hutan aja, saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
3: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
4: Hati-hati, Bu. Sini saya bantu.
0: Eh, Nak. Ini istrinya Riko.
4: Enggih, Bu. Terima kasih, enggih, sudah datang. Monggo, Bu, lewat sini. Pak, minta tolong, Pak. Ini dibukain pelan-pelan.
5: Loh, kok sopan banget?
6: Iya ya, ramah lagi.
0: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
6: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
0: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
3: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
6: Iya ya, Pak.
5: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
0: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
5: Iya, tapi...
0: Tapi apa lagi, Bu Sari?
5: Makanannya enak banget.
2: Oh, lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh

0: Obras, ngobrol bareng komunitas. Ngobrol bareng.
1: Ya pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program acara kita di malam hari ini, Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di edisi hari Jumat 17 Juli 2026. Ya, dan malam hari ini kita akan mengangkat tema dari tongkrongan sekolah bermimpi bangun ekosistem kreatif. Dan nantinya akan hadir di via Zoom juga ada founder Kampung Ilustrator Cianjur. Dan pendengar yang ingin mendengarkan di malam hari ini bisa di 97,6 untuk daerah Polewali dan Majene, 96 untuk daerah Mamuju, kemudian 100,2 untuk daerah Majene dan Polewali. Selalu saya agak terbalik ya, 97,6 daerah Polewali dan Mamasa, pendengar. Dan juga Anda bisa mendengarkan di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Juga bisa melihat secara langsung di live kami di Facebook RRI Mamuju dan juga YouTube rri.co.id. Dan kami juga mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi di nomor 04262322443 atau nomor 08226090996. Ya, dan ini sudah hadir di via Zoom ya, enggak di studio ya, ini Zoom karena jauh di sana. Ada Mas Fauzi Arif Suhada, SDS ya, SDS. Ini selaku founder Kampung Ilustrator Cianjur. Ya, selamat malam. Mas, kedengaran? Halo. Ini kedengar enggak sih? Oh, belum di open ini makinnya mungkin ya. Di mute, Mas. Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Apa kabar? Apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya. Ini pendengar ini narasumber kita ini dari Cianjur, ya. Iya, nah, Mas, kita langsung ke pembahasan kita di malam hari ini nih, masalah kampung ilustrator ya. Ini mungkin bisa diceritakan nih, Mas, di awal nih, bagaimana awal mula kampung ilustrator ini terbentuk. Ini dari sebuah tongkrong sekolah hingga menjadi komunitas yang aktif seperti sekarang ini.
2: Ya, jadi komunitas Kampung Ilustrator Cianjur tuh ini tuh terbilang masih komunitas baru ya, Kak.
1: Oh, oke.
2: Jadi kita, tapi meskipun namanya baru, sebetulnya inisiasi ini tuh udah kita canangkan gitu dari mulai lama gitu, karena kan seperti judulnya ya, kita itu awalnya tongkrongan dari sekolah. Nah, di Cianjur itu ketika kita lihat ekosistem ilustrator itu belum ada nih, tidak seperti misalkan di kota-kota besar seperti di Jakarta atau di Bogor atau di Jabodetabek lainnya, itu kan secara gaungnya dunia kreatif, dunia ilustrasi itu sudah terbentuk gitu dengan banyak komunitas. Nah, kita melihat berkaca dari sana, wah kayaknya di Cianjur nih belum ada, apa kita menginisiasi aja. Nah, lahirlah waktu itu tuh perkumpulan. Nah, namanya itu belum Kampung Ilustrator Cianjur sih waktu itu.
1: Iya.
2: Pas kita berkumpul nih, ternyata makin banyak peminatnya gitu. Dari awalnya 3 orang, 5 orang, dan kemarin tuh di meetup terakhir itu bisa sampai 20 orang gitu. Dan ini mungkin menjadi potensi juga di Cianjur ini, bagaimana kita pengen bangun ekosistem saling support lah itu istilahnya buat para seniman-seniman di Cianjur. Dan kenapa komunitas ini dibangun? Karena kita khususnya di Cianjur tuh melihat bagaimana lingkungan seni di kota kecil itu ternyata ada gitu, ada orang-orangnya tapi mereka tidak naik ke permukaan gitu. Mm-hmm. Kayak misalkan ada siswa atau mahasiswa yang secara kreatif dia lumayan tapi gak ada yang bisa mewadahi itu. Nah, hadirnya Kampung Ilustrator Cianjur itu pengen kita naikin nih orang-orang ini ke permukaan biar publik kenal gitu. Oh ternyata ada perkumpulan ilustrator, ada perkumpulan pelukis di Cianjur loh. Dan khususnya ini secara niche komunitas ini khusus untuk anak-anak muda. Jadi kita menyasar dari kalangan sekolah, terus ada mahasiswa dan juga ya masih muda-muda lah, masih di rentang 18 tahun sampai 30 tahunan gitu Mbak.
1: Nah kalau untuk visi misi dan tujuan utama Kampung Ilustrator ini dalam mengembangkan dunia ilustrasi di daerah ini seperti apa?
2: Ya seperti yang tadi saya katakan, kita pengen orang-orang ini yang misalkan sendirian di rumah gitu, yang berbakat, dan kita percaya mungkin banyak banget di luar sana di Cianjur ini yang punya bakat dan mereka kurang memiliki wadah gitu. Nah, visi dari Kampung Ilustrator Cianjur itu pengen ayo kita kumpul bagaimana kita itu eksis gitu di publik. Dan kita juga sering mengadakan rencananya kita akan mengadakan seperti pameran, seperti kumpulan rutin atau misalkan event. Nah itu kedepannya mudah-mudahan bisa gitu lebih terekspos lagi lingkungan kreatif khususnya untuk anak-anak muda di Cianjur.
1: Nah kalau dipilihnya ini menggambar ya, nah kenapa memilih di menggambar ini sebagai media ini untuk membangun komunitas kreatif? Enggak, kan adalah banyak hal ya. Nah kenapa memilih menggambar ini? Karena saya lihat di ini ada menggambar, kemudian ada dari komik apa itu ini beberapa di komunitasnya ya.
2: Ya, karena basically kita awalnya perkumpulan menggambar gitu Kak.
1: Oh, oke. Okay. Berarti orang-orang yang pintar menggambar dan bisa ya di sana yang komunitasnya. Dan, tapi kalau
2: sebetulnya mereka tuh pada jago-jago gitu. Saya juga kaget. Wah, ternyata selama ini yang belum kelihatan ternyata pada jago-jago gitu. Kita pas nih momennya berkumpul gitu.
1: Nah, kalau untuk yang baru ingin belajar menggambar, misalnya enggak ada basic tapi ingin nih, apakah bisa masuk ke sana di komunitas ini atau bagaimana?
2: Bisa banget sih. Jadi ya salah satu misi kita gitu, kita pengen bikin semacam ruang edukasi gitu. Entah misalkan kelas, kelas melukis, kelas menggambar, webinar, terus yang semacamnya gitu. Dan kebetulan banget nih Kak, minggu depan kita ada meet up di salah satu kafe di Cianjur dan kita ada satu mentor untuk belajar melukis di kanvas gitu. Nah itu salah satu yang kegiatan kita sih.
1: Oke, berarti yang bergabung mau ke sana nanti minggu depan ini bisa ya belajar di sana juga nanti. Oke.
2: Iya bisa banget. Kita tapi, terbuka untuk semua umur sih.
1: Iya mungkin di Cianjur dan sekitarnya atau mungkin bisa jadi orang Sulawesi Barat bisa ke sana ya, masih ada waktu perjalanan ke sana.
2: tapi uniknya di grup WA-nya itu ternyata bukan orang Cianjur semua.
1: Iya. Berarti ada orang luar juga. Apakah ada juga orang yang online-nya, bentuk online-nya atau bagaimana?
2: Sementara sih belum ada perkumpulan online ya. Tapi kita kan kemarin sempat viral ya satu konten dan kita membuka gitu grup WhatsApp supaya membuka kenalan-kenalan baru gitu. Dan ternyata pas yang gabung itu ada orang Jawa Tengah, ada orang Kalimantan, ada orang Lampung.
1: Mungkin dari luar-luar pulau ada tahu, bahkan.
2: Ada juga orang Mamuju ya.
1: Nah, ini pasti kayaknya ada orang Mamuju. Kenapa ini ada di orang rising dapat ini? Nah, kalau untuk bergabungnya, proses bergabungnya ini seperti apa ini? Kok bisa menemukan ini?
2: Proses bergabungnya ya. Nah, sebetulnya simpel aja sih ya.
1: Media sosial kan. Kalau
2: misalkan ada yang pengen gabung gitu, kita welcome aja. Setiap perkumpulan tuh kan sebulan sekali ya.
1: Iya. Yeah.
2: Kita sering nih adain misalkan kumpulan batch ini judulnya ini. Dan kita akan ada activity ini. Nah, kalau yang mau gabung itu bisa banget nih tinggal datang aja terus kita data di sana sebagai member baru gitu.
1: Iya. Apakah juga harus sudah punya alat? Ini kan menggambar ya, punya alat. Apakah sudah harus atau nanti setelah di sana bisalah misalnya ini komunitas ini yang sediakan nanti misalnya begitu, atau ada beberapa yang emang ke sana sudah lengkap dengan ininya, alat-alatnya, atau siap bertempur dengan ini?
2: Sebetulnya sih ya, pada dasarnya gitu komunitas ini tuh hanya sebagai ruang penghubung gitu. Antara mungkin bisa saja antara penikmat seni ataupun pembuat seni, nah bisa jadi kayak gitu. Jadi gak harus misalkan yang datang tuh seniman, bisa jadi
1: penikmat misalnya,
2: investor mungkin,
1: iya. Ya,
2: atau kolektor. Iya, atau misalkan semacam platform, misalkan kita pengen ada kerjasama dengan platform tertentu misalnya. Jadi gak selalu harus orang yang bisa gambar sih. Dan kita sebetulnya kan dikemasnya bukan sebuah komunitas profesional gimana-gimana gitu ya, yang elitis atau gimana. Tapi kita ngebungkusnya ini ruang yang aman buat kita berkarya bareng. Entah kamu pengen menggambar, kita ada satu sesinya, atau kamu pengen menikmati suasana komunitas seni itu seperti apa. Nah, itu welcome banget sih kita.
1: Oke, sharing-sharing ya, bisa jadi di sana ya setiap pertemuan.
2: Dan kita juga biasanya setelah menggambar itu kita menceritakan tuh kamu gambar apa sih? Ini maknanya apa sih yang kamu gambar ini? Jadi selain kita bisa berkarya, daripada kita berkarya di kamar mungkin ya pasif dan nggak ada sosialisasi. Nah, di komunitas ini kita pengen sambil ada interaksi dengan orang gitu, sambil sosialisasi, sambil kenalan, bisa jadi sambil nyari relasi, nyari pekerjaan, nyari teman gitu. Jadi secara bungkusnya sih gitu di komunitas ini tuh kak.
1: Iya, nah kalau untuk meningkatkan kemampuan menggambarnya ya, bagi yang suka menggambar, tujuan masuk komunitasnya ini menggambar ini sih, ada nggak yang dilakukan oleh komunitas atau seperti apa kegiatan rutin yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya ini?
2: Kegiatan rutin untuk upskill ya. Kita di setiap kumpulan tuh sebetulnya pengen mengadakan satu kali kumpulan, satu kali mentor gitu. Jadi setiap kumpulan tuh tidak hanya kita berkumpul, tapi kita menghadirkan mentor-mentor dari para ahli gitu, para profesional. Misalkan ada pelukis, nah di satu kumpulan kita pengen pelukis itu sharing tentang bagaimana cara melukis. Dan misalkan komikus, kita pengen tahu gimana sih cara perjalanan menjadi komikus tuh. Nah, kita sebisa mungkin sharing-sharing gitu dari para praktisi lah istilahnya.
1: Oke, berarti menghadirkan orang-orang yang profesional di bidangnya, dianggap profesional di bidang itu ya. Nah, kalau kan bagaimana kalau di kampung ilustrator ini bagaimana menciptakan ruang yang nyaman ini bagi anggota untuk belajar kemudian berkarya dan saling mendukung ini seperti apa?
2: Gimana kak? Maaf kurang
1: kenal. Nah bagaimana kampung ilustrator ini menciptakan ruang yang nyaman bagi anggota untuk belajar, berkarya dan saling mendukung di komunitas ini?
2: Oh ya, bagaimana cara ciptakan ruang yang nyaman gitu ya?
1: Iya.
2: Mungkin ini setiap kumpulan tuh kan lumayan banyak ya. Dan kita setiap kumpulan mungkin gak sempat untuk mengurus satu persatu member kan.
1: Nah,
2: biasanya kita itu membagi beberapa kelompok nih kak. Jadi misalkan ada 20 orang, nah kita bagi 3 kelompok. Jadi setiap kelompok tuh sebelum kita berkarya nih, kita bisa kenalan dulu nih, ini si A dari mana dan kesini, misalkan tahu dari mana komunitas ini. Terus sukanya gambar apa, sukanya warna apa. Jadi sebelum kita menggambar tuh, kita istilahnya berkenalan dulu lah sama si kelompok-kelompoknya itu, kelompok kecil.
1: Oh, saling mengenali dulu sesama anggota komunitas ya?
2: Iya. Bahkan kita rutin banget sih. Jadi sebelum menggambar, sebelum bikin kelompok tuh kita kayak semacam ice breaking gitu loh kak. Jadi ice breaking, terus game-game santai lah supaya kita lebih akrab. Dan kayak gini kan gak bisa ditemuin ya kalau berkarya di kamar ya.
1: Iya. Nah kalau kita, kalau orang-orang introvert ya udah di kamar aja. Ah gambar apa lagi ini nih. Nah karena saya termasuk yang pernah belajar di dunia menggambar. Tapi karena sendiri itu kayaknya udah stuck. Otaknya stuck di situ-situ aja. Nah kayak sepertinya saya butuh ada yang seperti ini. Kalau
2: misalkan di komunitas tuh kita kayak ada semacam apa ya, api semangat baru gitu ketika kita istilahnya kreatif block gitu kan, kurang adanya motivasi. Nah kalau misalkan gabung komunitas itu kayak motivasi itu jalan terus gitu, karena kan kita termotivasi dari orang-orang yang apa ya, istilahnya transfer energi lah ya.
1: Dari teman-teman ini. Oke. Nah kalau menurut masnya sendiri ini seberapa besar potensi industri ilustrasi dan desain kreatif ini di daerah? Kalau untuk saat ini?
2: Ini untuk cakupannya nasional mungkin ya?
1: Kita mungkin karena ini sudah beda pulau, berarti kita harus berpikirnya nasional ini.
2: Potensi industri kreatif mungkin khususnya di bidang ilustrasi ya. Kalau saya lihat sih, karena saya juga sering ke Jakarta ya, jadi saya banyak informasi terkait dengan industri ini. Mungkin kedepannya akan lebih maju lagi sih di industri ini, karena kita kan juga ada Kementerian Ekrap ya, Ekonomi Kreatif. Dan kalau yang saya lihat, Ekrap itu gencar banget dalam mencari bakat-bakat muda gitu. Dia, kalau yang saya lihat, Ekrap tuh sekarang lagi gencar banget nyari IP atau intellectual property gitu. Jadi menurut saya sih kayaknya kalau kita fokus di satu yang difokuskan Ekrap juga, itu jadi masa depan ilustrator sih, masa depan industri kreatif. Dan ilustrator tuh kan sebetulnya nggak berdiri sendiri ya. Dia itu kayak misalkan saya bikin komik. Dan ketika komik saya mungkin terkenal, bisa jadi IP dan mungkin bisa jadi animasi seperti misalkan si Juki atau misalkan kalau misalnya ada juga di yang suka mejeng karyanya di kereta tuh seperti tai lalat atau yang lainnya gitu. Itu menurut saya masih masih bisa sih industri kreatif ini berkembang, dan dengan dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif kayaknya punya masa depan yang cukup lumayan untuk industri kreatif, khususnya di ilustrator ini.
1: Nah, kalau masnya sendiri ini sudah ada yang ini komikus atau apa ini masnya? Jangan dulu, saya mau tanya ini komikus atau apa? Penggambar atau ini di mana ini?
2: Kalau aku sih bisa dibilang ilustrator ya, sesuai bikin komunitas juga kan buat menampung ilustrator. Dan kadang juga mau juga punya komik juga.
1: Sudah ada yang terbit mas?
2: Itu
1: sudah ada yang terbit komik?
2: Kalau komik sih belum terbit fisik ya. Saya masih di sosial media gitu. Cuman untuk pekerjaan ilustrasi kadang ada beberapa brand yang masuk gitu, seperti bikin ilustrasi untuk branding, bikin ilustrasi untuk mural, itu salah satu pekerjaan saya sih.
1: Oke. Nah, sebentar kita masuk ini dulu, break sejenak dulu. Sesaat lagi kita akan kembali. Oke, dan pendengar tetaplah bersama kami nih ngobras di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.
0: Mamuju malam ini.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S-A-T.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
6: Mamuju malam ini.
7: Mamuju malam ini.
8: Ya, mendengar masih di ngobrol bareng komunitas di malam hari ini, dan kami masih mengajak kepada pendengar yang ingin berpartisipasi bisa melalui nomor 0426232443 atau nomor 0826609096, dan bagi ingin mungkin meninggalkan pesannya atau komentar di Facebook kami RRI Mamuju atau di YouTube RRI Mamuju di malam hari ini. Dan kami masih bersama dengan Mas Fauzi Arif Suhada di malam ini. Iya, kita kembali lagi ke pembahasan ini, masalah ilustrator. Nah, setiap kegiatan ataupun sesuatu itu pasti ada tantangannya ya Mas ya. Nah, kalau di komunitasnya sendiri ini, tantangan apa yang paling sering dihadapi dalam membangun ekosistem kreatif dan bagaimana cara mengatasinya ini?
9: Kalau tantangan mungkin ya, yang pertama untuk internal komunitas mungkin tantangannya adalah kita mungkin nggak bisa. Ketika kita membuat satu acara, mungkin nggak bisa semuanya hadir ya, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing, dan ketika ada semacam seperti itu, ya kita kadang-kadang nge-reschedule gitu, event-event yang ada gitu. Nah, kalau misalkan tantangannya untuk umum gitu, kayaknya sih di kita tuh entah mungkin saya aja atau mungkin yang lain ya, tantangannya adalah kita kurang atau mungkin dapat klien dari nasional, dari lokal gitu. Jadi apalagi sekarang di era AI ya, kadang-kadang orang udah menggampangkan pekerjaan ilustrasi via AI aja. Sebetulnya gak salah sih ketika orang istilahnya mengandalkan artificial intelligence untuk satu pekerjaan mereka, karena gak semua kebutuhan ilustrasi itu memang penting bagi semua orang gitu. Ada yang memang orang butuh ilustrasi karena memang dia bukan membeli ilustrasinya, tapi membeli reputasi dari seorang artisnya tersebut. Bisa dikatakan misalkan ada ilustrator terkenal seperti Muklai atau seperti Telalat. Kalau misalkan kita melihat dari skillnya ya, atau dari stylenya, mungkin banyak juga ilustrator yang punya kemampuan, punya skill yang sama dengan artis-artis seperti mereka gitu. Tapi yang klien atau brand lihat itu kan bukan semata-mata hanya gambar ya, tapi melihat reputasi, melihat engagement, melihat bagaimana seterkenal apa karya itu, siapa artisnya, dan itu juga salah satu yang bisa kita evaluasi dari ilustrator gitu. Jadi untuk sekarang mungkin untuk pesan saya untuk ilustrator-ilustrator perintis di luar sana ya, jangan ragu untuk bikin personal branding gitu. Entah itu konten atau kita bikin satu karya yang beda dari yang lain. Bisa dikatakan bisa medianya misalkan komik atau misalkan animasi atau ilustrasi buku anak. Yang penting kita punya satu niche personal branding yang kuat banget dan bisa dilirik oleh calon klien gitu.
8: Iya, kalau di anggota komunitasnya sendiri ini, apakah juga mendapatkan kesempatan misalnya untuk mengikuti lomba, pameran, atau proyek ilustrasi profesional itu?
9: Jadi di komunitas ini kita ada beberapa section ya. Jadi kita punya satu grup. Yang di sana ada beberapa section, ada grup diskusi, dan yang kedua ada grup pamer karya, dan yang ketiga nih yang paling unik ada grup cari kerjaan gitu. Jadi kita gak hanya berkumpul, tapi kita saling sharing, saling memberikan informasi terkait kerjaan-kerjaan terkait ilustrasi gitu. Contoh misalkan di Jakarta ada event apa nih, ada event pameran. Nah, itu kan biasanya pamerannya nasional ya. Kita saling share info di sana. Siapa tahu ada yang punya karya bagus, kita bantu nih dari komunitas untuk kesana, mendaftarkan ke event tersebut. Dan kita juga dalam waktu dekat ini juga ada beberapa event sih. Kalau di Cianjur mungkin ada di tanggal 1 Agustus nih besok kita akan ada event di Hotel Cianjur untuk exhibition. Nah itu berkolaborasi nih dengan komunitas yang lain, gak hanya Kampung Ilustrator Cianjur aja, tapi ada komunitas-komunitas lain yang memang basically di Cianjur juga sih, tapi berbeda niche lah. Kalau Kampung Ilustrator Cianjur kan dia niche-nya lebih ke anak muda. Ada juga misalkan komunitas sebelah dia fokusnya ke lebih ke mural. Ada komunitas lain yang fokusnya lebih ke musik. Nah, kita pengen di awal bulan depan tuh ada satu event gitu.
8: Oke. Semoga lancar eventnya ya, rencana eventnya. Nah, kalau di peran media sosial nih sekarang kan ya, semuanya lewat media sosial nih, tidak ada lagi yang lewat surat ya kayaknya. Nah, bagaimana peran media sosial dalam memperkenalkan karya anggota nih, sekaligus memperluas jaringan komunitasnya ini?
9: Buat sekarang ya, buat era sekarang peran media sosial itu sangat penting banget ya, terutama untuk membangun yaitu personal branding, terus branding komunitas juga. Kita kan awalnya kan cuman tongkrongan biasa. Nah, ketika kita waktu itu dikontenin gitu, ternyata ada beberapa konten kita yang viral gitu. Dan itu menambah awareness kan buat calon-calon yang mau gabung komunitas. Wah, ternyata ada loh komunitas yang cocok dengan saya misalkan. Nah, itu menurut saya sih peran media sosial penting banget sih buat, terutama buat anak-anak kreatif. Dan memang secara algoritma ya, media sosial itu cocok gitu untuk orang kreatif. Dia bisa memamerkan karyanya, bisa memamerkan proses berkaryanya mungkin, atau bisa memamerkan ini makna dari karya dia itu seperti apa sih. Nah, tinggal kita bisa belajar mungkin cara storytelling dengan menyampaikan karya kita itu seperti apa, dan itu bisa banget dipelajari dan bisa banget setiap orang terkenal lewat media sosial gitu.
8: Iya, nah kalau di sejauh ini setelah komunitas ini sudah berapa, ini katanya tadi baru ya, saya lupa bertanya, ini sejak tahun berapa nih? Tahun atau bulan ini?
9: Sebetulnya kalau dibilang terbentuk ya, kita itu dulu namanya komunitas Cianjur Berkarya gitu.
8: Tahun berapa ini?
9: Kalau dulu
8: mulai?
9: Sekitar 2024-an lah. 2024.
8: Ya enggak baru-baru amat ini.
9: Kumpul-kumpul.
8: Ini sudah 2026 loh. Iya, nah. Kalau di ini sejak adanya ini komunitas. Nah, kalau pencapaian yang paling membanggakan bagi Kampung Ilustrator ini sih, ada enggak? Ya pasti ada kan? Iya. Ya seperti apa ini?
9: Sejauh ini mungkin pencapaian dari kami ya, kita bisa menemukan gitu, menemukan perkumpulan yang suportif dan bisa merangkul anak muda gitu. Adapun mungkin kalau pencapaian yang prestasi mungkin ya, itu kayaknya belum ada untuk saat ini, karena seperti yang tadi saya bilang, meskipun komunitas ini dari 2024 ya, tapi kita sempat vakum sekitar setahunan gitu, sebelum akhirnya kita berubah nih dari komunitas Cianjur Berkarya menjadi Kampung Ilustrator Cianjur. Supaya apa? Supaya itu istilahnya rebranding lah, lebih visinya dirubah lagi, terus kita misi-misinya juga dirubah lagi supaya menyesuaikan dengan member-member baru kita.
8: Iya, nah ini kan anak muda nih, komunitasnya anak muda ya. Nah kalau bagaimana komunitas ini mendorong generasi muda ini agar berani menjadikan hobi menggambar sebagai peluang karir atau usaha ini?
9: Menurut saya sih harus apa ya, segala sesuatu harus mulai dari percaya diri gitu. Nah, gimana cara menumbuhkan percaya diri itu? Ya, itu kita mencari satu wadah untuk terus mengembangkan percaya diri kita gitu. Karena kan misalkan ya di komunitas nih, kita punya satu aktivitas yang mungkin bisa menambah kepercayaan diri kita gitu. Nah, dengan cara itu setiap orang mungkin bisa berkembang di sini gitu, bisa terbuka istilahnya, oh ternyata menjadi seorang ilustrator tuh jalannya ini ya ternyata ya, karena kita berjalan bareng gitu. Tapi mungkin juga ada orang yang saya masih cuman hobi aja gitu. Ada juga yang pengen hobi, ada juga cuman sekedar hangout. Tapi ada juga mungkin di komunitas kita yang pengen berkarir di bidang ilustrasi ini itu gitu. Jadi kita juga saling diskusi sih. Dan memang di bidang ilustrasi pun peluang untuk berkarir itu juga ada gitu. Misalkan jadi ilustrator buku anak, jadi komikus, atau mungkin kalau misalkan pasar luar, kita bisa jadi microstrokers, atau mungkin bisa jadi ilustrator untuk klien luar negeri, itu bisa banget sih.
8: Iya, nah kalau kita mau ke dunia ilustrator ya nih, nah apa saja keterampilan yang perlu dimiliki seseorang ini jika ingin menekuni dunia ilustrasi, apalagi ini sekarang di era digital ini?
9: Kalau untuk modal menjadi ilustrator mungkin ya, seperti namanya, jadi ilustrator tuh dia mengilustrasikan, bisa mampu mengilustrasikan narasi gitu. Bagaimana ada satu narasi, ada satu cerita. Nah, kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang visual, yang menarik gitu, dan bisa dipahami oleh semua orang. Nah, itu salah satu tujuan ilustrasi itu bisa menyampaikan narasi dalam bentuk visual gitu. Jadi itu modal pertamanya. Dan kalau misalkan ngomongin alat, itu gak terbatas sebetulnya. Orang bisa memulai dengan alat seadanya, mungkin bisa dari kanvas, dari sketchbook, atau mungkin kalau misalkan orang mau jadi komikus, dia bisa mulai dari skrip-skrip kecil-kecilan, mulai bikin komik sendiri, atau kalau dia mungkin pengen bikin animasi, dia bisa dari device yang ada, mungkin dari pen tablet, dari tablet, dari laptop, dan semacamnya gitu. Jadi untuk modal awal sih sebetulnya bukan ke alat ya, tapi imaginasi, bagaimana dia mengembangkan ide itu menjadi sebuah peluang peluang karir gitu. Dia bisa menerjemahkan ide yang dia miliki menjadi pundi-pundi rupiah gitu.
8: Nah, itu dia, saya tidak bisa menggambarkan imajinasi saya meskipun saya suka menggambar ini. Nah, karena ini sepertinya kita dibatasi, ya dibatasi waktu di malam hari ini. Nah, mungkin ada harapan yang Kampung Ilustrator ini terhadap dukungan pemerintah, sekolah maupun masyarakat dalam mengembangkan komunitas kreatifnya ini.
9: Kalau harapan dari pemerintah mungkin ya, kita pengen sih ada semacam event tahunan atau event istilahnya rutin lah yang diadakan, khususnya mungkin kalau Kampung Ilustrator Cianjur, kita pengen Pemprov Cianjur tuh pengen ada event-event resmi dari pemerintah untuk pameran, untuk showcase karya-karya kita. Dan gak apa-apa gitu, ada semacam kurasi, yang penting kita pengen ada satu platform yang bisa bertumbuh bareng gitu, bisa berkompetisi, dan dengan itu kita bisa berkarir di sana gitu. Atau mungkin bisa pendanaan dan semacamnya. Dan itu lebih jauh lagi sih, kalau misalkan pendanaan kita perlu ada perizinan dan lain-lain.
8: Ya, mungkin lebih ke wadah tempat kalian-kalian ini, para ilustrator ini, apa namanya itu, inspirasinya tersalurkan ya ke di sana, di
9: dan kabar baiknya mungkin di Cianjur itu kan ada Cianjur Creative Hub ya. Jadi kita bisa tuh tiap kita kumpulan bisa di sana, di Cianjur Creative Hub. Dan memang gedung itu kan didesain khusus buat orang-orang kreatif ya. Jadi kita pas datang ke sana nih, wah udah disiapin ada podium, ada alat-alat yang kita butuhkan gitu. Jadi sementara ini sih harapan dari kita nih, para pelaku kreatif, untuk pemerintah bisa lebih ditingkatkan pelayanannya, terus ada beberapa macam event yang bisa kita ikutin lah istilahnya. Dan adanya gedung kreatif itu juga salah satu kabar baik sih buat kita.
8: Iya, nah untuk terakhir di malam hari ini, apa pesan dan motivasi bagi anak-anak muda yang masih ragu memulai berkarya karena merasa bakat mereka belum cukup? Mungkin disampaikan pesannya.
9: Pesan mungkin ya untuk anak muda yang masih ragu buat berkarya, sebetulnya berkarya tuh nggak butuh kita skill yang gimana-gimana gitu ya. Asalkan kita punya satu keunikan, dan keunikan itu benar-benar milik kita sendiri gitu. Nah, kita bisa mengembangkan dari sana gitu. Jadi misalkan komik misal. Keunikan dari komik saya mungkin komedi. Nah, dengan itu kita bisa kembangkan di ide-ide lain supaya bisa istilahnya mencapai audiens baru gitu. Lebih awareness lagi, lebih terkenal lagi. Jadi kuncinya untuk yang baru mulai mungkin jangan ragu, tetaplah percaya diri dengan karya masing-masing, mungkin dari digital art atau traditional art. Karena mungkin sebagus-bagusnya karya pasti ada aja yang gak suka, tapi seburuk-buruknya karya juga pasti ada yang suka sih.
8: Ya seperti saya di rumah saya, meskipun gambar saya asal-asalan tetap aja disupport kok sama saudara keluarga saya. Oke.
9: Jangan pernah takut berkarya lah.
8: Oke, terima kasih atas kehadirannya di malam ini Mas Fosi Arif Suhada SDS. Ya, saya selalu ini lengkap namanya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan sukses terus untuk Kampung Ilustrator Cianjur, dan insya Allah nanti bisa lah ya, ada yang mungkin bisa karyanya yang bisa kita baca atau bisa kita lihat nanti insya Allah ya, dan juga nanti ada di pemerintahnya sana ada wadah untuk menyampaikan aspirasi atau mungkin karya-karyanya ya, menyampaikan di sana. Dan pendengar, demikian untuk program Ngobras di malam hari ini dengan tema dari Tongkrongan dan Sekolah Bermimpi Bangun Ekosistem Kreatif bersama founder Kampung Ilustrator Cianjur, ada Mas Fosi Asrif Suhada STS. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu. Di edisi malam hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Kita sudah melewati pertengahan Juli pendengar ya. Ya sudah tanggal 17. Dan ya bersama saya Fitri di sini akan menemani Anda hingga pukul 23 atau pukul 11 di malam hari ini. Yang ingin bergabung di nomor 0426 232243 atau nomor 0822960909996. Kita sudah dibuka lagu dari Ahmad Albara, Gadis Balada Gadis Buta. Ini rilis di repertoire populernya dan muncul dalam album Art Rock Syair Kehidupan di tahun 1995, serta kemudian dimasukkan lagi di ke kompilasi The Best of Ahmad Albarna. Lagu ini merupakan karya yang dikaitkan dengan Areng Widodo sebagai pencipta utamanya. Untuk Balada Gadis Buta ini mengangkat kisah tentang seorang gadis tunanetra yang menjalani hidup dengan penderitaan namun tetap memiliki sisi kemanusiaan yang menyentuh hati pendengar. Oke, kita terima penelpon pertama kita di malam hari ini. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Lewat lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
1: Dengan Erwin di Jalan Tamasati.
0: Erwin di Jalan Tamasati. Oke.
1: Apa kabar Malang ini?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Oh iya.
0: Bagaimana di sana?
1: Alhamdulillah juga.
0: Oke.
1: Iya, langsung pasang lagu.
0: Oke. Lagu apa? Saudara-saudara, ini kayak bola, komentator bola ini. Oke.
1: Iya, lagunya Elsa.
0: Elsa.
1: Iya, iya.
0: Kita jalan-jalan ke Malaysia ini malam kah? Judulnya.
1: Iya, jalan-jalan dulu ke Malaysia.
0: Judulnya.
1: Tapi lika mah saja, iya.
0: Yang penting

0: Nggak usah.
1: Ya.
0: Oke. Lagunya untuk siapa?
1: Kirim salam ada Ani di Boten sana. Terus ada juga Pak Ida, ada Bapak Ulan. Terus ada juga Pak Johairudin bersama Bapak Rizal di Taludu. Terus ada juga Pak Mahir di Tepalang, bagaimana pendukungnya. Terus ada juga Triani di Majene, terus ada Alia di Tande bersama ada Dina, ada Lesar Dino. Terus ada juga Adila, ada Pak Salman di Galulumbu bersama Sida. Ada Pak Abrahan, Kibran, terus ada juga Purnama Sari. Ada Darmawati di Pulukar bersama Pak Sukur di Kutai Kartanegara bersama Pak Rahim. Ada Ibu Lia di Mamuju Tengah bersama Amar. Ada Antodian Tekanduri bersama Sri Bulu Timur. Ada Ibu Murni. Ya pokoknya semua-semuanya di tempat terkecuali buat Mbak Fitri selama menjalankan tugas. Mudah-mudahan Anda sehat selalu bersama dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kini kita beralih ke penelpon selanjutnya. Aduh, saya sudah angkat. Halo.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, Tuan Rindu, Tuan Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siapa di mana?
2: Bapak Ulang, Diadi-Adi.
0: Bapak Ulang, Diadi-Adi. Apa kabar?
2: Kabar gak bagus.
0: Iya, bagaimana cuaca Diadi-Adi? Mendung kah? Kayaknya
2: enggak, jujur aja juga seperti mami di Mamuju.
0: Nah iya, masih Mamuju kawasan Mamuju. Tapi geser sedikit. Oke. Mau dengar lagu apa?
2: Bagaimana bolanya?
0: Alhamdulillah. Ya. Saya kayaknya ini diabaikan karena saya beda ini. Beda pilihan kayaknya. Pilihan saya kalah kayaknya ini.
2: Tidak pulang kampung juga dukungan saya.
0: Nah, ide. Tapi tetap seru kayaknya ini ketemu nanti final, kemudian masih ada Inggris kan ketemu ya. Sama Prancis.
2: Ya, tinggal menonton saja kita.
0: Saya cuma tahu Mbappe sama Bellingham ya, di Inggris Bellingham ya, Jude Bellingham.
2: Masih banyak yang kita kenal itu. Kalau saya tidak ada teman.
0: Saya sebenarnya saya hafal dulu sih, pernah benar-benar menghafal orang-orang di dunia. Waktu Spanyol, pemain Spanyol tuh saya sebenarnya hafal ya.
2: Tapi halanya dari kenal dari ingat ya.
0: Sekarang sih mulai ini dengan bola. Sudah tidak terlalu memahami. Saya cuma tahu
2: lagunya, lagu jawaban Daddy Dores.
0: Daddy Dores, judulnya.
2: Pokoknya pilihkan saja.
0: Kenapa malam ini semua orang ingin dipilihkan ya?
2: Ya, itu yang lebih tahu daripada kita.
0: Nah, iya. Azimak. Oke.
2: Jumpa ada Ibu Murni, Pak Erwin tadi, ada Ibu Lia, Ibu Dakma, Pak Johairudin, Pak Rizal, Pak Mahir, Pak Salman, Pak Sultan, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Fitri, lanjut komentarnya, sebetulnya, mulai dahan sehat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya gelap-gelap lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, siapa di mana?
3: Dari Kalimamuju, Mbak Fitri.
0: Kalimamuju, ini malam ini kayaknya seputaran Mamuju semua ini.
3: Iya, itu yang baru lewat tadi itu.
0: Bapak Ublang Diadi.
3: Bapak Ublangnya Diadi.
0: Iya, yang punya ubi itu.
3: Iya.
0: Tidak sampai-sampai ini ubinya.
3: Tidak sampai-sampai ke tempat lagi yang. Mm-hmm. Karena ditunggu Ibu Murni lewat. Coba tulang Ibu Murni.
0: Nah, terakhir mi itu hari Senin.
3: Iya, hari Senin.
0: Saya mungkin bisa bawa. Saya mau kemana ini?
3: Ditunggu itu KMS itu. Persiapan kerja anunya, kursi spesialnya di sini.
0: Kursi spesialnya katanya keluar pas orang-orang ibu bundinya ke sana nih. Dia simpan katanya.
3: Iya. Pada pokoknya kalau bukan yang saya duduk itu tidak bisa. Rujuk lagi nih Mbak. Lagunya Bukit Merkuri.
0: Oke.
3: Antara Jakarta dan Penan atau antara antara Kalimamuju, RRI, Cempelagian, Adi-Adi, itulah. Kena semua itu.
0: Antara Jakarta dan Penan, iya. Kita kayaknya jalan-jalan ke Malaysia terus ini malam.
3: Iya, betul. Terus salam dulu.
0: Silakan.
3: Bapak Ulan bersama di Nida, terus ada juga Ani Jebut, ada juga Bapak Risa, terus ada juga Pak Jaharu di Pak Mahir juga, terus ada juga KMS, Bobby, Elis Ardino, ada juga terus ada juga Maulana, ada juga Gibran, terus ada juga Sultan. Ada juga siapa lagi, Pak Salman, Mbak Tiara juga, terus ada juga Medi Parma, Ibu Lia juga Rema, terus ada juga Erwin di Jalan Tema Sati. Dan buat semuanya saja tanpa dan dikecilikan. Yang tugas Mbak Fitri, lanjut tugas menjelang kerjaannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu Elsa. Tapi ini Elsa bukan Raan ya, Elsa anak princess. mana tuh? Sudah. Ini yang featuring saja ya, saya dengan Thomas Arya nih, Satu Hati Sampai Mati, Elsa Pitaloka. Oke, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagi.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, siapa di mana?
1: Halo, dengan Bobby Fitri di Campolman.
0: Di Campolman. Iya, apa kabar di sana? Sudah ada tanda-tanda kan hujan kah?
1: Belum ada ini.
0: Aduh, mau ini selesai Piala Dunia belum pi juga hujan. Aduh.
1: Iya, mau siapa? Karena belum turun hujan ini.
0: Kayaknya sampai bulan-bulan. Ini memang kayaknya masih musim kemarau ya. Akhir-akhir musim tahun kemarau, kayaknya.
1: Iya, kayaknya.
0: Bagusnya cuacanya mulai hujan. Sudah ada persiapan malam finalnya kah? Subuh final sih.
1: Subuh final ya. Ya kalau tidak ada halangan ya. Rencananya.
0: Iya, si Messi ketemu siapa ini?
1: Ada halangan. Spanyol.
0: Iya.
1: Itu Spanyol sama Argentina, sama Messi itu ya. Harus itu sama anak muridnya gitu.
0: Nah
1: itu anak muridnya itu ya.
0: Siapa itu? Siapa itu namanya? Yang masih 19 tahun ya? Yang masih muda ini.
1: Ya, yang masih muda itu.
0: Jamal antara. Ya. Jamal siapa dia? Saya cuma tahu Haaland itu pun Norwegia dia.
1: Ya, kalau di Spanyol itu ya itulah. Bertarung dengan anak murid sama gurunya. Iya. Oke, Fitri.
0: Oke, lagu.
1: Lagunya dari Konidio.
0: Konidio.
1: Ya. Yeah.
0: Ini bahasa Inggris kah?
1: Bukan. Penyanyi, nama penyanyi bukan. Bukan bahasa Inggris. Judulnya itu Doa Seorang Kekasih.
0: Oh, Doa Seorang Kekasih. Ya.
1: Konidio penyanyinya ya.
0: Aku sering berdoa.
1: Ya, saya begitu. Argentina membawa piala.
0: Kayaknya kalau saya pilih Argentina, orang ada yang lengambek lagi sama saya ini karena dukung Spanyol ini dia ini.
1: Ada juga tapi tidak terlalu banyak juga.
0: Spanyol, iya banyak sekali kalau Argentina daerah Pulau Wali kayaknya ini ya.
1: Daerah Pulau Wali bukan cuma Pulau Wali di sampai ke Makassar juga ada sampai di luar di Jakarta juga banyak. Ya.
0: Oke.
1: Nyapa dulu buat yang baru lewat ada Papa Ulang, ada Bu Mida, ada Ani Boteng, kemudian Purnama Sari, Kaimet, ada Ibu Murni. Kalau mau datang Murni, datang saja besok. Tidak keluar itu kursi spesial.
0: Iya. Saatnya menunjukkan yang kursi spesial.
1: Ya, karena itu kursi tidak mau keluar kalau bukan yang spesial yang menduduki. Buat Ibu Jaya, Ibu Nurma, Darmawati, ada Coherudin, Pangeran Kodok, ada Sidan, Mas Tori, siapa lagi ada Gibran. Pak Salman, Pak Kumis, Mama Nanda, dan semuanya. Fitri tanpa terkecuali. Ada di lagunya toh?
0: Kak apa ini? Dua orang. Oke. Seorang kekasih.
1: Iya. Oke. Lanjut tugas di selfie selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar itu dari siapa? Bobby. Halo, malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siapa di mana?
2: Dari Bulang.
0: Bulan. Oh, ternyata itu apa? Karampuan bulan katanya. Artinya.
2: Iya.
0: Oh, iya iya iya. Bulan apa? Ini bukan malam Minggu. Oke. Dari bagaimana kabar di sana?
2: Ya, alhamdulillah. Kalau pembola itu banyak sekali teriak di Pulau Karampuan.
0: Malam-malam, ya. Astagfirullah.
2: Ribu mereka. Iya. Ada juga penghamburan kue.
0: Saweran kah? Wih, mantap itu.
2: Dia tidak kasih kak kuenya.
0: Kayaknya
2: bagus sih.
0: Kita harus jalan-jalan ke sana. Oke.
2: Berdua kak di rumah sama Yanti. Kalau itu satu pergi di Bontang.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Masih bisa kah?
0: Apa itu kah?
2: Lagunya Rati.
0: Rati?
2: Rati berwarna.
0: Oh, Rati. Telinga saya agak lain-lain ini. Aduh, Rati Perwasi toh.
2: Iya.
0: Judulnya?
2: Ya, judulnya dipilihkan aja. Yang mana yang suka Mbak Fitri, itu saya suka.
0: Kalau saya sembarang aja. Yang penting gak tiba-tiba ngerok.
2: Kiri-kirisan dulu ya. Ada tadi Bobby, ada juga Ibu Murni, ada juga Pak Sultan di. Ada juga Erwin, ada juga Maulana, ada juga Pak KMS, ada juga Lia, ada Sahara, Ahmad, Pak Maher, Pak Jamili, semuanya aja deh. Tanpa terkecuali buat adik Fitri, mudah-mudahan semoga sehat selalu sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa lagi nih? Halo, malam Ruang Rindu.
3: Selamat Minggu. Semua lagu daerah ada di sini.
0: Bukan Ruang Rindu. Lagu kenangan ini malam.
3: Lagu kenangan. Iya.
0: Siapa di mana?
3: Bapaknya Imran di Marulinding.
0: Iya, apa kabar?
3: Kabar baik ini. Bagaimana kabar di studio?
0: Alhamdulillah baik.
3: Iya.
0: Oke.
3: Lagu apa ini mau ku minta ini?
0: Kenangan.
3: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa judulnya.
3: Carikan aja di situ, Mbak.
0: Oke.
3: Mau salam-salam ini. Yang baru lewat tadi di Pulau Karampuang. Semoga tidak cepat tidur. Ada juga Pak Mahir, ada Pak Jamili, ada Pak Pak Adon di Tamarindi. Semuanya pendengarnya RRI, Pak Daku hafal namanya dari Polmas. Semoga nyenyak tidurnya sebentar. Iya, Pak Studio, semoga sehat selalu menjalankan tugas.
0: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damanek. Ini saya angkat satu lagi. Halo.
4: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Rindu berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, siapa di mana?
4: Nasrun di Sulawesi Tengah, Mbak.
0: Nasrun di Sulawesi Tengah, di bagian mana Sulawesi Tengah ini?
4: Iya. Parigimutong.
0: Parigimutong. Oh, memang asli sana atau dari Sulbar ke sono?
4: Iya, enggak, asli di sini, Mbak.
0: Oh, iya. Pakai bar di sana.
4: Ya, alhamdulillah, kabar baik, Mbak. Sama-sama kita baik-baik selalu. Sama-sama kita kabupaten.
0: Mampu ya kan. Oke. Kini Parigimutong.
4: Iya, kan Parigimutong, Kabupaten Parigimutong.
0: Iya, aku tahu itu. Meskipun belum pernah ke sana saya.
4: Belum.
0: Cuman ada banyak keluarga di sana saya.
4: Oke. Jalan-jalan ke Pal baru.
0: Insyaallah nanti. Insyaallah. Oke.
4: Masih bisa lagunya, Mbak?
0: Saya lihat kondisi ya, lagunya apa nih?
4: Lagunya Ariwibowo.
0: Ariwibowo.
4: Kau.
0: Kau. Oke. Oke, silakan. Salam-salam.
4: Pertama, Mbak lagi nyari sebuah tugas. Selalu ibu semua keluarga rumah, semua kurunya hari yang menjalankan bertugas satu malam selalu. Sampai saat, satu semuanya. Ya sama sekali salam kompak semuanya lah tanpa terkecuali ya di dalam selamat selamat malam salam satu hati kompak selalu terima kasih assalamualaikum warahmatullahi
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagu antara Jakarta dan Penang dari Poppy Mercury.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar, sampai di sini dulu perjumpaan kita di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Terima kasih atas kebersamaannya. Mungkin ada yang terlewatkan beberapa lagu karena waktu membatasi kita di malam hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Bulin Sini Kav Sutrai, artinya jarum Cina dan benang sutra, bermakna sejauh manapun kita berada, wajib hukumnya tetap merajut hubungan kekeluargaan.

Sumang percerakan adalah salah satu bagian adat Sumang dalam masyarakat Gayo yang mengatur tentang tata pergaulan masyarakat dalam berinteraksi. Sumang percerakan merupakan tata cara, adab, etika, dan sopan santun dalam berbicara. Pada adat dan budaya Gayo, etika bahasa dalam berbicara harus memperhatikan tingkatan orang atau lawan kita berbicara, seperti orang tua, guru, pemimpin, teman sebaya, anak-anak, dan orang yang panggilannya dalam tutur istilah adat Gayo yang setara dengan orang tua kita.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat Mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Mopalus merupakan tradisi masyarakat Kabupaten Buol, berupa tradisi melakukan pekerjaan secara bersama-sama atau gotong royong. Mopalus biasa dilakukan suku Buol pada saat mengolah lahan perkebunan atau persawahan, mulai dari mempersiapkan lahan sampai memanen hasil. Selain itu, Mopalus juga dilakukan pada saat ada warga yang membutuhkan pertolongan. Pertolongan tersebut bisa berupa membangun atau memperbaiki rumah, membuat dan memperbaiki saluran air, jalan, dan pesta perkawinan atau syukuran warga masyarakat Buol.

Pegoa-goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoa-goa kan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk kelesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran RRI Mamuju FM 96 dan 100,2 MHz untuk hari ini Jumat 17 Juli 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui FM 96 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar Anda masih menemani kami di 8D96 FM. Dan untuk pagi hari ini, rangkaian informasi masih kami akan hadirkan di ruang dengar Anda semuanya. Dan selamat pagi untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Semoga aktivitas Anda di hari Sabtu ini berjalan dengan lancar, dan kegiatan Anda bersama dengan keluarga tetap menyenangkan untuk dijalani bersama ya. Dan kami harapkan Anda jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di 96 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Lah ya, lek pahit itu loh. Apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
4: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
3: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda. Apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
4: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
3: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
4: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
3: Oh iya ya.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Mamuju pagi ini. Mamuju.

Terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Satres Narkoba Polresta Mamuju berhasil mengungkap kasus peredaran obat berbahaya jenis Boje atau berlabel Y. Pengungkapan ini berawal dari laporan warga terkait seorang pemuda berinisial O yang berperilaku aneh layaknya orang kesurupan di Jalan Andidai. Ibtu Herman Basir, Humas Polresta Mamuju, dalam konversi pers yang digelar pada Jumat kemarin menjelaskan bahwa kejadian tersebut bermula dari kondisi pemuda yang kehilangan kendali. Berdasarkan keterangan tersebut, tim Satres Narkoba melakukan pengembangan dan berhasil menangkap SM, 32 tahun warga Malunda. Saat diperiksa, pelaku mengaku memperoleh obat tersebut melalui pembelian daring. Terkait status pemuda berinisial O, polisi memutuskan untuk menjadikannya sebagai saksi karena ia hanya berstatus sebagai pengguna. Sementara itu SM kini mendekam di tahanan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai pengedar obat berbahaya. Polresta Mamuju mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan terkait peredaran obat-obatan terlarang di lingkungannya masing-masing.

0: Kita ke informasi yang berikut, pendengar. Kesbangpol Sulawesi Barat tengah menyiapkan program apresiasi wawasan kebangsaan bagi anggota Paskibraka usai menjalankan tugas pada peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Agustus mendatang. Program tersebut dirancang melalui kunjungan studi ke sejumlah perguruan tinggi dan lembaga pendidikan sebagai upaya memperluas wawasan serta mempersiapkan masa depan para anggota Paskibraka. Kepala Kesbangpol Sulbar Muhammad Darwis Damir mengatakan program tersebut masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Menurutnya kegiatan ini bertujuan memperkenalkan berbagai pilihan pendidikan tinggi dan jalur pengembangan karir bagi anggota Paskibraka. Darwis pun menjelaskan bahwa apabila anggaran yang tersedia terbatas, peserta akan diarahkan mengunjungi sejumlah institusi pendidikan di Sulawesi Selatan, seperti di UNHAS atau IPDN Kampus Sulsel, serta juga di Rindam Hasanuddin yang ada di Jalan Poros Malino. Sementara itu, jika dukungan anggaran mencukupi, Kesbangpol Sulbar menyiapkan alternatif kunjungan ke Jawa Tengah atau Jawa Barat. Di tengah juga di Jawa Tengah ini peserta akan mengunjungi Akmil, kemudian Akpol, UGM dan juga Candi Borobudur. Sedangkan di Jawa Barat kunjungan direncanakan ke Universitas Pertahanan, IPDN Jatinagor, UI serta ditutup dengan kegiatan pariwisata di kawasan Puncak Bogor. Dan Darwis berharap program tersebut dapat membentuk pola pikir generasi muda agar memiliki cita-cita untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik, sekaligus juga memperkuat karakter kepemimpinan dan wawasan kebangsaan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral yang disiarkan dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung dengan Pro

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
2: Besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
0: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi presiden.